0: Cocoknya ada dengan RRI Sambas
1: 97,4 MHz.

Baik, pendengar, selamat pagi kami ucapkan kepada para pendengar semua. Dan ya, pertandingan saat ini berlangsung ya, antara tuan rumah Amerika Serikat dan juga Bosnia Herzegovina, pendengar ya, untuk Anda. Dan kita juga akan update pertandingannya seperti apa ya, untuk di laga sesi pertama ini, pendengar. Dan ya, kita kalau lihat ya dari berbagai prediksi taktik yang dilakukan oleh kedua pemain juga ya, antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina, pendengar. Dan ini berlangsung ke 21 menit di babak pertama dengan skor masih 0-0, pendengar ya, ataupun masih kosong, pendengar ya. Dan dari berbagai sumber yang kita kutip ya, dengan analisis olahraga dari Athletic yang memberikan peluang menang sebesar 91% untuk Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar, pendengar. Dan prediksi skor konsensus Amerika Serikat itu 1 dan ataupun juga 2-0 ya atas Bosnia Herzegovina, di mana dominasi tuan rumah yang dipimpin oleh taktik Mauricio Pochettino yang dengan the star and stripes diprediksi menguasai aliran bola tengah, pendengar, yang saat ini mencapai 78% ya, membongkar barikade pertahanan rendah milik Bosnia. Skuad asuhan Sergej Barbares juga menumpuk 5 back sejajar yang menjadi senjata rahasia Bosnia untuk meredam kecepatan sayap Amerika Serikat. Dan target utama mereka itu adalah bertahan disiplin total dan mencuri gol lewat skema bola mati ataupun umpan panjang langsung menuju striker veteran Edin Dzeko. Dan ya, lagi-lagi pendengar, yang saat ini berlangsung menjadi ajang babak ke-32 besar di fase gugur Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di California Stadion Levis Santa Clara, pendengar. Dan ya, ini menjadi pemenang laga hidup dan mati yang memang sudah ditunggu oleh Belgia di babak 16 besar yang akan dimainkan di kota Seattle, pendengar. Dan ya, penyelamatan yang mungkin dilakukan oleh kiper Amerika Serikat yang memang harus menahankan ataupun juga mengamankan gawangnya dari di sini ada Matt Rees, pendengar, yang ya, kita akan tonton bagaimana kita akan update ya informasinya untuk Anda. Dan selamat menyaksikan tentunya bagi para pendengar yang saat ini menyaksikan di TVRI Nasional ataupun juga TV TVRI Sport dan juga berbagai kanal lainnya untuk Anda. Dan ya, jalannya laga sejauh ini kalau dilihat-lihat juga ada pertandingan tim asuhan Mauricio Pochettino, pendengar, yang mengalirkan kombinasi umpan pendek rapat di lini tengah dan juga kelihatan mereka ini masih kesulitan ya untuk menembus barikade 5 backs yang sejajar yang diterapkan juga oleh Bosnia. Dan pertahanan Bosnia sepertinya tampil cukup disiplin kali ini ya, dengan 9 kali sapuan bersih untuk meredam pergerakan Christian Pulisic dan Polarin Balogun, pendengar. Dan Bosnia ini justru bermain lebih efektif dan sempat melepaskan 2 tembakan berbahaya bahkan lewat serangan balik cepat yang sukses dimainkan oleh kiper Amerika Serikat Matt Rees, tapi sayang belum bisa ya menembus pertahanan dari kiper Amerika Serikat. Tapi kita akan update lah informasi selengkapnya, apakah dengan laga yang kali ini Bosnia menampilkan kedisiplinannya untuk melakukan pergerakan bahkan cukup membuat berbahaya bagi kiper ataupun juga gol gawang dari Amerika gitu ya. Kita akan saksikan bersama, pendengar ya. Pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas untuk update live score untuk Anda. Tetap bersama di RRI, kita dengarkan yang berikut ini.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Sambas dalam pertandingan babak ke-32 besar Piala Dunia FIFA 2026 antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina yang saat ini juga sudah memasuki menit ke-32 di babak pertama, dan juga papan skor ini masih menunjukkan angka imbang ya, 0-0 pendengar. Kalau kelihatan juga Amerika Serikat ini masih memegang kendali penuh dengan penguasaan bola menyentuh 75%, dan mereka ini mengurung pertahanan Bosnia lewat tusukan Christian Pulisic dari sisi sayap. Tapi penyelesaian akhir di dalam kotak penalti ini juga masih belum menemui sasaran mereka. Dan kemudian dari skor Bosnia Herzegovina yang tetap disiplin menerapkan taktik bertahan total dengan blok rendah atau low block ya, dan mereka ini menumpuk semua pemain di area pertahanan sendiri dan sesekali juga mencoba mengirim umpan jauh langsung ke Edin Dzeko, tapi pergerakan striker veteran ini berhasil diredam oleh Chris Richard. Oke, mereka ini di antaranya juga menumpuk semua pemain di area pertahanan sendiri dan sesekali mencoba mengirim umpan jauh langsung ke Edin Dzeko, tapi pergerakan striker veteran ini berhasil kemudian diredam oleh Chris Richard ya. Dan ya masih bertahan di angka 0-0 ya. Apakah nanti di 30 menit ke depan ataupun nanti juga di babak kedua ya, baru bisa menembus gawang di antara kedua belah pihak ya. Dan pastinya kita akan selalu update ya berbagai pertandingan ataupun laga yang akan menjadi ketegangan tersendiri ya di pemain antara Amerika Serikat ya dengan Bosnia Herzegovina untuk Anda. Pastinya tetap selalu bersama di RRI Sambas, kita akan juga ikuti di jam 8 pagi nanti pendengar dengan berbagai program acara untuk Anda, termasuk kita juga akan ikuti ya dialog Sambas pagi bersama dengan Kepala BNN Sambas ya. Dan pastinya selalu dengarkan RRI Sambas untuk Anda. Nah, pagi hari ini kita juga ketemu dengan Nek Aki Busri. Assalamualaikum, selamat pagi Cak, katanya. Apa kabar di hari ini? Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Nek Aki, pagi ini pagi ke pasar Sambas, hanya jalan-jalan di pasar ja, katanya. Indah nak pagi ke RRI. Ngapa deh Ude? Padahal ade anak magang nih gitu ya. Jalan-jalan di pasar Sambas, singgah di toko membeli buku. Deja orangnya cerdas, tempatnya Aki bertanya sebetul. Terima kasih Cak, karena kita orang RRI ya, pastinya sebagai pusat informasi untuk Anda. Dan terima kasih tetap selalu bersama ada Blazing Storm, Stormzy, Friday dan Angel akan Anda dengarkan tetap bersama di RRI.

Oke, peringkat pertandingan babak ke-32 besar Piala Dunia FIFA 2026 antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina saat ini memasuki menit ke-35 berengar ya. Di babak pertama dengan skor yang masih imbang setelah sebuah gol dari tuan rumah dianulir oleh wasit Sky Sports berengar ya. Dan kalau kita cek juga ya berbagai pertandingan yang berlangsung ini di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat ya, di sesi ataupun babak pertama pendengar ya. Kalau dilihat di menit ke-31 ya, gol dianulir di mana Polarin Balogun sempat berhasil menggetarkan jala gawang Bosnia setelah menerima umpan cerdik dari Weston McKennie Sky Sport, tapi hakim garis mengangkat bendera karena kaki Balogun ini berada di posisi offside tipis saat menerima bola Sky Sport ya. Jadi gagal golnya untuk masuk pendengar ya. Kemudian ya, klaim penalti yang ditolak di mana Balogun dijatuhkan oleh Sid Kolasinac di dalam kotak terlarang setelah melakukan akselerasi cepat Sky Sport ya. Tapi wasit menilai kontak ini terlalu minim dan pada akhirnya ya pendengar mengabaikan tuntutan penalti dari para pemain Amerika Serikat Sky Sport. Penjaga gawang Nikola Vlahovic sempat mendapatkan perawatan medis setelah mengalami benturan kepala dalam kamelot udara, tapi dipastikan bisa melanjutkan pertandingan dengan aman ya. Dan ya, kali ini Amerika Serikat dengan Bosnia masih berlangsung 0-0 ya sampai ke menit 45 plus 2 ini berengar ya. Tapi ya masih Amerika Serikat terlihat menguasai 73% penguasaan sepanjang babak pertama hingga di 1 jam ini berengar ya. Dan ya, di antaranya pertahanan berlapis Bosnia Herzegovina yang dikoordinakan oleh Sid Kolasinac tampil sangat solid untuk meredam tusukan dari Christian Pulisic benar. Dan pastinya juga peluang terbaik sebelumnya juga tuan rumah terjadi di menit ke-31 walaupun tadi ya seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya. Dan pastinya kita akan update informasi yang lainnya untuk para pendengar yang nantinya juga berlanjut di babak kedua. Tapi sayangnya kita juga akan ikuti ya berbagai program acara untuk para pendengar. Sesaat lagi kita akan mengobrol ya bareng teman-teman kita termasuk dari BNN Kabupaten Sambas ya. Kita akan tunggu dari kepala dinasnya hadir di udara kali ini membahas tentang generasi yang sehat cerdas. Mungkin nanti kita akan sampaikan untuk Anda. Pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas 97,4 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Masa muda sejatinya dijadikan untuk berkarya dengan apa yang kita suka. Tetapi, ujuk rayu narkoba selalu ada di dekat kita. Narkoba tidak mengenal usia untuk korbannya. Kita harus menolak segala sesuatu tentang narkoba. Karena, sekali kita mencoba, hancur sudah masa depan kita. Jauhi narkoba, atau Anda korban selanjutnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucili, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
2: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
3: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita juga akan hadirkan sesaat lagi dan masih menunggu hadirnya narasumber kita pendengar tentang membangun generasi yang kuat ya. Generasi sehat, cerdas dan kuat ya, melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2025 pendengar ya. Dan ya, kalau di kutip dari berbagai sumber bahwa inisiatif strategi ya, proyeksi anak-anak Indonesia tumbuh agar nantinya bisa menjadi pribadi yang sehat, cerdas dan kuat tanpa adanya kontaminasi narkotika untuk menyambut Indonesia Emas yang diharap-harapkan oleh pemerintah dan mungkin rakyat Indonesia di tahun 2045 ini pendengar ya. Dan kita nanti akan kehadiran oleh kepala dinas ya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sambas, yang tema kita juga mengenai membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045 pendengar ya. Kita juga akan tanya-tanya narasumber kita seperti apakah mungkin proyeksi ataupun visi misinya ataupun hal yang melandasi adanya gerakan Ananda Bersinar ini. Pastinya juga para pendengar bisa bergabung di RRI Samba 97,4 FM pendengar ya, via telepon, SMS ataupun WhatsApp nantinya di 0851767000977. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas, pada Jumat nanti ya, kita juga ataupun Jumat besok ya 3 Juli 2026, akan hadir program acara Halo Radio pendengar, tepatnya di jam 9 pagi kita akan collab ya bersama dengan RRI Pontianak. Jadi para pendengar yang ingin nantinya bergabung bersama kami untuk menanyakan berbagai hal termasuk mungkin keluhan yang Anda dapatkan, entah itu permasalahan tentang sampah ataupun juga permasalahan tentang saluran air dan lain sebagainya, entah jalan dan lain sebagainya, para pendengar bisa bergabung, tentunya ruang terbuka selebar-lebarnya bagi para pendengar kita untuk bertanya nanti ya melalui RRI Sambas ini dan juga bersama RRI Pontianak. Pastinya selalu dengarkan RRI Sambas. Kita dengarkan beberapa jeda iklan berikut.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dul, di mana kau ni?
1: Eh, biasalah dak, nyabu lo.
0: Ya Allah kau ni, Dul. Tak sayang ke kau dengan masa depan kau tu? Apa jadinya bangsa kita ni kalau generasi muda bangsa ni dah jadi budak narkoba kayak kau ni?
1: Eh, kau ni, kalau masalah itu, aku pun tahu dak. Narkoba tu dah jadi musuh dunia.
0: Ha, tu kau dah tahu. Tapi ngapa kau masih nak nyabu, Dul?
1: Eh, awak ni dak, aku mang nyabu, nyara bubur.
0: Hai kau ni.
2: Ingat, jangan serahkan diri dan masa depan kamu pada narkoba. Jadilah generasi yang sehat, cerdas dan produktif.
3: Ada apa sih rame-rame?
4: Itu, pasangan baru digerebek.
3: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
3: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah? Rumah baru?
3: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada ya. Di edisi Kamis 2 Juli 2026 dengan semangat yang luar biasa para pendengar ya. Seperti kita sampaikan di awal, kita ada obrolan nih kepada tentang narkoba gitu sih ya. Temanya kali ini tentang membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar ya, menuju Indonesia Emas 2045. Nanti kita akan membahas bersama yang sudah ada kedatangan narasumber kita di hadapan kali ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sambas, Abdul Muthalib ya. Mungkin kita sapa dulu ya mungkin ya. Halo, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Masya Allah auranya. Gimana kabarnya? Baik, sehat dong?
2: Alhamdulillah, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Kita gitu. Sehat. Semangat
1: dong untuk memberantas aktivitas yang namanya narkoba kan ya. Ya di hadapan kita di perbatasan Kabupaten Sambas ini kita bahas nanti ya Pak ya. Dan tentunya para pendengar kita bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI SP Sambas saat ini, dan para pendengar juga tentunya bisa bergabung bersama kami menanggapi informasi yang kami hadirkan nantinya di 0851 7670 0977. Apalagi kita ngomong-ngomong tentang masa depan nih Pak ya, yang memang mungkin kita kadang kepikiran bagaimana nantinya yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ataupun pemerintah Indonesia dalam hal ini di tahun 2045 itu seperti apa. Apakah benar memang kita nantinya akan merayakan Indonesia Emas yang memang dijanjikan ini, yang sekarang anak-anak kita di masa kini ini masih unyuk-unyuk banget gitu, masih mungil sekali gitu, yang menjadi penentu bangsa ini. Nah, mereka juga nantinya akan bersiap ya menjadi bos-bos masa depan yang keren. Pastinya mereka juga wajib yang namanya sehat, cerdas, dan yang paling penting jauh-jauh dari narkoba. Dan ya pastinya juga kita masih mendengar ya kabar adanya di perbatasan kita ya Pak, di Kabupaten Sambas ini ada yang terjerat narkoba dengan berbagai hasilnya itu cukup banyak sekali. Jadi mungkin Pak, kita langsung aja ke materi kita kali ini. Ini kan tentang, kalau tagline kita tuh temanya Ananda Bersinar gitu ya. Nah itu seperti apa sih gerakan Ananda Bersinar ini, dan bagaimana sebetulnya gerakan ini menjadi fondasi yang cukup krusial ya untuk mewujudkan yang namanya visi Indonesia Emas 2045. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Sambas ya. Terkait dengan Ananda Bersinar, tentunya kita harus paham dulu apa sih artinya Ananda Bersinar.
1: Wah, itu ada singkatan.
2: Ada ya. Ananda Bersinar ini artinya adalah aksi nasional anti narkoba, dimulai dari anak yang bersih dari narkoba. Ini maksud dan tujuannya adalah kita akan menyelamatkan para generasi ke depan ya. Dimulai dari yang paling bawah itu adalah PAUD. Kita sudah dikenalkan
1: anak usia dini.
2: Ya, anak usia dini ini tahu bahwa bahaya narkoba itu akan merusak kesehatan, saraf, otak dan lain sebagainya. Sehingga minimal dari usia dini itu sudah termindset di dalam otaknya itu bahwa narkoba itu jauhi, hindari, tolak, jangan sampai dikenal sama anak-anak generasi ke depan. Kemudian di level atasnya adalah SD. SD ini sudah ada kurikulum ya terkait dengan bahaya narkoba ya. Ini kemarin pada tahun 2026 awal di bulan Maret itu sudah diloncengkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terkait dengan kurikulum terkait dengan narkoba. Ini sudah berjenjang dari SD, SMP maupun SMA.
1: Oh, sudah ada di ya, kurikulum ternyata.
2: Di dalam apa? Sudah ada di kurikulum. Sehingga apa? Ini peran seluruhnya ya. Baik itu dunia pendidikan berperan memberikan edukasi Kemudian ditambah lagi dengan program Ananda Bersinar yang dilaksanakan di desa-desa, ya. Saat ini harapannya desa bersinar, ya. Di situ juga mempunyai peran. Perannya di dalam edukasi kepada masyarakat, kaula remaja melalui pik-pik yang ada di posyandu remaja, itu juga bisa terlaksana. Kemudian di desa-desa ini juga sudah terbangun namanya para IBM, ya, indeks berbasis mandiri. Ini kita latih. Dia sebagai agen kita, sebagai perbantuan kita di dalam edukasi maupun di dalam penanganan pertama di desa-desa tersebut. Ya, terlebih lagi di desa ini sudah ada namanya bantuan hukum, ya, sehingga apa, ini lebih membantu lagi, ya, di dalam pelaksanaan terkait dengan bagaimana pencegahan, upaya pemberantasan maupun pencegahan terkait dengan narkotika yang saat ini tentunya marak di tengah masyarakat.
1: Waduh.
2: Ya, terlebih lagi kita harus waspada bahwa Sambas saat ini sudah mempunyai dua pintu bordir.
1: Iya, benar banget. Ya, itu
2: salah satunya Bidur Aru dan Termaju.
1: Mm-mm.
2: Ya, kenapa kita rawan sekali? Karena disinilah jalur perbatasan yang dijadikan sarana untuk pintu masuk keluarnya narkotika, khususnya yang dari negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia.
1: Itu seringkali ya Pak, kita dengar kabar adanya kayak apa ya, penangkapan narkoba gitu, yeah, ya, di jalur tersebut ya Pak.
2: Iya. Yeah. Di tahun 2026 ini sudah 3 kali.
1: Udah ya. 3 loh, 3.
2: 3 kali ya pelaksanaan penangkapan yang dilaksanakan oleh Pamtas, ya. Walaupun salah satunya hanya satu kemarin yang ada tersangkanya.
1: Itu ya, melalui jalur tikus kah ataupun ada jalur khusus tertentu? Kenapa bisa ketangkep gitu, atau ya, ini bagus sih sebetulnya, ya, gitu
2: betul,
1: ya.
2: Sebenarnya kalau jalur tikus tuh kalau manusia lewat bisa? Tidak. Tidak bisa, ya. Karena perbatasan kita, mohon maaf, bukan jalur tikus. Karena di perbatasan kita ini sebenarnya ada jalan yang di situ dijadikan akses, sebenarnya bukan untuk pintu resmi, tetapi hanya sebatas dijadikan sarana perbatasan perkebunan. Ya, sehingga apa, batas itulah, batas jalan kebun itulah saat ini yang digunakan, ya, para pelaku, ya, tindak pidana peredaran narkoba ini melalui jalan-jalan tersebut. Di situ juga memang lemahnya karena luasnya, ya, wilayah Kabupaten Sambas, ya, dari Sacingan sampai Temaju itu luar biasa, ya, sehingga disitulah terkadang belum sepenuhnya, ya, terawasi di jalan-jalan tersebut.
1: Tapi
2: ya,
1: sebetulnya sudah sering patroli kah juga gitu di daerah
2: itu? Sudah sering patroli, sehingga sering diketemukan, yaitu tadi,
1: itu tadi.
2: Diketemukan orang yang mencurigakan, kemudian ketika dia mau ngambil barang tersebut, akhirnya kejar-kejaran dengan pihak aparat TNI, akhirnya tidak ketangkep, yang ketangkep hanya barang buktinya saja.

0: menjanjikan para pelaku, ya, karena mungkin iming-imingnya yang cukup besar, dengan harga narkobanya juga yang lumayan juga.
1: Waduh, ini masih jadi PR bersama sebetulnya, ya, gitu, pendengar. Nah, tema kita kan menyebutkan sehat, cerdas, dan kuat nih, Pak, ya. Dan secara spesifik itu bagaimana sih sebetulnya penyalahgunaan narkoba bisa merusak ketiga aspek ini sehingga bisa menjadi penghambat utama kemajuan bangsa kita nih, Pak?
0: Iya. Kita tahu bahwa narkoba khususnya saat ini sabu, ya, ini ketika dikonsumsi, ya, dalam kondisi yang berlebihan, ikan akan berdampak adalah kecanduan, sehingga akan merusak saraf otak itu sehingga tidak berfungsi lagi, ya. Yang ada ketika dia tidak menggunakan barang tersebut, dia akan mencari, ya. Sehingga apa? Ketika dia sudah mencoba menggunakan narkotika jenis sabu, di dalam 15 hari kedua pasti dia akan mencari dan mencari terus.
1: Ketagihan, ya. Istilahnya sakau gitu.
0: Sakau, ya. Itu karena kalau dia tidak mengkonsumsi barang tersebut, ibarat kayak cacing itu. Cacing itu kalau dia kepanasan, dia kan melapar, kemudian ingin mencari tempat yang sejuk, contohnya mandi dan sering mandi, ya, kemudian sering berendam, ya, karena apa, di dalam otaknya ini panas, ya, kemudian dia harus bisa mencari solusinya adalah menemukan obat yang sama untuk menghilangkan rasa nyeri yang ada di otaknya tersebut. Ini yang terjadi, ya. Sehingga betul-betul kalau ini tidak dicegah dan diberantas, ya, kasihan generasi yang ke depan, tentunya bukan menjadi generasi yang unggul, tetapi generasi yang justru akan keterbelakang. Jangan sampai kita tujuan kita adalah menyelamatkan para generasi ke depan supaya dia betul-betul justru menjadi orang garda terdepan bisa memerangi narkoba, ya. Makanya kita gencar, kita laksanakan edukasi, sosialisasi, mengajak kaula remaja khususnya anak-anak SMA, ya, perguruan tinggi untuk senantiasa berperan sebagaimana kemampuan yang bisa dilaksanakan di dalam memerangi narkoba ini.
1: Kalau narkoba yang sejauh ini ditemukan itu jenis apa, Pak, yang paling sering disambas ini?
0: Saat ini yang jenis yang marak digunakan adalah sabu dan amfetamin. Amfetamin ini jenis inek.
1: Apa tuh, Pak?
0: Inek ini, amfetamin ini jenis inek yang sering dikonsumsi pada saat dia di tempat hiburan sambil menikmati musik. Nah, ini kandungannya juga hampir, ya, menyerupai dari sabu, akan tetapi di sini kapasitasnya digunakan pada saat menikmati musik, ya. Tetapi bahayanya lagi saat ini tentunya yang perlu diwaspadai adalah penggunaan vape. Vape yang menggunakan liquid, yang liquidnya itu mengandung litumidin. Litumidin ini jenis adalah obat bius. Saat ini luar biasa, ya. Ya, sekarang malah justru sekarang yang rawan adalah para remaja yang menggunakan vape. Kalau rokok ini kandungan nikotinnya jelas.
1: Udah ada.
0: Tetapi kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan rokok elektrik, vape dengan liquidnya itu tadi kandungannya ada litumidin, itu juga sama. Ya, berakibat halusinasi, bisa berdampak sakau juga. Nah, ini saat ini yang tentunya harus kita perangi semua, walaupun secara legalnya penggunaan vape ini masih legal,
1: ya, Pak,
0: ya, tetapi tentunya ke depan karena bahayanya penggunaan vape dengan disertai dengan banyak para, ya, pelaku kejahatan khusus narkotika ini menggunakan liquid yang kandungannya adalah narkoba. Ini sangat berbahaya.
1: Ngeri, ya. Sih. Ngeri.
0: Nah, ini sangat berbahaya sekali, ya.

0: Oke, nah apalagi kalau misalnya kayak anak-anak ini cukup beresiko sebetulnya ya kan.
1: Yeah.
0: Kita pernah dengar juga ada narkoba yang diselipkan ke makanan ataupun
1: Yeah.
0: permen gitu Pak. Itu
1: Yeah.
0: kalau di luar di Kabupaten Samos mungkin masih aman ya. Kalau di luar itu juga sudah terdengar gitu ya. Nah,
1: Yeah.
0: kalau untuk di Samos gimana gitu Pak?
1: Kalau di Sambas, walaupun kemarin kasusnya ditangkap di Singkawang, itu kandungannya adalah dikemas dalam saset minuman, ya. Saset itu seperti sirup, ya. Di situ ada kemarin diketemukan, ya, masuknya dari wilayah perbatasan Aru, ya, melalui jalan tikus itu kemudian kemarin diungkap di Singkawang. Itu juga kandungannya memang cairan sabu, ya. Tetapi ini relatif bangsa pasarnya tidak di Sambas, tetapi dikemas itu untuk bangsa pasar di wilayah perbatasan Ketapang, ya. Kemarin barang itu peredarannya di wilayah Kabupaten Sambas maupun Singkawang relatif rendah, tetapi lebih cenderung di wilayah Kabupaten Ketapang.
0: Kabupaten lain alamnya lewat ini Sambas gitu
1: lewatnya
0: ya.
1: Sambas, ya.
0: Tapi ya jelas ini juga sesuatu yang sangat berbahaya karena kelicikan dari si pelaku narkoba ini melakukan berbagai hal yang mengemas dengan berbagai bentuk tadi ya Pak ya. Dan selalu ada yang baru dan pastinya juga mungkin dari pihak BNN pun terus berupaya dalam hal ini Pak ya. Nah, kalau begitu bagaimanakah langkah konkret ataupun mungkin program unggulan dari BNN Sambas terutama dalam mengimplementasikan namanya gerakan Ananda Bersinar ataupun aksi nasional anti narkoba anak bersih dari narkoba ini sendiri gitu Pak ya.
1: Iya. Ini kita kedepankan yaitu Desa Bersinar tadi, sehingga di wilayah Kabupaten Sambas ini ada 195 desa. Dari 195 desa ini kita bekerja sama dengan dinas sosial terusnya pemerintahan desa. Desa mempunyai ketahanan, kekuatan di dalam rangka upaya pencegahan penanggulangan terkait dengan narkoba di wilayah desa masing-masing. Dengan adanya desa ini mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian, kemudian bisa bersinergis baik dengan BNN maupun Polri di dalam upaya-upaya pencegahan khususnya terkait dengan peredaran narkoba, kemudian tidak segan-segan lagi melaporkan dan tidak segan-segan lagi ketika menemukan ya masyarakatnya itu selaku pengguna atau pecandu atau korban juga secara langsung memberitahukan kepada BNN sehingga kita akan melakukan upaya tindak lanjut menyelamatkan berupa rehab. Tetapi dalam hal ini kita lebih mengedepankan desa berperan aktif. Berperan aktif di dalam upaya pencegahan itu menyelamatkan generasinya dan harapannya di desa ini mempunyai keberanian ketika ada peredaran dan lain sebagainya bisa melaporkan sehingga kita juga bisa menekan ya angka prevalensi peredaran ya maupun korban yang ada di wilayah Kabupaten Sambas ini. Ini yang kita akan dengungkan dan kita akan koordinasikan kepada dinas terkait maupun desa-desa sebagaimana kemarin program yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kita akan menyelamatkan generasi kita melalui upaya-upaya pencegahan ya. Desa mengalokasikan anggaran daripada upaya-upaya pencegahan narkoba ini.
0: Oke, dari programnya tadi memang menyasar berbagai salah satunya desa ya Pak. Kalau untuk di tingkat sekolah ataupun kayak komunitas remaja itu seperti apa Pak? Adakah?
1: Kalau di tingkat remaja maupun sekolah melalui edukasi di lewat sekolah ya khususnya, tetapi kita lebih mengedepankan setiap keorganisasian sekolah ini berperaktif ya. Contohnya kami membentuk ya para relawan-relawan yang ada di sekolah maupun ya ada kayak duta.
0: Duta anti narkoba
1: yang itu diinisiasi oleh sekolah. Kemudian kita bantu di dalam upaya-upaya publikasi ya. Sehingga apa yang menjadi harapan daripada pelajar terkait dengan memerangi narkoba ini juga bisa melalui media ya, baik itu WhatsApp, Instagram, YouTube,
0: radio kita ya,
1: radio
0: ya.
1: RRI juga. Ini salah satu bagaimana memberikan edukasi ya. Saat ini karena kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kita, bahwa saat ini dunia maya ini lebih saat ini intens digunakan oleh kaula remaja, ya, baik itu melalui YouTube ya, yang sering TikToknya juga
0: konten,
1: ini konten-konten
0: ya?
1: ini justru memberikan edukasi yang sangat mudah dicerna, mudah dilihat dan efisiensi. Ya, ini yang
0: cukup
1: kita
0: ampulah, ya, gitu ya, betul. Menyasar mereka nih, kawanan remaja kita gitu ya. Dan ini Pak ya, seringkali keluarga itu kan sebetulnya jadi benteng pertama gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana sebetulnya BNN Sambas ini mungkin mendorong peran orang tua dalam hal ini agar mungkin lebih proaktif lah gitu ya, dalam deteksi dini tanpa menciptakan jarak ataupun rasa takut pada anak nih.
1: Betul. Ya, ini suasana keharmonisan keluarga, kemudian saling keterbukaan di dalam rumah tangga, ini juga cerminan bahwa keluarga itu keluarga sehat, keluarga yang harmonis. Di sisi lain, inilah saat ini orang tua juga harus bisa berperan. Jangan orang tua ini hanya mempunyai kemampuan secara finansial, tetapi tidak pernah melaksanakan was dan kontrol. Kenapa ini kita dengung-dengungkan setiap kegiatan keagamaan, baik di masjid, baik di dalam silaturahim walimatu urus. Kita sampaikan kepada para orang tua, kontrol anak, perilaku anak, cek apa yang dimiliki anak. Contohnya handphone juga. Handphone ini adalah sarana komunikasi mereka. Ya, tetapi di sini orang tua mempunyai peran untuk mengontrol dengan siapa dia bergaul. Kemudian aktivitas apa yang saat ini dilaksanakan anak-anaknya, terutama yang di bawah umur. Ya, jangan sampai nanti terjerumus ketika dia sudah pergaulan bebas, sehingga apa berdampak dia? Apakah dia menggunakan barang terlarang, terus narkotika, bisa juga nanti berdampak kepada seks bebas dan lain sebagainya itu. Sehingga peran orang tua di dalam kontrol ini sangat dirasakan perlu ya, terutama di dalam kesendirian di dalam kamar itu belum tentu dia belajar ya saat ini.
0: Kita
1: tidak tahu karena dia hanya handphone yang bicara. Terkadang video call
0: entah
1: di antara
0: apa
1: yang di video call kan ya. Nah, ini perlu peran was kontrol. Begitu pula dengan sarana kontrol itu adalah menjalin rasa ya kedekatan dengan anak, dengan orang tua. Di sisi lain kejujuran anak yang perlu ditanamkan dalam diri anak-anaknya ya, terlebih lagi kalau iman dan takwa ini sudah melekat di anak itu, saya yakin dan percaya bahwa orang tua nantinya yang akan menikmati semuanya itu. Ya, kita boleh bangga ya ketika anak kita mempunyai kemampuan, kecerdasan dan lain sebagainya. Tetapi kalau terkadang iman dan takwa ini juga tidak dibekali, terkadang ini juga bisa menjadi bumerang. Ya. Ini seyogianya juga peran orang tua yang
0: penting
1: ya,
0: banget,
1: ya penting ya. Jangan sampai nanti ibarat saat ini kadang
0: kasihan anak-anak mau ditakut kekerasan, ada undang-undangnya gitu ya, itu yang ngeri ya. Biasanya
1: terus kemudian saya berpesan juga kepada para orang tua, ketika anaknya mempunyai perilaku yang menyimpang sekiranya dan ada terindikasi bahwa para pengguna narkoba ini dengan ciri-ciri ya mungkin sering tidur, kemudian saling larut malum, kemudian jarang komunikasi, sangat pendiam, silahkan datang berkonsultasi dengan BNN juga. Kami juga secara gratis memberikan, ya betul, kita konsolidasi juga bisa dilaksanakan, konsultasi juga bisa dilaksanakan dengan para orang tua yang sekiranya mempunyai anak yang kecenderungan mendekati dia ada indikasi menggunakan. Kalau kita nanti pendalaman melalui konselor kami, ya, dijamin tidak akan dipidanakan, tetapi akan kita kalau kerahasiaannya kita jamin. Kita akan tidak akan mempublikasikan karena ini masalah privasi juga. Sehingga kerahasiaan ya terkait dengan anak ataupun atau ibu rumah tangga tersebut kita akan rahasia. Harapannya yaitu tadi kita menyelamatkan anak. Ya, ketika bapak ibunya sudah dengan sukarela ya memberikan untuk konsultasi terkait dengan perilaku anak tersebut. Nah, ini harapannya masyarakat dengan adanya PNN ini jangan beranggapan bahwa PNN ini hanya melakukan penegakan hukum. Tetapi saat ini kami lebih cenderung bagaimana tindak lanjut supaya anak atau orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Ketika dia pengguna harus kita obati. Bukan pengguna dipidanakan, tetapi harus dikembalikan supaya mempunyai perilaku seperti semula dan tidak mengkonsumsi barang-barang terlarang lagi.
0: Menjauhi yang namanya
1: menjauhi narkoba.
0: Menormalkan mereka lah, selainnya mereka karena masa remaja itu masa berharga dan emas banget. Sih sebetulnya gitu. Kalau misalnya kayak kepleset dikit ke narkoba, aduh ya tolonglah ya. Dan ini betul kata Bapak tadi ya, peran dari orang tua ini penting banget. Jangan takut karena ada undang-undang dan sebagainya, tapi ketegasan orang tua juga penting sekali ya. Ilmu keimanan dan ketakwaan juga harus ditanamkan kepada anak seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Dan sebetulnya ada nggak sih Pak kayak kasus-kasus yang menjerat anak-anak sambas atau remaja sambas yang memang sudah ada saat ini ataupun masih belum nih aman gitu?
1: Ya kalau kasusnya dari usia anak sudah ada, usia remaja juga ada, dewasa juga ada, sudah ada ya. Kami juga pada saat melaksanakan kegiatan razia di tempat hiburan, ya. Pada saat razia tersebut kita melaksanakan tes urin. Ketika kita tes urin ada sebagian orang yang di situ dinyatakan positif, tentunya harus proses rehab. Proses rehab ini juga terkadang di sini juga apa sih kandungan yang dikonsumsi. Sehingga disitulah rehab apa yang bisa dilaksanakan, apakah rehab permanen atau rehab jalan. Ketika kandungannya hanya sebatas amfetamin itu bisa rehab jalan, tetapi harus kontinu penanganannya, harus berkelanjutan. Tetapi kalau dia sudah mengkonsumsi namanya sabu, ya, itu sudah harus direhab permanen. Karena apa? Angka ketagihannya itu cenderung relatif tinggi, ya. Tetapi di sini harus mendapatkan pengawasan dengan perilaku, kemudian standarisasi dalam hal perawatan itu juga harus dikedepankan. Dengan pola semua yang diatur sehingga apa mempercepat untuk kesembuhan
0: pemulihan tadi itu
1: ya pemulihan, tetapi pulih itu juga sulit. Harus didukung dengan lingkungan lagi. Support terkadang juga. Support lingkungan inilah yang terkadang bisa mengembalikan dia kembali kepada perilaku semula. Terkadang banyak ya, dia sudah menjalani rehabilitasi kurang lebih 9-1 tahun, tetapi ketika dia kembali ke lingkungan yang semula, ya ini kembali lagi. Ini banyak contohnya. Tetapi dalam hal ini kami tetap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan razia di tempat-tempat hiburan yang di situ ya di sinyalir ya dijadikan sarana.
0: Oke, baik ya. Dan sekarang sudah jam 9, kita mungkin break sebentar ya, Pak ya. Nanti kita akan sampai ke detailnya lagi nanti seperti apa. Dan tadi udah banyak banget gitu ya penjelasan yang disampaikan oleh Bapak ya selaku Kepala BNR ini. Dan pastinya juga para pendengar bisa bergabung bersama kami menanggapi informasi yang kami hadirkan. Ataupun juga nanti kita akan baca di kolom komentar nih. Ada Ramandana Sution ya, Sambas Bersinar Bersih Narkoba. Kemudian ada nih websitenya Pak, info BNN ke Sambas ya, dukung Sambas bersih dari penyalahgunaan narkotika. Mantap deh ya. Oke, dan termasuk juga kita, karena sudah ada kasusnya tadi yang menjaring anak-anak kita, waduh, ini suatu cukup prihatin ya Pak ya. Dan pastinya juga nanti kita akan bahas detailnya, yang ternyata juga HP ataupun smartphone ini juga cukup berbahaya dan racun bagi anak-anak bangsa kita ya. Oke, para pendengar pastinya tetap selalu dengarkan RRI Samba 97,4 FM. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Masa muda sejatinya dijadikan untuk berkarya dengan apa yang kita suka. Tetapi, bujuk rayu narkoba selalu ada di dekat kita. Narkoba tidak mengenal usia untuk korbannya. Kita harus menolak segala sesuatu tentang narkoba. Karena, sekali kita mencoba, hancur sudah masa depan kita. Jauhi narkoba, atau Anda korban selanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos, dan faktanya klaim yang menampilkan data infografis sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com ya, dan juga komdiki.co.id, Kementerian Sosial Kemensos memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat data tersebut. Dan selama ini pengelompokan desil 1 hingga 10 dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN mengacu pada keputusan Menteri Sosial Kemensos nomor 22 garis miring HUK garis miring 2026. Dan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adiningar Widya Santi pernah menjelaskan bahwa DTSN ini tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapita.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
4: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Masa muda sejatinya dijadikan untuk berkarya dengan apa yang kita suka. Tetapi bujuk rayu narkoba selalu ada di dekat kita. Narkoba tidak mengenal usia untuk korbannya. Kita harus menolak segala sesuatu tentang narkoba. Karena sekali kita mencoba, hancur sudah masa depan kita. Jauhi narkoba atau Anda korban selanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya. Masih membahas tentang tema yang sama juga mengenai tema kita kali ini cukup panjang ya. Membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045 ya, bersama dengan Pak Abdul Muthalib SH ya, Kepala BNN Kabupaten Sambas yang sangat luar biasa sekali. Penonton kita juga luar biasa nih. Ini ada Devriananda 1420 ya. Sambas bersinar, bersih dari narkoba. Amin. Kita aminkan amin aja ya, Pak ya. Semoga benar-benar kita di Kabupaten Sambas bisa terbebas dari narkoba, enggak ada nih remaja, orang dewasa, anak-anak sekalipun gitu ya yang terjerat akan narkoba ini gitu ya. Dengan berbagi sinergitas tentunya teman-teman kita dari pihak BNN dan masyarakat tentunya juga ya, Pak ya. Nah, kita lanjut, Pak, membahas tentang hal yang lain nih seperti sinergitas instansi yang tadi kolabnya juga cukup banyak gitu Pak ya, untuk mewujudkan generasi bersinar bersih narkoba yang memang mungkin nggak bisa sendirian kita nih ya selaku lembaga ya, tapi sejauh mana kolaborasi yang sudah terjalin saat ini dari lembaga mungkin di pihak desa kah sampai ke pemerintahan Kabupaten Sambas nih Pak, silakan.
4: Ya, terima kasih. Terkait dengan kita bermitra ya saat ini, tentunya kita berdasarkan SK Bupati ya. Pada tahun 2025 kita sudah membentuk ikutan. Ikutan ini berupa upaya di dalam pencegahan peredaran narkoba sampai edukasi. Di sinilah peran kita semua di dalam kepemerintahan. Ada TNI, ada Polri, ada dinas di pemerintahan daerah keterlibatannya ya. Berdasarkan SK Bupati disitulah ya kita para instansi mempunyai peran di dalam edukasi ya. Contohnya di sini kita bekerja sama dengan dinas kesehatan ya, kemudian dinas pemberdayaan perempuan dan anak ya, kemudian dinas sosial terkait dengan tindak lanjut ketika penanganan narkoba, kemudian dengan SOS PMD, karena dengan dinas ini SOS PMD ini juga berperan di dalam nanti dia pengalokasian anggaran di desa melalui para pendamping desa itu untuk mengalokasikan anggaran untuk yaitu tadi penanggulangan terkait dengan narkoba, ketahanan di desa itu tersendiri ya. Ini juga kita laksanakan. Begitu pula kita bermitra dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan, contohnya dengan rutan, rumah tahanan. Kita juga melaksanakan upaya rehabilitasi bekerja sama dengan rutan, karena mohon maaf, di dalam lembaga rumah tahanan yang ada di Kabupaten Sambas ini bisa dikatakan 63% penghuninya adalah kasus narkotika. Sehingga apa, mereka juga sebagian adalah pengguna dan pengedar. Sehingga kalau dia pengguna justru harus juga dilaksanakan rehab. Ini yang kita laksanakan. Begitu pula dengan mitra kita adalah dari Kesbangpol. Selaku Kesbangpol inilah yang mempunyai lembaga pemberdayaan di lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Kita bekerja sama, bermitra ke depan supaya apa yang sudah dilaksanakan di kelembagaan, khususnya di Kesbangpol ini, juga membantu peran masing-masing lembaga masyarakat itu bisa mengedukasi. Ya, saat ini yang terpenting bahwasanya seorang pengguna maupun korban tentunya harus betul-betul bisa diposisikan. Ketika dia memang pengguna ataupun korban dari penyalahgunaan narkotika itu tadi, harus direhab. Salah satunya panti rehab yang ada di wilayah Kalimantan Barat adalah di Rumah Sakit Budu Singkawang. Itu punya pemerintah, tetapi kalau punya swasta banyak. Di Sambas juga sudah ada Yayasan Kerta. Saat ini khusus wilayah Kabupaten Sambas, kemarin kita juga banyak merekomendasikan untuk dirawat di situ. Pada saat kita melaksanakan razia, ya, ketika di situ harus dirawat permanen dan di situ permintaannya di rehab swasta, kita salurkan. Secara teknisnya tentunya di dalam pelaksanaan terkait dengan rehab ini juga ada mekanismenya. Tidak serta-merta begitu hasil tesnya itu positif langsung, itu tidak, tetapi melalui asesmen lagi. Ya, asesmen ini nanti untuk menindaklanjuti golongan apa yang dikonsumsi, kemudian juga ini supaya orang tua ini mempunyai peran aktif di dalam penyembuhan anaknya, ini juga mitra. Jadi dia diajak komunikasi, berbicara untuk menentukan anak itu harus direhab di mana, sehingga untuk mempermudah juga supaya orang tua ini juga nanti bisa memberikan support. Jangan setelah direhab dibiarkan, terkadang terkadang nanti orang tua ini ketika udah diserahkan, padahal di situ juga support orang tua, keluarga itu mendukung, dia seakan-akan tidak dibiarkan tetapi lebih didekati, sehingga untuk penyembuhan, proses penyembuhan mereka ini yang cepat gitu. Itu gambarannya.
3: Komunikasi ya, itu yang paling penting ya, juga ya Pak ya.
4: Untuk kasus yang saat ini kita tangani, kita sering koordinasi, kolaborasi dengan Polres. Ya, ketika di BNN belum ada rumah tahanannya, sehingga ketika kita menemui kasus terkait dengan tindak pidananya, bahwa itu pengedar ya, ataupun kurir dan lain sebagainya, akhirnya kita limpahkan kasusnya ke Polres. Nah, itu gambarannya.
3: Ditangani lebih lanjut
4: nanti, ya, sampai proses nanti dari tahap penyidikan, kemudian proses penuntutan oleh jaksa, kemudian proses peradilan, kehakiman, sampailah keputusan ingkrahnya itu.
3: Oke, kita lanjut nih Pak ke tantangan yang cukup menantang mungkin ya. Nah ini kan mungkin adakah tantangan tersulit, nggak terlalu sulit, ataupun juga memang benar-benar sulit yang dihadapi oleh BNN Sambas untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang memang menyasar anak-anak, mengingat tadi ya kita juga ada dua akses masuk perbatasan kita gitu Pak.
4: Ya, memang tantangan yang saat ini agak sulit ya, yang dialami oleh BNNK Sambas ini, karena masih kurangnya sarana, kecanggihan teknologi. Saat ini tentunya para pelaku dia sudah menggunakan kecanggihan teknologi. Ya, teknologinya apa? Dia sudah menguasai IT. Kemudian kita ini justru bukan yang monitor daripada pelaku, para pelaku inilah yang monitor kegiatan kita.
3: Waduh, mereka lebih canggih.
4: Jaringannya ya lebih canggih. Pergerakan kita terkadang ditermonitor. Inilah saat ini tentunya kita berharap juga dari pemerintah pusat, kita juga diberikan sarana prasarana. Contohnya terkait dengan tikpos ataupun di situ sarana yang bisa mendeteksi posisi, ya. Kemudian ditambah lagi, ya mungkin alat yang bisa, tentunya tidak perlu lagi kita tes urinnya, tetapi dengan begitu kita bersentuhan, mendekati saja radar itu, alat itu akan berbunyi dan kandungan itu sudah, karena sudah alatnya itu sudah ada.
3: Udah ada.
4: Cuman Ya itu tadi masih terbatas ada, karena harganya
3: cukup fantastis
4: ya. Satu bisa hampir setengah miliar.
3: Wow. Oh,
4: luar biasa.
3: Cukup besar ya. Juga anggaran
4: ya, ini, sehingga masih ada terbatas di BNN Kalimantan Barat. Hanya baru aja satu di yang punya dari provinsi.
3: Tapi demi untuk memberantas yang namanya narkoba di daerah perbatasan yang memang cukup rawan, mungkin ini bisa didengar oleh pemerintah pusat kita ya.
4: Betul.
3: Oke, Pak. Nah, kalau anak-anak muda Sambas kita ini yang mungkin mendengarkan saat ini, harapannya sih mendengarkan luas ya. Termasuk di depan kita mungkin ya, anak-anak magang kita nih. Nah, apa sih pesan kunci yang mungkin Bapak ingin sampaikan ya, agar nanti mereka punya self-resilience ataupun ketahanan diri lah gitu ya, yang kuat untuk berkata tidak pada narkoba nih, Pak. Jadi kan harus punya power yang cukup. Tentunya
4: pada intinya kaula muda, saya yakin sudah paham dan tahu bahwa bahaya narkotika khususnya sabu ini seperti apa, dia sudah tahu. Hanya saja dia harus mempunyai komitmen ketika di dalam pergaulan ya, ketika dia sudah mengetahui bahwa rekannya, kawannya ya, itu adalah pengguna, dia harus berani melawan. Berkata melawan apa? Menjauhi. Ajakan begitu dia diajak untuk ya berpesta, ya, dan di situ ada indikasinya menggunakan barang terlarang itu, dia harus berani, ya, berani membentengi diri. Terlebih lagi dia harus berani menyelamatkan, ya, karena di dalam Al-Quran itu juga diingatkan wazakir fa'inatikro tafau muminin, tetaplah memberikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kalau seorang muslim ketika melihat kezaliman ya nampak di depan mata kita, silakan ya, ada akun dari BNN yang di situ tersedia, di situ sampaikan. Kita akan serta merta dengan laporan, kita akan tindak lanjuti, sehingga itu wujud daripada kita menyelamatkan ya, dengan memberikan informasi edukasi kepada kami ya. Dengan saya akan jamin kerahasiaannya, ya, siapapun yang memberitahukan, melaporkan, tidak akan kita publikasi. Terlebih lagi kita akan sebarkan, tidak, tetapi justru akan kita lindungi, kita amankan, jangan sampai orang tahu. Tetapi tujuan kami adalah menyelamatkan, ya, dengan upaya kami, baik itu nanti deteksi dini yang kita lakukan ataupun razia sebagai sarana itu tadi, supaya dia tidak melakukan kegiatan. Kita berharap jangan sampai ada niat dan kesempatan itu bertemu. Niat jahat, kesempatan didukung oleh kesempatan itu bertemu, maka akan terjadilah kejahatan. Ya itu. Nah, oleh karenanya adanya informasi, kemudian adanya kedatangan kami di situ, mencegah adanya niat dan kejahatan itu bisa bertemu, niat dan kesempatan itu bertemu sehingga tidak terjadi kejahatan. Itu harapannya ya.
3: Mudah-mudahan ya Pak ya, sesuai dengan harapan kita bersama,
4: betul,
3: ya Pak.
4: Gitu.
3: Ini sangat kita banyak banget gitu ya, masyarakat dalam hal ini khususnya juga ya, kalau misalnya memang benar-benar ngelihat nih gitu ya, adanya narkoba, jangan takut gitu ya. Tadi seperti disampaikan melalui media sosial tadi dari BNNK Sambas tadi juga mungkin bisa disampaikan. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih Pak, kalau misalnya kita memang menemukan ya, mungkin saya nih ketemu sama kayaknya mencurigakan itu narkoba. Itu gimana nih untuk pelaporannya? Apakah harus melampirkan sesuatu atau apa-apa gitu?
4: Kalau melalui media sosial tinggal chat saja, menyampaikan, Pak, Bu, di situ saya melihat bahwa ini ada penyimpangan terkait dengan peredaran ataupun pesta sabu. Di lokasi seperti ini akan kami segera akan kita datangi. Kita berkolaborasi kok dengan instansi terkait, baik itu dengan Polri ya, maupun dengan desa, sehingga apa, upaya-upaya percepatan dalam tindakan itu bisa kita laksanakan. Ya, itu gambarannya, Mbak.
3: Atau datang langsung ke kantornya ya Pak ya di sini.
4: Kalau datang lebih baik lagi ya. Kalau takut datang silakan menggunakan Japri. Jangan ibaratnya di dalam grupnya, tetapi bisa menggunakan nomor yang tersedia itu dihubungi secara pribadi.
3: Di kantornya di Saing Rambis ini
4: ya, dekat. Kantor kami BNN Kabupaten Sambas di Jalan
3: Lumpang ya Pak ya?
4: Jalan Terigas, nomor 1, desanya Desa Rambi.
3: Kalau nggak salah dekat futsal Lumbang nih.
4: Iya, depan futsal Lumbang dan X daripada Puskesmas Terigas.
3: Oke, ini pertanyaan dari pendengar kita, Kak Dian nih. Selamat pagi penyiar dan Pak BNN. Pengen tahu nih, kalau misalnya benar-benar kita ingin melaporkan, apakah kerahasiaan kita terjamin? Tadi udah disampaikan sebetulnya. Mungkin untuk memvalidasi ataupun menguatkan argumennya gitu Pak.
4: Ketika bapak, ibu, saudara, adik, ketika melapor ya ke BNN, kita 100% kerahasiaan ya. Siapapun yang melaporkan akan dijamin ya, dan tidak akan dipublikasikan ke siapapun. Baik setelah nanti tindakan yang kita lakukan ya, mungkin upaya penegakan hukum kita laksanakan ya, kemudian kita amankan pelakunya ya, kita tidak akan memberitahukan siapa sih yang melaporkan. Karena nanti proses pidana, proses hukumnya, saksinya pun dari aparat kami sendiri. Tidak melibatkan ya, terlebih lagi ketika kita ya, terkadang kami mencari informasi atau informan yang mau bergabung dengan kami.
3: Itu aman. Dikunci dan lock nanti ya. Udah ditegaskan.
4: Sampai dan nanti proses peradilan pun tidak akan dilibatkan.
3: Oke, siap. Oke, nah ini kalau misalnya keluarga yang udah terlanjur nih punya anggota keluarga yang terpapar, nah itu prosedur akses layanan rehabilitasi di BNN Sambas itu seperti apa, dan bagaimana kalau untuk jaminan kerahasiaan mereka gitu?
4: Iya. Ketika ada keluarga ya ataupun saudara yang di situ secara positif bahwa yang bersangkutan pecandu, silahkan dari orang tuanya membawa ke kantor ya. Nanti di kantor itu ya, mohon maaf, bawa datanya terkait dengan KTP maupun KK, didampingi oleh orang tuanya. Nanti akan dilaksanakan asesmen terkait dengan kesehatan kejiwaan dia, asesmen terkait dengan selama ini yang dikonsumsi sudah sejauh mana. Sehingga apa, ini akan menentukan bahwa yang bersangkutan itu akan direhab seperti apa. Terlebih lagi kandungan yang dikonsumsi itu apa. Ya, sehingga ini juga menentukan tindak lanjut. Ketika nanti pun ya, yang bersangkutan harus direhab, misalkan tidak mau direhab di rumah sakit Budu, ataupun mau, kita sudah bermitra nih dengan tempat rehabilitasi yang ada di Lidu Bogor, ada kita bermitra dengan panti rehab yang ada di Batam.
3: Oh, di luar kota juga
4: ada ya? Ada juga yang rehab yang di Tanah Merah Kalimantan Timur. Semuanya ini gratis.
3: Mau ya, kemanapun kamu tinggal.
4: Ya, tetapi kita akan pendalaman asesmen. Asesmen nanti kita akan komunikasi dialog melalui Zoom kepada dengan panti rehab baik tadi, itu ya, yang menjadi rujukan. Apakah di Lido, apakah di Batam, atau di Kalimantan Timur. Kenapa kita menggunakan tempat-tempat ini? Karena supaya kita komunikasi terkait dengan pengantaran ini satu pesawat, dan itu mengurangi biaya kos, karena selama rehab ini sudah ditanggung negara, tetapi di dalam perjalanan kita menuju ke tempat rehab tersebut ditanggung oleh keluarga itu sendiri. Nah, ini yang menjadi beban ya. Kami negara belum mampu untuk memfasilitasi keberangkatan dari Sambas menuju ke
3: luar kota
4: ya, tadi. Nah, ini. Tetapi kalau di sana itu sudah gratis semuanya.
3: Sudah banyak penanganan dan alat-alat medis
4: ya, lengkap. Kenapa gitu? Kenapa di wilayah luar sana itu prosentase keberhasilan itu lebih tinggi? Karena apa? Prasarananya, kemudian kelengkapan daripada sarana prasarana itu mendukung. Didukung dengan di situ rumah sakitnya ada
3: banyak ya, juga
4: ya. Sehingga di dalam penanganannya lebih komprehensif. Itu.
3: Baik, Pak. Dan pastinya tadi ya pendengar ya, ini benar-benar gratis tadi ya, dari segi penanganan dan juga ya tadi juga dicek ya apakah konsumsi obat yang dikonsumsi itu jenis apa dan penanganannya juga akan disesuaikan gitu, Pak ya. Dan pastinya kerahasiaan ataupun data yang lainnya itu dijamin kerahasiaannya gitu,
4: itu,
3: Pak.
4: Itu ketika kita rehab di tempatnya punya pemerintah ya. Tetapi Pak, kalau memang keluarga berkehendak untuk rehab swasta, kita juga tinggal mengantar, kita komunikasikan ya, kita antarkan. Misalkan mau direhab di Yayasan Kerta, ataupun di Yayasan Merah Putih Singkawang, ataupun di Yayasan Bineka Pontianak, kita antarkan ya. Saya yakin dan percaya, saya pastikan bahwa kerahasiaan tidak terpublikasi itu cukup
3: aman ya.
4: Aman.
3: Oke, betul. Siap. Dan pastinya juga ya karena waktu kita mungkin terakhir nih Pak, deh. Nah, sebagai penutup, apa harapan besar Bapak mungkin terhadap gerakan Ananda Bersinar ini dari sekarang mungkin beberapa tahun yang akan datang untuk memastikan Sambas menjadi lumbung generasi unggul menuju tahun 2045 atau generasi emas, Pak?
4: Iya. Harapan kami, saya berharap dari BNN Kabupaten Sambas dukungan daripada stakeholder ya, dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat dengan program Ananda Bersinar saat ini yang kita bangun, mudah-mudahan seluruh desa ya yang ada di wilayah Kabupaten Sambas serabanya 195 desa ini bisa menggelurakan program Ananda Bersinar ini sehingga masyarakat khususnya warga Kabupaten Sambas ini mengerti dan paham bagaimana kiat-kiat yang dilakukan desa, kiat-kiat yang dilakukan BNN dalam rangka upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkoba ini di wilayah Kabupaten Sambas ini bisa diminimalisir. Kemudian peran daripada generasi muda bisa mengambil bagian sesuai dengan kapasitas yang bisa dia lakukan di dalam upaya-upaya pencegahan. Ya, saya berharap juga peran dari kaula muda di dalam upaya-upaya penanggulan narkotika ini bisa berperan aktif. Itu saja tentunya yang perlu kayak harapkan dari masyarakat maupun kaula muda.
3: Baik, siap, terima kasih banyak.
4: Ya, sama-sama.
3: Ini saya banyak-banyak terima kasih deh, kita informasinya cukup padat banget ya. Jadi bagi para pendengar yang mungkin aduh ketinggalan nih informasinya, bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube kita RRI SP Sambas ini ya, bersama dengan Bapak Kepala BNN Kabupaten Sambas Abdul Muthalib SH. Terima kasih banyak ya Pak ya, informasinya mungkin di lain waktu bisa hadir kembali ya, entah itu progres yang mungkin berjalan tentang gerakan Ananda Bersinar ini dan ya harapannya sesuai harapan kita dong Pak ya. Betul. Menuju generasi Indonesia emas. Dan yuk generasi muda kita, kita bisa menjadi generasi yang sehat, cerdas dan juga kuat. Ya tidak terkecuali melalui gerakan Ananda Bersinar ini. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, tentunya selalu dengarkan RRI Sambas. Kita masih ada berbagai program acara lainnya di 97,4 FM. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
4: Terima kasih.

0: Gabs. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, semoga semua para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Dan ya, kita juga masih hadir dengan berbagai program acara lainnya untuk Anda. Jelang jam 10 kita akan mendengarkan lagu kemerdekaan Indonesia Raya dan Pancasila, pendengar ya. Dan pastinya juga para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, tadi kita juga udah ngobrol ya mengenai narkoba juga tadi. Ya, pastinya juga semua para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat. Apalagi tadi ya sempat lupa juga kita membahas tentang peringatan Hari Anti Narkoba Narkotika Internasional ya, dan juga Hani saat ini pendengar ya. Dan juga Hargagnas ya. Oke, para pendengar di 97,4 FM, sekilas tadi kita juga pengen nyampain nih tentang pertandingan Pesta Piala Dunia 2026 antara Amerika versus Bosnia. Dan ternyata sesuai dengan prediksi ya pendengar ya, Amerika di sana berhasil mengalahkan Bosnia Herzegovina pendengar dengan skor 2-0 pada pertandingan babak kedua 3-2 ya besar Piala Dunia 2026. Dan nampaknya kemenangan sejarah yang bertajuk Dos Ochero ini sukses mengunci tiket tim asuhan Mauricio Pochettino pendengar menuju babak ke-16 besar. Ya, begitu dramatis ya. Nanti ternyata ada gol yang memang berlangsung gitu pendengar ya, di beberapa menit seperti di menit ke-45 dan ini di babak kedua pertahanan dari Bosnia yang akhirnya turun pendengar ya, setelah bertahan di sesi pertama dan ya tembus lagi gitu ya yang dilakukan oleh Volarin Balogun pendengar, dalam hal ini menjadi gol pertama pada babak kedua di sesi pertama. Kemudian kalau gol kedua itu di menit ke-82 pendengar ya. Nah, ini ada Malik Tillman yang menggolkan si pertahanan gawang dari Bosnia ini pendengar ya. Pertandingan jadi 2-0 dah. Si Amerika Serikat berhasil lolos di babak ke-16 besar ini pendengar. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, besok kita juga akan ikuti gitu ya. Di antaranya berbagai pertandingan masih ini sih babak ke-32 besar gitu ya pendengar, untuk menuju ke 16 besar nantinya pada Minggu 5 Juli 2026. Pastinya selalu dengarkan RRI Sambas, kita akan update berbagai perjalanan ataupun juga tentang Pesta Piala Dunia 2026, walaupun kita gak live secara langsung pendengar, tapi para pendengar bisa secara langsung menyaksikan melalui TVRI Nasional ataupun TVRI Sport ya. Dan pastinya tetap bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Selamat pagi menjelang siang, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Discoria dan juga Leila Manino dan Neida dengan judul Sakura Abadi yang menjadi lagu syahdu juga di siang hari ini, pendengar, ya, meneduhkan mungkin siang hari yang cukup panas, terpantau sangat menyilaukan. Gimana nih, kita cek dulu deh cuaca di daerah Kabupaten Sambasayan ini, pendengar, terpantau cerah hingga cerah berawan, suhunya sekitar 31 derajat Celcius, tapi seperti 38 dengan tingkat kelembapan, alhamdulillahnya cukup tinggi gitu pendengar ya. Dan ya nanti akan lebih cenderung berawan cuaca kita pendengar, tapi ada potensi hujan ringan hingga hujan petir di sore hari. Dan pastinya selalu update informasi cuaca untuk Anda, dan ya mudah-mudahan hujan di waktu yang tepat deh para pendengar ya. Untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan di 97,4 FM melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di RRI titik streaming kita rri.co.id pendengar. Nah, para pendengar, kita sampaikan informasi satu dulu dah. Nanti kita akan perdengarkan lagi lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Nah, ini nih ada yang speak up yang pada akhirnya gitu ya. Yang bersumber kita kutip dari Istimewa Sambas, informasi terverified ya. Ada yang mengabarkan ataupun juga menyebutkan dan mempertanyakan dari ruas jalan berlubang yang sampai saat ini belum diperbaiki, tepatnya di kawasan jalur 2 Tugu Aluk Galing berenger di Kecamatan Sambas. Dan keluhan ini muncul karena memang kondisi jalan ini dinilai makin hari itu makin membahayakan pengguna jalan gitu berenger, dan ya berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Dan terdengar juga sering kabar kecelakaan, apalagi tikungan di situ tuh cukup tajam juga itu berdengar ya. Nah, menurut warga, beberapa waktu yang lalu itu sebetulnya telah dilakukan pengaspalan di ruas jalan yang memang lokasinya tuh tidak jauh dari titik jalan yang berlubang. Tapi mereka menilai perbaikan itu seharusnya yang memang diprioritaskanlah pada ruas yang memang udah juga mengalami kerusakan parah di situ gitu berdengar ya. Dan jelas ini membahayakan keselamatan para pengendara ya. Nah, pada saat melintasi lokasi, pengendara roda 2 ataupun roda 4 ini kerap juga harus ya mengurangi kecepatan. Itu mungkin poin plusnya gitu ya. Tapi ya jelas tetap berbahaya walaupun pelan sekalipun gitu pendengar ya, untuk menghindari lubang di badan jalan. Dan kondisi inilah dinilai meningkatkan resiko kecelakaan, terutama di malam hari, apalagi di sana juga cukup gelap sekali gitu pendengar ya. Penerangannya itu kurang lah gitu pendengar ya, cukup minim gitu pendengar. Dan yang berbahaya itu adalah saat hujan pendengar. Nah, ini yang enggak kelihatan pendengar, lubangnya bisa tertutup genangan air. Dan di sanalah warga berharap instansi terkait itu bisa melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang memang udah rusak ya pendengar ya, agar nantinya tidak menimbulkan korban ataupun ya dalam tanda kutip kecelakaan dalam lalu lintas lah gitu pendengar ya. Dan mereka juga menginginkan ya nantinya agar perencanaan perbaikan jalan ke depan itu lebih mengutamakan nih mungkin menjadi di highlight gitu ya, titik-titik yang punya tingkat kerusakan paling parah dan berisiko tinggi itu yang prioritas untuk diperbaiki agar ya keselamatan masyarakat terutama pengguna jalan bisa dimaksimalkan gitu pendengar ya. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan kepada para pendengar. Nah, ini nih mungkin bisa menjadi informasi bagi para pendengar kita yang ingin menyampaikan informasi yang sama gitu ya, entah terkait jalan atau ruas-ruas jalan yang mesti diwaspadai oleh para pengguna jalan, ataupun juga masalah-masalah lain nih, entah itu persoalan tentang sampah yang cukup menumpuk dan membahayakan, ataupun juga informasi-informasi yang dikira penting lah gitu pendengar, Anda sampaikan. Nah, besok hari Jumat ya 3 Juli 2026, Anda akan bersama teman-teman kita ya, selain di RRI Sambas kita juga collab ya bersama RRI Pontianak di Halo Radio, tepatnya jam 9 pagi di hari Jumat besok ya 3 Juli 2026. Pastikan para pendengar bisa bergabung, ini ruang untuk para pendengar ya, wadah untuk para pendengar yang ingin mempertanyakan ataupun juga ingin menyampaikan informasi penting persoalan itu pendengar ya di RRI Sambas ini. Dan pastinya juga para pendengar di 97,4 FM ini nantinya akan ditemani dengan instansi-instansi terkait yang mungkin akan
menanggapi informasi yang Anda sampaikan di Halo Radio RRI Sambas pada besok hari jam 9 pagi. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM. Ada sebuah lagu juga kita akan perdengarkan untuk Anda dari Budi Doremi, Selayang Pandang Pelepas Rindu.

0: Alima, sekarang kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Yeah. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Oke, pendengar dari It Gidaf, hal indah butuh waktu untuk datang. Dan ya, mudah-mudahan hal-hal baik selalu datang menghampiri kita. Kalau enggak sekarang, nanti besok, lusa, atau beberapa yang akan datang ya. Karena ya, kita tahu enggak ada yang sulit bagi kita untuk menggapai kebahagiaan, pendengar ya. Oke deh, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita juga hadirkan informasi dan tentunya untuk Anda kali ini dari BPJS Kesehatan, pendengar, yang kita kutip dari rri.co.id. Nah, jadi pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun BPJS Kesehatan ini katanya integritaskan gitu ya kebijakan lintas sektor, menyelaraskan yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN. Dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, yang menyebut bahwa pembaruan skema kerjasama antar lembaga di negara ini, pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi transformasi digital akan mereka tetap lakukan ke depan, pendengar, dengan kegiatan yang sekarang diikuti dengan intelligent claim ataupun juga yang nantinya mereka di suatu portal aplikasi bisa mengakses electronic clinical pathway, pendengar, yang bisa membuat standar pembayaran itu dengan activity based costing, pendengar. Jadi ya, peluncuran aplikasi yang menjadi penunjang kemudahan pemantauan status jaminan kesehatan nasional dari penerapan sistem teknologi yang kemudian dikembangkan demi menciptakan efisiensi sistem penagihan klaim rumah sakit. Wah, harapannya ini biar jadi lebih mudah gitu, pendengar, gak sulit tentang administrasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam hal ini pendengar, dari segmen PBI Jaminan Kesehatan dan PBPU yang didaftarkan oleh Pemda, mengetahui status kepesertaan secara cepat, tepat dan juga akurat. Dan ada namanya itu Pasti JKN. Pastinya itu adalah pantau status kepesertaan dan informasi jaminan kesehatan nasional. Nah, kemudian disampaikan deh oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kemenkes, Kunta Wibawa Desa Nugraha, yang mendorong terbitnya aturan hukum baru. Nah, adanya landasan hukumku yang kuat ini dinilai juga cukup penting, pendengar ya, mempercepat proses reaktivasi kepesertaan warga yang memang kurang mampu dalam hal ini. Kemudian kehadiran perwakilan kementerian bentuk dukungan nyata

dengan kesehatan nasional dengan berbagi sinergi sebagai kunci untuk memantau perluasan cakupan kepesertaan pendengar. Dan ya, kemudian banyak juga nih pernyataan dari anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Ruki Jo yang memaparkan proporsi pembagian segmentasi kepesertaan daerah. Nah, keseimbangan kuota penerima subsidi juga penting menjaga kesinambungan antara anggaran dana amanah sosial di bergerak. Dan katanya dari segmen PBI itu cukup besar, kuotanya sekitar 96,8 juta, dan ada segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah, yang jumlahnya juga cukup banyak di sana pendengar, dan yang inilah yang juga menjadi perhatian tersendiri bagi mereka. Dan ada pengawasan kuat juga untuk mempercepat perluasan perlindungan jaminan kerja, dan ini targetnya ya cakupan kepesertaan nasional bisa segera tercapai dengan masyarakat yang paling enggak tadi ya 32 juta peserta ya yang dari PBPU Mandiri ini bisa merasakan dan juga lebih mudah dalam hal cover ataupun juga monitor gitu pendengar ya. Dan harapannya memang ya dari segala kita sebagai pengguna BPJS gitu ya, selain kita membayar tiap bulan tepat waktu, tapi yang pastinya juga fasilitas yang kita dapatkan juga cukup mumpuni gitu pendengar ya. Dan harapannya juga benar-benar mempermudah terutama bagi para masyarakat lah, diantaranya yang ingin menjalani pemeriksaan kesehatan ataupun berobat ke rumah sakit, layanan pusat kesehatan yang lebih cepat dan pastinya aman bagi mereka. Oke, itu yang menjadi harapan kita bersama juga gitu pendengar ya. Mudah-mudahan ya akses kesehatan makin maju gitu, dalam artian juga dari segi teknologi dan juga kemudahan yang dirasakan oleh para yang pasien lah, contohannya dalam hal ini juga bisa lebih mudah mereka dapatkan dengan baik, layak, dan pastinya tepat sasaran. Oke, bagi para pendengar di RRI Sambas, kita dengarkan lagu yang berikut ini ya. Lagu dari Lyodra, Kalau Bosan. Kalau bosan kita dengar lagunya aja nih. Tetap bersama di RRI.

0: Heh, dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.
2: Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkan

Baik, terima kasih pendengar masih bersama lagu dari Juicy Lucy Half Five ya. Tadi baru saja kita dengarkan Halima lah. Kalau kita lanjut lagi pendengar mendengarkan ataupun kami hantar Anda ke Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Karena ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Ini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
4: Merci de nous avoir.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karis Waritski, Portugal, di Plus Penyudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6.

0: Kebetulan dan tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga. Usai

0: Singer sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Singer mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: futsal volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 Jumping 120 cm dan podium ketiga di Open Jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSI World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju PES

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas, FM 97,4 MHz.

0: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan lagu-lagu religi. Kita masih akan dengar ke beberapa ya. Tapi kita ke informasi dulu nih, pendengar. Satu, sebelum teman-teman kita yang bertugas di Sambah Siang menemani para pendengar semua, kita kutip kali ini dari sorot.co ya, tentang peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Nah, di sanalah Polres Purworejo memberikan apresiasi kepada generasi muda, pemerintah desa, personil kepolisian yang dinilai berprestasi, pendengar. Dan penghargaan yang menjadi sorotan itu adalah Kapolres Purworejo Artificial Intelligence Championship 2026 di kompetisi video berbasis kecerdasan buatan atau AI yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP, MTs hingga SMA sederajat sekabupaten. Dan selain itu, penghargaan yang diberikan kepada pemenang lomba 3 pilar Babin Kaptimas terbaik dan lomba Satkamling sebagai bentuk apresiasi atau dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, pendengar sih, yang kita sampaikan sebelumnya di acara Kadika, bahwa juga kalau untuk di daerah Kabupaten Sambas ya, dari Kapolres yang mendapatkan juara kedua ya dalam lomba ketahanan pangan gitu, pendengar, yang cukup fantastis ya angka yang mereka hasilkan, 33 ton gitu, pendengar ya, hasil perkebunan ataupun pertanian yang telah mereka lakukan ya. Dan ini juga menjadi hal yang baik tentunya. Ternyata banyak hal yang memang mesti dilakukan gitu, pendengar ya. Dan harapannya juga sesuai dengan komitmen mereka tetap menjadi pelayan masyarakat dengan baik ya, menjaga Kamtibmas ataupun juga keamanan dan ketertiban di lingkungan wilayah Kabupaten Sambas ini tetap terjalin dengan sebaik mungkin. Dan para pendengar di 97,4 FM pastinya selalu dengarkan RRI Sambas. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
1: Wa qalal insanu ma laha.
0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi anna rabbaka awhalaha.
0: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Polda Kalimantan Barat komitmen berikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Terima kasih bahwa hari ini kita merayakan ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Tentunya ini momentum untuk kita merefleksi, mengevaluasi, kemudian juga untuk memperbaiki.
5: Hilirisasi sumbangsi peningkatan ekonomi Kalimantan Barat.
7: Nah, ini terjadi bertahun-tahun, dan tentu saja dengan adanya hilirisasi, terutama terkait dengan alumina dan mendapatkan nilai tambah menjadi aluminium, tentu saja ini akan menjadi salah satu pendorong perekonomian Kalimantan Barat.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya, Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya.

0: Saudara, Polda Kalimantan Barat memperingati Hari Bayangkara ke-80 melalui apel upacara yang dilanjutkan dengan syukuran bersama. Momentum tersebut dimaknai sebagai ajang refleksi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat. Berikut laporannya.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polda Kalimantan Barat diawali dengan apel upacara, kemudian dilanjutkan dengan syukuran sederhana bersama jajaran kepolisian dan para tamu undangan. Kegiatan ini menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan pengabdian selama 8 dekade sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan berbagai dinamika yang dihadapi Polri mulai dari pandemi hingga tantangan ekonomi menjadi pembelajaran penting agar institusi kepolisian semakin adaptif, humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pipir menegaskan peringatan Hari Bayangkara tidak hanya menjadi seremoni tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.
2: Terima kasih bahwa hari ini kita merayakan ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Tentunya ini momentum untuk kita merefleksi, mengevaluasi, kemudian juga untuk memperbaiki apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, dan ini juga menjadikan semangat kita untuk lebih memberikan motivasi kepada kita seluruh anggota agar kita juga selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, dalam rangka kita diberikan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat kita.
1: Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalbar juga menyalurkan sekitar 1.000 paket sembako di sejumlah titik. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan antara Polri dan warga. Indri Rizkita, Syarozani, melaporkan.
0: Sekda Kalimantan Barat Harrison menegaskan bangsa Indonesia harus dapat memanfaatkan masa bonus demografi untuk menghasilkan generasi yang benar-benar sehat, cerdas, dan unggul dalam mengisi pembangunan Indonesia Emas tahun 2045. Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Harganas ke-33 tahun 2026. Kita simak laporannya.
3: Dalam memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar upacara yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalimantan Barat, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison saat memimpin upacara peringatan Harganas dalam amanatnya menyampaikan bahwa peringatan Harganas tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Saat ditemui usai kegiatan, dirinya menegaskan bangsa Indonesia harus dapat memanfaatkan momen bonus demografi dalam menghasilkan generasi yang benar-benar sehat, cerdas, dan unggul. Melalui tema yang diusung yaitu Ayah Wajib Hadir, Harrison menekankan bahwa kehadiran seorang ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, namun harus hadir secara emosional, menjadi teladan, membangun komunikasi, serta memberikan perhatian kepada istri dan anak-anak.
4: Ayah wajib hadir itu diharapkan ayah ini benar-benar hadir secara sosial di keluarga itu ya. Jadi kalau misalnya di meja makan tadi sudah dicontohkan, janganlah ayahnya juga ikut main HP dan lain-lain. Jadi memang benar-benar diletakkan HP itu, lalu banyaklah berkomunikasi dengan anak-anaknya ya. Dan ini peran pembinaan keluarga ini tidak boleh hanya kita bebankan kepada ibu ya. Jadi sekarang saatnya kita mencanangkan ayah wajib hadir.
3: Dirinya juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam mendidik anak bukan hanya berada di pundak seorang ibu. Peran ayah juga harus berjalan seiring dengan membina keluarga agar tercipta keseimbangan dalam proses pengasuhan. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak kini tengah mematangkan persiapan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPDT PAL PT sebagai langkah awal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak tengah melakukan pengujian konstruksi tanah dengan pengambilan sampel di sejumlah titik lokasi proyek. Berikut laporannya.
5: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pontianak Firayanta menjelaskan bahwa pengujian konstruksi ini dilakukan dengan mengambil sampel tanah setiap 50 hingga 100 meter di sepanjang jalur utama yang menjadi lokasi jalur pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPLDT di Kota Pontianak. Hal ini krusial dilakukan untuk memetakan struktur tanah guna mencegah terjadinya kelongsoran atau pergerakan tanah saat pengerjaan jaringan pipa berlangsung. Dalam pembangunan SPLDT ini, Firayanta menyebut untuk tahap awal akan dipusatkan di kawasan Martapura dan Nipa Kuning. Proyek bernilai 1,2 triliun rupiah ini dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 12 ribu meter kubik per hari dengan target pelayanan mencapai 16 ribu rumah tangga di Kota Pontianak.
6: Nah, sekarang masih dalam pengujian konstruksi tanahnya.
7: Oh,
6: ini sedang diambil sampel. Nah, sekarang yang ada titik-titik, beberapa titik itu ya sekitar antara 50 sampai 100 meter jaraknya, itu diambil sampel-sampel tanahnya untuk melihat struktur tanahnya itu seperti apa gitu. Supaya ada pada saat pengerjaan itu tidak menimbulkan misalnya longsor, kemudian atau ada pergerakan-pergerakan tanah. Nah, ini yang sedang dikaji.
5: Firayanta menambahkan dengan adanya SPLDT maka hasil olahan limbah ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pupuk atau kebutuhan konstruksi lainnya. Proyek skala besar ini direncanakan berlangsung selama 5 tahun. Pemkot Pontianak menargetkan seluruh rangkaian pembangunan akan rampung pada tahun 2029, sehingga sistem ini dapat beroperasi penuh bagi masyarakat Kota Pontianak pada tahun 2030. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Saudara, sejumlah proyek hilirisasi yang mulai beroperasi di Kalimantan Barat dinilai membawa optimisme baru bagi perekonomian daerah. Bank Indonesia melihat pengolahan komoditas di dalam negeri tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka ruang investasi yang lebih besar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Hilirisasi industri mulai menjadi penggerak baru perekonomian Kalimantan Barat. Beroperasinya sejumlah proyek pengolahan mineral dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi sektor perkebunan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya saat media bincang ekonomi di Pontianak mengatakan prospek investasi di Kalbar semakin menjanjikan dengan hadirnya proyek-proyek hilirisasi yang dikembangkan pemerintah maupun swasta. Menurutnya, pengolahan komoditas di dalam negeri mampu menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah.
9: Kalau kita lihat secara organiknya, struktur perekonomian Kalimantan Barat itu lebih banyak dan didominasi oleh perkebunan dan industri pengolahan CPO ya. Nah, ini terjadi bertahun-tahun. Dan tentu saja dengan adanya hilirisasi, terutama terkait dengan alumina dan mendapatkan nilai tambah menjadi aluminium, tentu saja ini akan menjadi salah satu pendorong perekonomian Kalimantan Barat.
3: Peningkatan nilai tambah tersebut diyakini akan memperbesar skala ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya sektor usaha pendukung. Bank Indonesia pun optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang selama ini berada di kisaran 5% berpeluang meningkat apabila proyek hilirisasi terus berkembang. Meski demikian, Doni menilai keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kemudahan berinvestasi. Pemerintah diharapkan terus mempercepat penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, penguatan sistem logistik, serta memberikan kepastian bagi investor agar aktivitas industri dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan dukungan tersebut, hilirisasi diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kalimantan Barat menargetkan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kalbar 2026 di Kota Singkawang menjadi penyelenggara terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan sebanyak 3.000 lebih atlet dan ofisial dari 12 kabupaten kota yang berlangsung pada 5 hingga 12 Juli mendatang. Berikut laporannya.
1: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kalimantan Barat memastikan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kalbar 2026 di Kota Singkawang terbesar sejak ajang ini digelar. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah atlet dan ofisial yang tercatat mencapai sekitar 3.100 orang, melampaui target awal sebanyak 2.000 peserta. Sekretaris Umum KORMI Kalbar Kasanova mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan antusias masyarakat terhadap olahraga masyarakat terus meningkat. Porprov 2 akan berlangsung pada 5 hingga 12 Juli 2026 dengan diikuti 12 kabupaten dan kota serta mempertandingkan 22 induk organisasi olahraga terdiri atas 18 inorga kategori medali dan 4 inorga eksibisi. Sekitar 1.500 medali akan diperebutkan selama pelaksanaan.
7: Ini akan dilaksanakan di bulan Juli, tepatnya di tanggal 5 sampai tanggal 12.
10: Oh, ini kurang lebih seminggu.
7: Terhitung 6 hari lagi.
10: Minggu depan.
7: Sebagai informasi, opening ceremony kita akan kita laksanakan di tanggal 5. Tempatnya di mes daerah di Kota Singkawang, depan kantor wali kota. Akan diikuti oleh 12 kabupaten dari 14 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
10: Baik, ada yang absen berarti ya.
7: Ada yang absen. Nah, tentu yang absen ini menyesuaikan dengan kondisi daerah. Tentu kita menghormati.
1: Selain itu, penyelenggaraan Porprov 2 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM akan dilibatkan di sejumlah lokasi pertandingan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Seluruh venue juga terbuka bagi masyarakat tanpa dipungut biaya masuk hingga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Singkawang. Saat ini persiapan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 75%. Panitia terus melakukan pengecekan akhir terhadap 8 venue pertandingan agar pelaksanaan berjalan lancar. Kasanova berharap seluruh peserta menjadikan Porprov 2 sebagai ajang mempererat persaudaraan antar daerah sekaligus bersama-sama menjaga olahraga masyarakat, budaya dan tradisi Kalimantan Barat agar tetap lestari. Syarutani melaporkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Kamera rolling.

0: Selamat siang mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan kaget ya di edisi Perdangdut siang ini mendengar ya, karena biasanya itu Bang Uus, tapi di siang hari ini ada Bang El ya yang menemani Anda di Perdangdut. Dangdut adalah kita dari jam 1.30 hingga nanti ke jam 3 sore ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, walaupun cuacanya panas luar biasa ya, panas bedangkeng, bukan main panas ya. Dan tentunya mendengar Perdangdut ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, mendengar di Perdangdut tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS, telepon dan juga WhatsApp di 085176700977 ya. Perdangdut, dangdut adalah kita. Karena kita waktunya juga terbatas, salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja. Satu saprahan sesuai dengan budaya kita, adat kita, sambas saprahan gitu ya. Oke, di 085176700977 siapa ke yang udah bergabung di via telepon tuh kita terima dulu kira-kira di siang menjelang sore hari itu yang panasnya luar biasa. Kita ademkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari kawan-kawan kita tentunya ya. Baik, siapa di sana? Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, alhamdulillah. Pertama,
0: berkat hari cuaca yang bagus tentunya ya.
1: Ya, berkat alo tadi ya, ada kawan magang di RRI sampai tadi yang datang ya.
0: Sampai belum tahu, belum nanya namanya ya.
1: Ya, udah balik lah hatinya ya, Bang El datang ya.
0: Belum nanya, belum ngomong masih ya.
1: Ada kede masih ya?
0: Masih lah kali, belum lihat Bang El ya masih.
1: Cari ngabarkannya di dak magang cuk deki jinya.
0: Oke lah. Ki di sinon bagaimana ki, panas ki?
1: Itu si sendu. Nah, aki tadi kan berjalan-jalan ke pasar tadi. Tapi ni aki nak ke dari dah karak jo we, jalan-jalan di pasar lah ni, beli obat we.
0: Oke lah, siap ya. Yeah. Langsung aja ki nak request lagu apa tu ki?
1: Lagunya kah?
0: Iya. Yeah.
1: Lagu apa? Belum. Kabut November aja lah.
0: Kabut November dari siapa tuh? Dari Bang Ekan.
1: Dari Gizet. Adik ya. Kabut November.
0: Bentar. Adik ya. Adik ternyata dari Megizet sih, betul ke?
1: Ah, iya nih.
0: Oke lah, kira bakal kabut biru.
1: Salam-salamnya, bersama-sama buat Bang El yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Lah, buat kawan-kawan kita juga ya, Bang Alimin. Apa kabar Bang Alimin? Ya, lagi pertama Bang Alimin. Berkat anak tu tadi, berkat cewek di RRI kali.
0: Okey.
1: Nah, satu lagi Iwan Usu, Wan Naci, Cik Ambi. Satu lagi Kak Jenam, yang lain dirangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf dah disabut satu persatu ya, karena kita yang meringkatkan yuk ya, karena waktunya pendek ya Bang El ya lah. Diringkatkan je lah, maaf dah disabut satu persatu ya. Nah, buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk kibusri kita di Bantalan Sinon ya. Baik ya, lanjut kembali ke penelpon berikutnya di 085176700977 ya. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik ya, apa kabarnya di Sinun Bang Senja kita?
2: Alhamdulillah, agak terang-terang
0: ini. Panas ke? Panas sih.
2: Panas
0: luar biasa. Halo.
2: Oh,
0: oke. Okay. Silakan, ada kesel lagu apa?
2: Lagu dari Manfred, di balik tradisi aja.
0: Di balik
2: di tradisi.
0: Dari Bang Alatkan dulu, di balik Tirai tradisi. Oke, dari Mansur S kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan. Halo.
2: Ya. Misteri. Ada pertanyaan. Abang Jaja.
0: Baik, halo. Iya, yeah, putus-putus suaranya itu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik ya. Baik, terima kasih kembali untuk Bang Senja kita ya. Suaranya salam-salam dari antar dengar gila ya, karena putus-putus

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Sinun, Bang Alimin kita?
1: Ingin deden ke, cuacanya panas,
0: Bang El. Panas, berawi. Tapi sehat ya?
1: Alhamdulillah, Bang El sehat.
0: Oke lah, siap. Ya, pendengar sehat, Bang El pun sehat tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, biar makin kita makin sehat, makin menyala, makin semangat, kita beri lagu tuh, lagu apa?
1: Entah, lagu dari Soimah aja lah, Bang El.
0: Apa tuh?
1: Pelet Cinta.
0: Pelet Cinta, Pelet Lele dan Mau. Tentu menghasilkan.
1: Pelet lele menghasilkan.
0: 3 bulan udah panen, daripada Pelet Cinta belum tentu panen. Oke, kita bungkus lah lagunya. Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat Cik Kulan, Wanati, Wanusu, Ibu Tri tadi ya. Kak Tia, Bang Yayan, Kak Jainab, Bang Senja. Yang lain kita bungkus saja lah, Bang, dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang El tetap selalu ceria, semangat, sehat-sehat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita dari Sungai Deden Subah Sinun ya. Lanjut lagi sampai ke Sinun. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak De kita. Bagaimana kabarnya?
2: Panas.
0: Panas?
2: Berau.
0: Berau. Baiklah, tapi sehat ya?
2: Sehat.
0: Sehat. Semua makan, semua minum, semua merajuk,
2: iya. Masih mau ngomong.
0: Mau ngomong, semua merajuk, semua nangis.
2: Aceh udah kawin aja.
0: Iya, tak tahu Pak deh.
2: Di pimpinan.
0: Iya, siap, baiklah, iya. Oke lah, kita tinggalkan dulu cerita orang, kita langsung cerita kita.
2: Lagunya dari Oma.
0: Apa itu?
2: Keramat.
0: Keramat.
2: Dari Oma ke siapa? Pujinya pokok orang ngajak-ngajak sedikit ya.
0: Keramat. Bentar, Bang. Lihatkan dulu tu. Keramat. Roma Irama.
2: Dari siapa? Roma ke pujinya
0: ya. Dari Pak De pun boleh, B pun mau.
2: Bokel pun dah
0: siapa? Kalau kata-kata pun boleh nyanyi. Kita bungkus lagunya pun kayak keramat tuh, silakan lah salam-salamnya.
2: Nah, salamnya kan mau Allah selamat bertugas, mudahan nih kalau hari cukup, hari kuat.
0: Bagi umroh. Bagi umroh, bagi haji, beli rumah, beli tanah.
2: Amin. Ada pak untung ya.
0: Jadi kita harapkan nih.
2: Iya dia, doa orang nih.
0: Siapa tahu kan jabah kan nih.
2: Nah, salam kan dari ini lo, dari Bang Nanda lo, dari Tenggara. Bang Yayan.
0: Bang Yayan.
2: Loh Kak Iye. Kak Tia, loh Kak Iye, Kak Ella. Berapa?
0: Berapa ya? 10 kali. Ano lagi?
2: Kak Iye. Bang Wadi.
0: Bang Wadi.
2: Allah ngangi buku saja.
0: Iyalah pun gaye. Iya.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita dari Dungun Cundung. Iya, bila lah bercakap dungun di sini nih. Nunggu kucing betahan kali. Lama inyan katanya. Iyalah, okelah. Terima kasih untuk Pak Ade kita ya. Sehat-sehat selalu untuk warga Dungun Cundung Sinon ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Pak Lonyin kita, apa kabar? Sehat ke?
3: Alhamdulillah, sehat.

0: Abujang senja kita si paket tengoyot panjang ada enam ya. Nah yang terang lah buat Bang Elma tadi.
1: Makasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lunyin kita udah bergabung di via telepon tentunya ya. Lanjut lagi satu penelpon lagi ya sebelum kita bacakan SMS atau WhatsAppnya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Senun Bonaci kita?
2: Tuh panas kan lagi tapi lampu mati tuh eh.
1: Dari jam berapa ya?
2: Tinggal.
1: Dari jam berapa?
2: Dulu loh beradik padapnya.
1: Lemaknya.
2: Coba lemak hidup ya bawa ke lawak ada jak sinyal tuh ya.
1: Ada apa ya sampai mati lampu?
2: Entah be, pokoknya tadi lah kak meturkan kilometer kami kelek-kelek kan laknya.
1: Sumenya kayak mati lampu ya atau wanusu aja?
2: Mati sumenya tuh be. Wanaci
1: tuh be. Wanaci, mati sumenya berarti sinun nih.
2: Aku disagak lah pokoknya badem lampu tuh ya dari jam 10 kalau tak berapa baru itu.
1: Oke lah pun gaya ya.
2: Tapi radio dapat didengar barang kayak baterai.
1: Baterai, oke lah pun gaya.
2: Pakai acas saatnya.
1: Pakai acas, baiklah ye.
2: Dengar acas sih malam nanti harus dapat dengar radio
1: kayaknya. Oke oke siap lah. Nah, ada kesel lagu apa itu eh?
2: Biasanya kan nanti antar ulat hur ngano ngacasnya itu eh lakas dari acas sih malam.
1: Oke oke oke siap lah. Langsung kita ke lagu.
2: Lagunya dari pita malah lukaku.
1: Lukaku. Luka HP tok parang ke, katam ke, luka hati ke.
2: Luka lidah.
1: Lidah, hati lidah siapa yang bercabang be? Yeah.
2: Lidah Roma.
1: Lidah Roma. Kira lidah kucing, ya kue kering.
2: Ya ada lagu lidah Roma.
1: Oke lah kita bungkus lukaku. Salam salam selekan. Ya
2: selamat bertugas dan sehat selalu. Dan dapat salam tuh dan mati yang pernah ada sinyalnya. Artinya mesti artinya lah jadi dia lanjut putus deh.
1: Iya.
2: Nah buat Aki Busri tadi buat Alimin. Nah buat Tikulan buat Pak Anjang.
1: Iya.
2: Nah buat Ella Senja Tia. Nah mesti udah dapat kenangan tuh. Yuk ada dengan numpang juga.
1: Halo. Halo. Putus ke? Atau nyambung? Halo.
3: Belum.
1: Belum, ternyata kira putus.
3: Belum.
1: Baik ya. Halo, Bro Dangdut.
4: Halo.
1: Halo.
2: Jangan dihidupin tuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Ela ke atau Wanusu tuh eh?
4: Kak Ela, ya
1: Allah. Ela. Baiklah, ya. Yeah. Langsung aja Kak Ela request lagunya apa?
4: Nur Halimah ya Awet Muda.
1: Awet Muda Nur Halimah. Oke lah kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan.
4: Assalamualaikum buat Bang El, semoga saya selalu buat Wanaci, terima kasih juga Bang El. Ayo lainnya dirangkul aja lah Bang El dari Asam Pajak, soalnya official TSL aja lah.
1: Iya.
4: Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Wanaci ya, Kak Ela ya. Lanjut lagi ke Bang El, bacakan dulu satu WhatsApp yang udah masuk. Assalamualaikum Bang El, waalaikumsalam. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, saya Eka dari Pontianak. Ada request lagu terbaru dari Lesti. Apa itu? Yani Kura-Kura Dalam Perahu. Lagunya ditunggu. Terima kasih buat RRI Pro 1 Sambas, Singkawang dan Bengkayang. Baik ya, terima kasih kembali untuk Kak Eka di Pontianak. Sepertinya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan lagunya mohon maaf ya, kita sepertinya untuk lagu dari Lesti yang terbaru ini kita belum ada. Nanti boleh ya, kalau misalkan mau ganti silahkan dikirimkan kembali untuk WhatsAppnya begitu ya. Oke pendengar, kita ke lagu dulu dari Megizet, Kabut November. Dan diikuti dengan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 97,4 FM mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan kita lanjut kembali ke sesi yang berikutnya mendengar di 0851-7670-0977 di via telepon WhatsApp terlebih dahulu. Siapakah di sana kira-kira ini? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Pak Suanan, kita apa kabarnya di sini, Non?
1: Alhamdulillah panas bedagang luar biasa juga. Api ya pun baru naik hidup juga, Bang El.
0: Api apa itu?
1: Listrik.
0: Listrik.
1: Baru hidup juga.
0: Ah, kira ya. Api asmara baru hidup.
1: Tahu nggak api membara ini, kepanasan.
0: Ternyata api listrik, api membara. Baiklah. Ya, dari jam berapa tadi ya?
1: Tadi dari jam 8.
0: Lamanya iya.
1: Cari sampai jam 1 iyalah.
0: Cari bele.
1: Lah. Terpaksa ngogok di gak sawit beki bau.
0: Beki bau ampaplah ya. Biar hidup sikit lah kita beri lagu lah.
1: Betul dolok gimana juga Bang Eli.
0: Iya di dolok sih an kepasangin mana aja orang dolok.
1: Iyalah. Barang mungkin kita dah terbiasa mungkin be.
0: Terbiasa
1: kan. Coba lah Bang El, lebak berjamur sikit brau Bang El. Kira Bang El biasa di ruangan sajuk ya kan.
0: Dan kulit Bang El yang tebal.
1: Wah.
0: Jangan kan kulit muka Bang El yang tebal. Baiklah Pak Sanan, kita langsung aja ke lagu.
1: Manjang
0: ini pun terbatas.
1: Betul, lagu ye derita tiada akhir, Anita Dahlan.
0: Derita tiada akhir. Tiada akhir, bentar.
1: Anita Dahlan. Anita Dahlan.
0: Bentar lah banget. Anita Dahlan ke.
1: Iya.
0: Okelah kita bungkus lagu lagunya. Salam-salamnya lah.
1: Salam-salamnya si Kulan anak Migi. Senja sepasang. Yayan sepasang. Laka Iye Bujang S.
0: Bujang S kita.
1: Dengan Lunganto di Lumbang Nengen.
0: Lumbang.
1: Padahal sih. Udah Bang El. Buat Bang El, salam persahabatan, salam kompak, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana ya dolok ih si an kipas angin, si an listrik dolok kabelite masih, si an HP lancar-lancar aja orang hidup ya. kini ya. Mati lampu ya. Si an sinyal kan lagi si panik si kepala ya. Yalah namanya perkembangan zaman begitu ya. Oke lah kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya pada sore hari itu ya. Di 0851-7670-0977. Kembali saya sampaikan untuk salam-salamnya paling banyak maksimal 5 atau juga 6 orang aja ya. Biar yang lain pun kebagian waktunya karena kita pun terbatas ya. Sisa 28 menit ya, masih dapat lah sekitar 3 penelpon ya, 3 ataupun 4 lah ya. Lanjut dulu ke telepon biasa silakan, atau di WhatsApp juga boleh ya. Baik, tadi dari Pak Suanan ya, di Tebas mati lampu dari jam 8. Kemudian dari Wanaci juga tadi mati lampu juga dari jam berapa tadi ya? Cukup lama juga ya di Galing Sinun ya, padam lampu begitu ya. Alhamdulillah di Sambas, di Jalan Tabarani ya, aman ya. Pun mati lampu ke, dan mengudara perdangdut ya. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik ya, dengan siapa di mana Teo?
2: Siapa lah tuh Bang El?
0: Siapa lagi ya?
2: Ini Bang El lupa ya. Lama lah tinggal Bang El tuh.
0: Nah, dengan siapa lah?
2: Yang kerenceng.
0: Yang kerenceng, di mana di Sindoyan ke? Betul layar?
2: Soko.
0: Soko, apa kabar? Sehat ke?
2: Alhamdulillah baik.
0: Panas ke?
2: Pedancang panas itu Bang El.
0: Baik ya.
2: Listrik tuh belum nyala mas itu.
0: Belum nyala ke dari jam berapa di sini?
2: Kira-kira jam berapa dari jam 10 kita kira padamnya.
0: Sukoya dia masuk di kecamatan mana ya?
2: Sejangkung.
0: Sejangkung juga, iya.
2: Kesendoyan, beda Kesendoyan.
0: Kesendoyan, Galing, Sejangkung, Tebas ya, mati lampu ya.
2: Ah, mati lampu sih mainnya
0: juga. Baiklah, mudah-mudahan nanti cepat menyala tentunya ya.
2: Iyalah, luar biasa panasnya
0: dari kaya pas wanam tuh ya. Luntur, bedak kawan nun ya.
2: Pokoknya betitikan palu, Bang El. Palu,
0: si ember ade kali be.
2: Oh, nagek be parah baju sampe itu ya.
0: Kuat.
2: Alah, tiap gua asam, nunggu cari angin ya.
0: Iya, baiklah. Oke lah, kita beri lagu lah biar sajok sikit tuh eh.
2: Ah, kita beri lagunya lah.
0: Apa lagunya tuh eh?
2: Dari Roma Irama ada di request ke Bang El.
0: Udara naik, dia tuh buang tadi bentar deh.
2: Udah, iya.
0: Patah anaknya, pentasnya.
2: Jadi dari Roma Irama nang tadi.
0: Yang lain lah, boleh ganti.
2: Dari, anu aja lah. Dari, lagu Sonia aja lah, dari Abi Misti.
0: Sonia, kita bungkus Sonia tuh agak ngantri. Sonia tuh eh, lamanya baru dipanggil dinya.
2: Ah, iyalah, aku aja lah requestnya bukan
0: trending siaplah kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan sih.
2: Untuk 6 orang aja Bang El.
0: 6 orang aja.
2: Bagi-bagi tuh kawan Bang El.
0: Betul.
2: Yang pertama buat Bang El lah ya. Jadi dia bisa di meja sehat mungkin siap lalu.
0: Amin.
2: Buat tadi salam kenal buat Pak Suanan yang ada di Tabas ya.
0: Iya.
2: Juga buat Pak Ade yang ada di Jumat Cundung. Bagi kulan gitu ya. Buat B3 ya.
0: Iya B3 dihitung sebentar ngitung kawan
2: ya. Wanusu juga yang ada di kawasan. Buat Ning Sangsut kita yang ada di Jeparik.
0: Jeparik.
2: Nah yang terakhir buat Ella Senja. Dah nawar ke orang dah ya. Masih nape-ape lah Bang El.
0: Iya. Masih ada
2: lagi. Lagi-lagi kita rangkau aja Bang El dari Asam Pajet.
0: Oke lah.
2: Terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bujang Krenceng di Soko Sejangkung dekat Sendoyan katanya. Oke lah, terima kasih ya. Udah bergabung di via telepon tentunya. Begitu ya. Lanjut kembali satu penelpon ataupun dua penelpon lagi kita terima. Pendengar silakan kita buka di telepon biasa ataupun juga WhatsApp juga boleh ya. SMS aman ya. Udah. Oke, itu boleh tuh. Simari ke. Oke, aman berarti ya. Dan kalau belum ada kita langsung saja dengarkan lagunya ya. Tentu aja berdengar ya, untuk di cuaca yang panas itu, hari apa ya hujan semari? Semari ke? Bukan semari, hari Selasa yang malam ya hujan ya, dari sore sampai malam ya. Sampailah Bang Al balik jam 12 lewat ya, hari malam Rabu ya. Masih hujan, gerimis begitu ya. Tapi dari semari sampai ke hari itu diberinya panas luar biasa. Bukan agi panasnya. Yang agi berandup di rambut sawit di bawah batu, batang asam. Hati-hati aja lah ketiban buah asam, buah sawit. Lanjut satu penelpon lagi. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut ada cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bang
0: Alhamdulillah sehat juga. Panas ke juga sih atau mati juga lagi lampu?
3: Mati Bang El dari jam 8 tadi.
0: Jam 8 lama inyan tuh mati lampu ada apa lah kira-kira
3: Belum menyala tuh Bang El.
0: Belum menyala. Apa-apalah yang penting api asmaranya tetap menyala.
3: Amin.
0: Amin. Yang nak padam-padam sikit ya beri nyalakan lagi api asmaranya ye. Baiklah, biar makin menyala teh kita beri lagu. Lagu apa?
3: Lagu ini dari siapa?
0: Dari siapa lah?
3: Dari Putu Peraga.
0: Apa itu?
3: Repot.
0: Repot nyan be. Repot, repot bukan rapot teh.
3: Lampunya padam be, payah
0: nak nelpon teh. Oke lah, ya punya badan payah nak nelpon. Kita bungkus pun gaya lagunya. Salam-salamnya lah sih, silakan.
3: Mampu lah nih buat bangkirnya gitu tugas sama satu lagi.
0: Amin.
3: Pak Sonam nih, dah nengol lagi jauh deh ya. Buat Bang Bina Kerencin tadi juga. Buat Pak De, Puan Haji, Puan Su, Bang Ali. Sakit aja ya. Kita terang atau Bang El. Yang lainnya terang pula jalan Bang El ya. Sahabat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Tia di Parikjawa, mati lampu juga sih Nun. Bentar Bang El, rekap dulu mati lampu di mana tadi? Di Galing. Mana lagi? Di Soka Sejangkung. Parikjawa, Tebas Pak Suanan, mati lampu juga ya. Oke lah ya. Kalau begitu pendengar, kita langsung dulu ke lagu ya, sambil nunggu lampu nyala di sini Nun ya. Kita hibur lagunya dengan Anita Dahlan, Tiada Derita Tiada Akhir, Abim Ngesti, Sonia, Peti Pera, Repot. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sambas.

0: aktivitas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar, saudara-saudara. Saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 4,4 MHz.
1: Dan mendengar satu lagu terakhir tadi dari Petty Pera, Repot, menjadi lagu penutup di edisi Perdangdut kali ini. Dan nanti di jam 3 sore pendengar, kita akan merapat dulu ke Pro 1 RRI Jakarta di seluruh nasional, tentunya nanti di seluruh Nusantara ya. Ada Beranda Astacita Berjaringan disiarkan langsung nanti dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan tentunya nanti di jam 4 sore kita juga akan ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita sore di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Tentunya di sore hari ini Bang Ali yang bertugas di Perdangdut pamit undur diri dari ruangan Anda. Bertemu lagi dengan Bang Ali nanti di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Gak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangguh di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
1: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan, kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, okay deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali gak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita. Tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan gak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Kaling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6, karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya, betul
5: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Lari
6: sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terenganga. Karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh. Supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya, mendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam.

0: bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa, dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

pendengar ya, Belanda Asta Cita Nasional, di mana tadi ada produksi dari RRI Makassar dengan Merdeka Untuk Si Kecil, lalu RRI Semarang dengan Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan, lalu yang ketiga ada RRI Purwokerto dengan temanya yaitu Dolanan Anak, dan terakhir dari RRI Nabire dengan Permainan Gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Hanifah Salma, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Penanaman ribuan bibit kelapa ganja biji-bijian dikencarkan untuk rehabilitasi kawasan terbengkalai.
3: Bagaimana menyejahterakan masyarakat dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada.
2: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Lemukutan Kabupaten Mungkayang dorong pemerintah desa usulkan pembangunan dermaga baru.
4: Tidak menampung menjadi perhatian bagi pemerintah ini ada.
1: Itulah dia di antara topik berita yang kami tengah-tengahkan dalam warta berita Korwil edisi Kamis 2 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Lahan kritis bekas kebakaran di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, kini mulai mendapatkan nafas baru. Sebuah langkah strategis melalui program agroforestry, pangan, berupa penanaman ribuan bibit kelapa, genjah, dan tanaman penghasil buah, serta biji-bijian. Kini sedang digencarkan untuk merehabilitasi kawasan yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade itu. Berikut laporannya.
1: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genjah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelolaan Desa Batu Ampar, Sampan Kalimantan, dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailut Subuki menjelaskan alasan pemilihan kelapa genjah karena memiliki masa produktif yang relatif lebih cepat, yakni 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan biotanol. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas ruang geraknya.
2: Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada.
1: Fajri menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genjah ditanam di lahan seluas 32 hektar. Untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan desa Batu Ampar dan sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Lumukutan Kabupaten Bengkayang mendorong pemerintah desa mengusulkan pembangunan dermaga baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kepadatan steher atau dermaga penyeberangan yang kerap terjadi saat musim liburan dan akhir pekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Meningkatnya popularitas Pulau Lumukutan sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Barat berdampak pada melonjaknya jumlah wisatawan yang datang, terutama saat libur nasional, akhir pekan, dan musim libur sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan steher atau dermaga penyeberangan di Teluk Cina Pulau Lumukutan kerap mengalami kepadatan hingga melebihi kapasitas. Akses keluar masuk wisatawan pun dinilai perlu mendapat perhatian yang serius. Kepala Desa Pulau Lumukutan Ahmad Yusuf mengatakan pemerintah desa setiap tahun terus mengusulkan peningkatan fasilitas dermaga melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenba. Menurutnya, pembangunan dermaga menjadi salah satu program prioritas yang diharapkan dapat didukung pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Ahmad Yusuf menjelaskan pada tahun 2023 telah dilakukan kajian teknis oleh konsultan terkait rencana peningkatan tambah labu atau steher di Teluk Cina. Namun hingga kini tindak lanjut berupa survei lapangan untuk pembangunan dermaga baru masih belum terlaksana.
4: Jadi di tahun 2023 itu memang sudah ada konsultan yang melakukan rekayasa kan untuk peningkatan tambat labu atau steher dermaga yang ada di Teluk Cina sini, karena dengan kepadatan jumlah tamu pengunjung kadang-kadang steher itu tidak muat lah, yang memang menjadi perhatian bagi pemerintah tentunya kan.
3: Pemerintah desa berharap usulan pembangunan dermaga dapat segera direalisasikan agar akses transportasi laut menuju dari dan Pulau Lumukutan semakin aman, nyaman, dan mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkayang. Syarosani melaporkan.
0: Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah kembali mencatat sejarah baru. Setelah selama ini melayani ekspor komoditas curah, kini pelabuhan tersebut resmi melaksanakan ekspor perdana peti kemas. Kehadiran terminal ini diyakini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Kalimantan Barat menuju pasar internasional. Kita simak laporannya.
5: Sebelum melayani ekspor perdana peti kemas, Terminal Kijing Mempawah telah lebih dahulu menangani ekspor curah cair minyak sawit mentah atau CPO. Hingga saat ini, volume ekspor CPO yang dilayani telah mencapai sekitar 2,5 juta ton dengan sekitar 500 ribu ton diantaranya telah diekspor melalui Terminal Kijing. Selain itu, komoditas alumina yang diproduksi PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI juga telah rutin diekspor ke berbagai negara. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak Kalbar Yanto mengatakan PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI menjadi satu di antara perusahaan yang terlibat dalam ekspor perdana peti kemas melalui Terminal Kijing. Selain itu, PT Indonesia Chemical Alumina atau ICA yang beroperasi di Thailand juga akan memperoleh manfaat besar dari keberadaan pelabuhan tersebut.
6: Ini juga dengan adanya kapalnya Pulau Laut, ini bisa memangkas kos logistik yang sebelumnya via darat dari Thailand menuju pelabuhan di Kura Pontianak. Dengan adanya Pulau Laut, langsung kapalnya bisa sandar di dermaganya ICA, langsung bawa ke Kijing. Untuk awal ini memang kapal mereka masih transiber di pasir gudang Malaysia.
5: Menurut Kalbar Yanto, kehadiran fasilitas di Pulau Laut memungkinkan kapal bersandar langsung di dermaga merek PT ICA. Selanjutnya, muatan dibawa menuju Terminal Kijing untuk proses ekspor. Skema ini dinilai mampu memangkas biaya logistik yang sebelumnya harus ditempuh melalui jalur darat dari Thailand menuju pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kalbar Yanto menambahkan, posisi Terminal Kijing yang strategis memungkinkan pengiriman langsung menuju Cina. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena sebagian besar produk alumina PT BAI memang dipasarkan ke negara tersebut. Kalbar Yanto berharap ekspor perdana peti kemas ini menjadi awal terbentuknya rantai logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan sehingga produk-produk unggulan Kalimantan Barat semakin mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
0: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pasar dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah GPM di Komplek Pasar Raya Sintang Rabu 1 Juli 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman. Pada pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut, Perumbulok Cabang Sintang menyiapkan berbagai komoditas pangan strategis, diantaranya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Amin menjelaskan, penjualan bahan pangan dengan harga yang lebih rendah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga di pasaran.
8: Kita Bulog kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang itu melaksanakan GPM dengan rencana selama 3 kali. Kalau komoditi perharinya kita rencanakan kita ada sekitar 5 ton untuk beras SPHP dan ada juga nanti ada minyak goreng juga. Kalau harganya kita pasti masih tetap di bawah pasar ya. Kan seperti kita tahu kalau untuk minyak kan sekarang masih di atas itu ya, jauh ya. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lah untuk memenuhi kebutuhannya itu. Buat masyarakat Kabupaten Sintang terutama silakan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya ya.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Kusmawati mengatakan, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat khususnya ibu rumah tangga di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan dapur. Menurutnya selisih harga yang ditawarkan cukup terasa jika dibandingkan dengan harga di warung maupun di pasar.
9: Iya, alhamdulillah lah ibu, sebab kan minyak naik, iya semuanya kebutuhan dapur naik, ya alhamdulillah lah, syukur banget ibu, alhamdulillah. Makanya ya bela-bela antri kan dari seberang ke sini, biarpun berapa ribu, tapi kan nama juga ibu-ibu kan. Harapannya yang pastinya gitulah, lebih sering jadi kan bantu juga ya untuk ibu rumah tangga, apalagi kayak kami semuanya goreng, serba goreng gitu kan di rumah.
7: Harga yang lebih terjangkau membuat masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan bahan pangan tersebut. Kusmawati berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat terus dilaksanakan secara berkala, sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui gerakan pangan murah yang digelar secara berkelanjutan di sejumlah titik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Artileri Medan Anggit Wijaksono menyampaikan apresiasi atas pengabdian Polri yang terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
11: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan yang jatuh pada Rabu 1 Juli 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Armet Anggit Wicaksono menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang selama ini terus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam ucapan resminya, Letkol Armet Anggit Wicaksono mengatakan dirinya bersama seluruh keluarga besar Kodim 1205 Sintang mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026 kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ia berharap momentum Hari Bayangkara dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
12: Saya Letnan Kolonel Armet Anggit Wijaksono, Komandan Kodim 1205 Sintang, beserta seluruh keluarga besar Kodim Sintang, mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga sinergitas TNI Polri yang telah terjalin dengan baik semakin kuat dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. TNI Polri solid untuk Indonesia. Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026.
11: Menurut Komandan Kodim Sintang tersebut, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjadi salah satu fondasi penting bagi kelancaran pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, kerjasama yang harmonis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menurut Komandan Kodim 1205 Sintang, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin mempererat solidaritas dan sinergi antar lembaga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, TNI dan Polri diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal demi menjaga persatuan bangsa, menciptakan situasi yang kondusif, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui edukasi pengolahan sampah rumah tangga. Melalui unggahan di akun Instagram resmi TPPKK Kabupaten Sintang, masyarakat diajak memahami pentingnya memilah dan mengelola sampah organik maupun anorganik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan perkarangan rumah secara berkelanjutan serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Dalam video edukasi tersebut, dijelaskan bahwa limbah rumah tangga seperti sampah organik dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi sektor pertanian, seperti ekoenzim, pupuk organik cair, kompos berkualitas, hingga bahan pendukung pengendalian hama secara alami. Pemanfaatan hasil olahan tersebut diharapkan dapat menunjang budidaya tanaman di perkarangan rumah dan mendukung ketersediaan pangan keluarga. Sementara itu, sampah anorganik juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Berbagai limbah plastik dan bahan sejenis dapat diolah menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis seperti tas, wadah penyimpanan, bunga hias, serta aneka produk kreatif lainnya yang dapat menambah penghasilan keluarga. Ketua TP PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengajak masyarakat khususnya para ibu rumah tangga agar memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada. Menurutnya, pengolahan sampah yang tepat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.
14: Nah yo, ibu-ibu semua, jangan buang sampah dapurmu. Kita kelola sampah jadi bermanfaat untuk mendukung pekarangan lestari, solusi hemat, sehat, pangan, segar, terjaga.
13: TP PKK Kabupaten Sintang menegaskan akan terus menjadikan kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah sebagai salah satu program kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui gerakan tersebut, TP PKK berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengubah sampah menjadi sumber manfaat bagi lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan slogan mereka, ubah sampah menjadi rupiah, dompet terisi, lingkungan terjaga. Dina Triana melaporkan.
0: Kemenag Sintang melakukan persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti tahun 2027 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
15: Kabupaten Sintang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti ke-81 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang siap dilaksanakan awal Januari 2027 mendatang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis mengatakan, kegiatan ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga cabor antar pegawai Kemenag yang ada di Kalimantan Barat. Pihaknya telah melakukan persiapan awal dengan lokasi utama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, serta sejumlah lokasi yang telah disiapkan untuk berbagai kegiatannya. Haji Anang menerangkan persiapan telah berjalan dengan membentuk kepanitiaan, mengingat kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi terbesar bagi keluarga aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama di seluruh Kalimantan Barat. Momentum ini penting dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi di antara keluarga besar kantor Kementerian Agama se-Kalimantan Barat. Pihaknya berusaha sebaik mungkin sebagai tuan rumah guna menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses.
16: Kami berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana menjadikan Sintang sebagai tuan rumah yang baik dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses. Tentunya dari panitia mulai saat ini sampai dengan nanti pelaksanaan sedang mempersiapkan dengan sebaik mungkin kegiatan tersebut.
15: Haji Anang Nurholis juga meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Sintang agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Ade Ramli melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Perakirawati Debi.
18: Baik, selamat sore rekan Salma di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata. Halo, halo, apa ini sudah siaran apa belum?
0: Lanjutkan. Sudah, silakan dilanjutkan.
18: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan secara
19: umum.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, baik, bisa dilanjutkan, silakan.
0: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah di Kalimantan Barat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 diperkirakan dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Salma.
1: Baik, terima kasih rekan Debbie. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawati Debbie.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hanifah Salma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
3: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
2: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
3: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
2: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
3: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
2: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
3: Nah, ini

0: Ya. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. 16:47 menit waktu Indonesia bagian barat, sudah hampir jam 5 sore tapi masih panas sekali ya pendengar di luar sana. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, biasanya kan kalau pulang kerja sekitar pukul 16 gitu ya, jam segini masih di perjalanan, apalagi yang rumahnya agak jauh atau rumahnya mungkin di seberang ya, padahal sama-sama kota Pontianak tapi saya nyebutnya seberang ya. Yang melewati jembatan Kapuas 1-2 gitu ya, atau jembatan Landak, waduh ya, menghadap ke sana gitu ya mendengar ya, biasanya agak sedikit panas gitu ya. Jadi ya pelan-pelan saja dalam berkendara, tidak perlu terlalu terburu-buru mendengar, karena ya apa sih yang kita kejar gitu ya kan, pulang juga mau istirahat, mau ketemu dengan keluarga, bertemu dengan orang-orang tercinta ya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan. Di update informasi untuk Anda di sore hari ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kuburaya melaksanakan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ataupun PDPB Tribulan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan pada Kamis 2 Juli 2026. Pengawasan tersebut dipimpin oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya, Gustiar, didampingi jajaran staf Bawaslu, dan kehadiran Bawaslu bertujuan memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat pleno turut dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Kuburaya bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, lalu juga ada Lembaga Pemasyarakatan Anak, Kelapas Pria, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, lalu juga UPT Mulia Dharma Kalimantan Barat, Kodim 1207 Bayangkara Sakti, lalu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun Kesbangpol Kabupaten Kuburaya. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Kuburaya menetapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan sebanyak 473.229 pemilih atau bertambah 2.823 pemilih dibandingkan hasil penetapan PDPB Triwulan 1 tahun 2026. Kesempatan tersebut

Ikhtiar menyampaikan sejumlah tanggapan dan masukan terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir dan komprehensif. Selain itu juga ia mengingatkan agar proses pemutakhiran data terus memperhatikan potensi data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat ataupun TMS, serta pemilih baru yang telah memenuhi syarat hingga daftar pemilih yang dihasilkan semakin berkualitas. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, Anda silakan kunjungi rri.co.id.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

0: bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.
1: Sebelum 7,4 FM, pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sore hari ini nanti Anda akan ditemani oleh Bang Wi kita di Rewadagar Anda dari jam 5 hingga ke tengah malam nanti. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Saya El yang bertugas di meja siar pada sore hari ini juga harus pamit untuk diri dari Rewadagar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu melihat sampah tang temung goringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus.

menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turi sinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Oh, Paknya. Kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
3: Oh iya iya, insyaallah mun sambat saya datang.
2: Paknya, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
3: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
2: Paknya, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul kerajaan bakti.
3: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh, Pak. Absen dulu, Pak.
4: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Radio RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Megahertz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker, mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita Malam. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
1: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Hormat senjata.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
2: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
5: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
6: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
5: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
7: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus
8: kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
5: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
9: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
10: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
11: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
10: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
11: Sesuai Perpres nomor

0: penurunan adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
8: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
9: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
8: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
10: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
11: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
8: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
12: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
13: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
12: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
13: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
14: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
15: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
13: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
17: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
18: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dan daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
17: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
17: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
19: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
20: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit. Tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
21: De campo, isso faz que todos estejam preparados.
19: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
20: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
21: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
19: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, terakhir digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dengan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Islam. Pendengar, di mana pada malam hari ini temanya adalah intisari ibadah sholat yang terlupakan, di mana materi akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Kartono SPDI MPD yang merupakan penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat. Ini menjadi momen juga untuk saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Fatih menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani aktivitas Anda dan istirahat Anda di malam hari ini. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan petunjuknya kepada kita melalui Rasulnya, dan dengan begitu kita bisa kembali kepadanya dengan selamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian yang kami hormati, di kesempatan mimbar Jumat kali ini kami ingin mengangkat tema intisari daripada sholat yang terlupakan. Pendengar sekalian, sholat bukan hanya sebagai tiang agama, dan sholat bukan hanya sekedar daripada rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Tetapi sholat memiliki intisari yang luar biasa sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Karena itu, di dalam melaksanakan ibadah sholat, kita harus tahu intisari apa yang harus kita tuju. Pendengar sekalian, banyak orang bertanya, apa inti dari sholat yang kita lakukan? Apakah pada gerakannya, ataukah pada bacaannya, atau mungkin pada jumlah rakaat yang dilakukan? Ketahuilah bahwa semua itu memang penting. Namun, yang menjadi intisari daripada ibadah sholat yang kita lakukan adalah menghidupkan sholat dengan cara mengingat Allah dan menghadirkan hati hanya untuk mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Quran surah Thoha ayat 14, inna sholata li zikri wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hakikat daripada ibadah sholat bukan hanya sekedar berdiri, ruku, dan sujud serta gerakan lainnya. Akan tetapi sholat adalah momen ketika seseorang hamba berhenti sejenak dari kesibukan dunia untuk kembali menghadap Tuhannya, menghadirkan Tuhannya, dan berkomunikasi dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sangat sederhana adalah tak kala tubuh kita perlu mandi agar bersih daripada kotoran, maka hati juga perlu mandi agar bersih daripada kegelisahan, kesombongan, dan kemarahan serta kelalaian. Pendengar sekalian yang kami hormati, salah satu cara Allah membersihkan hati adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sholat 5 waktu
seperti seseorang yang mandi di sungai 5 kali sehari semalam, sehingga tidak tersisa kotoran pada dirinya. Pendengar sekalian, saat kita berdiri di dalam sholat, kita belajar hadir. Saat rukuk, kita belajar rendah hati. Saat sujud, kita belajar bahwa setinggi apapun kita, akhirnya dahi kembali menyentuh bumi. Jadi para pendengar sekalian, inti sari daripada sholat bukanlah sekedar gerakan. Inti sari daripada sholat bukanlah hanya sekedar bacaan. Dan inti sari daripada sholat adalah hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, sholat yang hidup kan hanya mengubah beberapa menit di atas sajadah. Sholat yang hidup perlahan mengubah cara berpikir kita, mengubah cara berbicara kita, dan mengubah cara menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan tuntunan Allah dan mendapatkan keridhaannya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, maka pertanyaannya bukan hanya sudahkah aku sholat, akan tetapi pertanyaannya adalah sudahkah hatiku hadir dalam sholat. Hal ini berbeda tentu. Kalau sekedar sudah sholat, maka hanya bermakna menggugurkan kewajiban saja. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan setiap waktu kita tunaikan ibadah sholat, itu hanya menggugurkan kewajiban. Akan tetapi makna daripada sudahkah hati kita ini hadir dalam sholat akan bermakna lebih jauh. Sebab apa? Tak kala seseorang sholat, terkadang hanya pada sembah raga, tidak sampai sembah rasa dengan menghadirkan hati hanya mengingat Allah. Karena ketika hati benar-benar hadir, sholat tidak lagi terasa sebagai beban dan kewajiban. Akan tetapi sholat menjadi tempat pulang, sholat menjadi tempat beristirahat, dan sholat akan menguatkan jiwa di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan kegeliasan ini. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, mari kita ubah cara berpikir kita dalam melaksanakan ibadah sholat, agar kan sampai kita hanya melaksanakan sholat secara raga, tapi haruslah melaksanakan sholat diikuti dengan rasa, menghadirkan hati hanya mengingatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang sering terlupakan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Bahkan inilah inti daripada ibadah sholat, menghadirkan Allah dalam setiap gerakan dan ucapan ibadah sholat yang kelakukan. Para pendengar sekalian, ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga ibadah sholat kita dapat mengubah diri kita, karena tujuan ibadah sholat adalah mengubah perbuatan keji dan mungkar yang pernah kita lakukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mengubah perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah kita melaksanakan ibadah sholat, maka perbuatan keji dan mungkar juga akan kita hindari. Pendengar sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hakikat makna sholat yang terlupakan ini dapat kita ingat kembali. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun karim.

Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita

tembus batas sang malam, bangkitkan diriku dari kematian. Suara hening menyapa subuhku dari jalan panjang yang akan ku tempuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Edisi hari ini dalam rangkaian Pontianak malam ini 20.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 00 ya, hingga jelang pukul 12 malam nanti pendengar. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM siap temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini dengan ngobrol bareng komunitas pukul 8 malam ini. Kemudian kami hadirkan juga nanti pendengar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat Ruang Rindu untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu koleksi lama begitu ya, lagu-lagu nostalgia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan boleh save dari sekarang 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Kami akan hadirkan juga musik dan informasi hingga nanti jelang tutup siaran. Dan untuk mengawali jumpa kita, saya akan putarkan satu mini drama produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo, masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Yuk, ada yang buka pintu.
0: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu!
0: Ibu!
1: Ayu, kenapa menangis?
0: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu Nov. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pukul 20 ini kita masih membahas ngobrol bareng komunitas. Tapi kali ini kami informasikan komunitas-komunitas keren nih yang ada di kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Gak jauh-jauh loh pendengar ya. Ini komunitas-komunitas yang masih bisa kita jangkau untuk Anda yang memang ingin berkegiatan di luar kegiatan sehari-hari begitu ya, di luar rutinitas. Ingin berkumpul bersama orang-orang yang memiliki visi yang sama, memiliki hobi yang sama, minat yang sama, mungkin begitu pendengar ya. Kami punya beberapa rekomendasi komunitas-komunitas yang keren. Kali ini juga beberapa waktu yang akan datang mungkin akan kita undang juga nih ya ke Ngobras pendengar ya. Ada Display Pontianak yang merupakan komunitas yang mewadahi para pegiat dunia digital di Pontianak dan Kalimantan Barat. Nah, biasanya komunitas ini pendengar menjadi tempat berkumpulnya teman-teman kita yang keren gitu ya. Ada blogger, ada content creator di dalamnya, bahkan ada pelaku UMKM begitu ya, mahasiswa juga ada, freelancer hingga profesional yang memiliki ketertarikan pada teknologi. Tidak hanya teknologi tapi juga pemasaran digital, makanya tadi ada pelaku UMKM ya, dan pengembangan konten. Nah, melalui berbagai kegiatan yang edukatif, anggota dapat memperluas wawasan sekaligus membangun jaringan, seperti membangun channel begitu ya, membangun link jejaring bersama dengan sesama pelaku industri digital. Nah, selain menjadi ruang belajar, Display Pontianak ini juga menghadirkan suasana yang hangat dan terbuka bagi siapa saja, termasuk pemula untuk Anda yang mungkin baru saja ingin nyemplung begitu ya di dunia digital, baru mengenal. Nah, kegiatan seperti diskusi, workshop, seminar hingga sesi sharing begitu ya, sharing session, sharing untuk sesi berbagi pengalaman, ini menjadi agenda yang rutin diselenggarakan. Dengan semangat kolaborasi, komunitas ini mendorong anggotanya untuk terus berkembang dan saling mendukung dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Gak ada batasan usia, semuanya belajar bareng-bareng pendengar. Seru ya. Apalagi untuk yang baru mulai berkecimpung di dunia industri digital, untuk yang pelaku UMKM tadi pasti tentunya sangat-sangat berguna, bermanfaat sekali pendengar ya, karena sekarang media sosial sudah bisa kita katakan sebagai etalase digital begitu, etalase untuk memasarkan produk-produk UMKM kita begitu, lebih dikenal lebih luas lagi begitu ya. Oke, itu dia tadi salah satu komunitas digital yang ada di kota Pontianak, yaitu Display Pontianak. Masih ada beberapa rekomendasi komunitas lainnya ya pendengar ya, yang seru, yang asyik, yang tentunya keren dan dapat Anda ikuti setelah beberapa hits yang mau lewat. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Iya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Yuk, bergabung masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tanggung jawab dari Jisilisi ya. Jangan sudah capek-capek lari baru minta tanggung jawab ya. Mengejar hal yang gak pasti. Daripada mengejar hal-hal yang tidak pasti, mending mengejar hal-hal yang pasti-pasti saja pendengar ya. Seperti ikut komunitas Pace Club, Pace 8 Club atau Pace 8 Club. Ini salah satu komunitas lari. Nah, kalau mau kejar-kejaran di sini aja pendengar ya, yang mengedepankan semangat olahraga dengan cara yang menyenangkan tanpa tekanan. Biasanya kan kita agak gengsi, bukan gengsi, agak sungkan mungkin pendengar ya, agak malu kalau mau ikut komunitas-komunitas yang mungkin orangnya udah keren-keren, udah senior, udah yang namanya pelari culture begitu ya. Tapi komunitas ini terbuka bagi semua kalangan pendengar, baik yang baru mulai kebiasaan berlari maupun yang memang sudah menjadikan lari ini sebagai dari lifestyle-nya atau gaya hidup. Nah, setiap kegiatan dirancang agar seluruh peserta ini dapat menikmati proses berolahraga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya sempat melihat nih, beberapa teman saya juga ikut kegiatan dari Pace 8 Club ini. Dari Pace 8 aja atau Pace 8 aja itu artinya kan kita gak terlalu, ya gak expert-expert sekali lah pendengar ya. Kalau udah Pace 4, Pace 5 itu kan Pace 3. Itu kan artinya emang laju gitu larinya. Tapi kalau Pace 8 ya, Pace 8 masih aman lah untuk lari begitu ya. Masih lebih santai. Tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik, Pace 8 Club ini juga menjadi tempat untuk membangun pertemanan dan menjadi koneksi begitu pendengar ya, menjaga semangat hidup untuk sehat bersama. Apalagi orang-orangnya tentunya dari latar belakang yang berbeda-beda. Setelah sesi lari, para anggota sering ini melanjutkan kegiatan dengan berbincang santai, menikmati waktu bersama, ngopi begitu ya. Seru sekali. Suasana yang akrab dan penuh dukungan ini membuat banyak orang yang merasa nyaman untuk bergabung dan terus aktif mengikuti berbagai kegiatan komunitas. Lanjut masih dari komunitas lari, yaitu ada Indo Runners Pontianak. Masih ya, ini juga merupakan jaringan komunitas lari terbesar di Indonesia yang juga masuk nih ke kota Pontianak pendengar. Selain menjadi sarana untuk peningkatan kebugaran, Indo Runners Pontianak ini juga menawarkan kesempatan untuk memperluas relasi dan berbagi motivasi dengan sesama pelari. Nah, sebagai semangat kebersamaan tentunya ini menjadi salah satu nilai utama yang terus dijaga, sehingga setiap anggota merasa didukung untuk mencapai target pribadi sekaligus menikmati pengalaman berlari yang menyenangkan begitu ya, dalam suasana yang positif dan penuh kekeluargaan. Satu lagi pendengar ya, satu lagi ini komunitasnya lebih ke Anda yang mungkin suka dengan estetika fotografi. Nah, ada APFI. APFI Kalimantan Barat, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, yang merupakan komunitas yang menghimpun fotografer, videografer, dan pegiat industri kreatif di Kalimantan Barat. Nah, seru nih, ramai sekali nih ya, orang-orang yang juga tergabung.

Setelah di wisuda masih lengkap dengan toganya, ingin foto-foto. Nah, pastinya kepakai sekali ilmunya ini pendengar ya. Melalui komunitas ini, para peserta ini dapat bertukar pengetahuan, memperluas jejaring profesional di dunia fotografi dan videografi tentunya ya, serta mengembangkan berbagai ide kreatif bersama. Suasana yang terbuka dan saling mendukung menjadikan APFI Kalimantan Barat ini sebagai pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin berkembang di bidang fotografi dan industri kreatif. Seru-seru ya, masih banyak sebenarnya kalau mau kita bahas nih satu persatu komunitas-komunitas keren, apalagi yang udah pernah siaran bersama kita di Pro 1 dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ini tadi yang kita sebutin yang belum-belum nih pendengar ya, nanti soon ya, segera akan kita jadwalkan nih untuk berbicara bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas tiap pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, setiap jam 8 malam. Itu dia. Dan jika Anda punya komunitas-komunitas keren juga, Anda mungkin pengurusnya atau justru anggota dari komunitas-komunitas yang ada di Pontianak begitu ya, atau Kalimantan Barat, boleh dari Singkawang, Sintang mungkin, ataupun dari mana? Dari Bengkayang, Mempawah, Kuburaya, yang ingin join on air bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, terbuka lebar sekali pendengar ya. Tanpa dipungut biaya sepeser pun, nanti kita on air di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Langsung aja hubungi Fatih ya. Atau DM aja deh di Instagramnya Pro 1 RRI Pontianak. Itu dia, dan beberapa saat lagi pukul 21, kami akan hadirkan Ruang Rindu, temani Anda dengan berbagai koleksi musik nostalgia. Sudah kami siapkan playlistnya, nanti silakan tinggal Anda pilih saja pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta

0: Pro 1 era reporter kembali temani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ingat jelang pukul 23 pendengar ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 era Pontianak. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon pertama. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan betapa Bang Yahya sepertinya nih.
1: Iya.
0: Benar dong. Bang Yahya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Malam ini mau diputarkan lagu dari koleksi wanita atau pria, Bang Yahya?
1: Cewek.
0: Penyanyi wanita, kita bacain dulu ya Bang Yahya ya.
1: Iya.
0: Baik, pertama ada Memes, maafkan. Ada Nika Ardila, menyibak tirai kelabu. Ada Rati Purwasih, antara benci dan rindu. Reza, keabadian. Titi DJ, sang dewi. Kemudian ada Serpihan Hati juga. Dari siapa penyanyi tadi? Lupa Fatini. Kemudian ada Yunisara, kau seputih melati.
1: Nika Ardila
0: ya, menyibak tirai kelabu. Oke, boleh sekali nih. Dan pilihan lagunya diputarkan untuk siapa nih, Bang Yahya?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ibu ini suara apa ya? Terus buat Warni Aura Pak Mo. Terus buat Jaka Suara, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Dino, Bang Bahtiar. Terus buat Bang Awi. Terus buat Bang Deden, Bang Badol, Leona di Kupang. Terus buat Pak Usul Busri di Sambas. Buat Bang Pawadi, Wanaci, Kak Tia, Ella, Nia. Terus buat Mak Jeng Siti, Inel, Mak Kam, Bu Ana, Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Terus buat juga kalau dengar Cherry, Bar Ira, semua penyiar RRI tanpa terkecuali.
0: Iya, boleh.
1: Buat Rina juga yang ada di Padang Tikar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Fatih yang bertugas,
0: iya,
1: semoga tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Sampai jam 12 nanti.
0: Iya dong.
1: Ada bola ke?
0: Ada bola nanti jam 3 ya. Jam 3 apa jam 2 ya, lupa Fatih tadi. Fatih cek lagi nanti Bang Yahya ya, sambil kita infokan ya.
1: Pokoknya semoga tak ada hambatan lah RRI menyiarkan bola.
0: Sip, makasih Bang Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yahya di Wajo, membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ke penelpon di WhatsApp, ada Bang Hendra di Mempawah. Selamat malam Bang, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
2: Cakep deh. Cakep dengan orangnya, Bapati.
0: Cakep. Iya, Bang Yahya. Bang Yahya pula, Bang Hendra dong yang lebih cakep lagi ya. Malam ini mau diputarkan lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita, Bang Hendra.
2: Kalau yang pria apa tuh, Bang Fati?
0: Penyanyi pria, Fati bacain dulu ya. Ada Beragi, Sejuta Bunga, Elemen, Cinta Tak Bersyarat, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada, Club Project, Semoga, Leto, Sampai Nanti, Sampai Mati, Naif, Benci Untuk Mencinta, kemudian terakhir ada Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini.
2: Tommy ya lah.
0: Cantik-cantik lagu malam ini nih.
2: Tommy J. Pisa.
0: Yoi, kita putarkan ya. Penyanyinya tadi Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini. Diputarkan untuk siapa nih, Bang Hendra?
2: Iya.
0: Silakan sapa salamnya.
2: Kita salam balik untuk penyanyinya. Untuk Bang Awi di Kobar, buat Jaka Suara sama Nisa di Uka, terus buat Bang Amin Sanjayanya, buat Ismail Jongkat, buat Bang Jack, Bang Bastiar, Bang Deden, Radiona di Kupang, buat Koko Ali, Mbah Kakung, terus buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, Terus buat Bunda Siti Satina, buat makam, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha sama Alhamdulillah Hananya di Panca Bakti. Untuk semua-semua lah Bang Fati ya.
0: Boleh.
2: Buat Cienor di Bakau, lupa tuh.
0: Iya.
2: Buat Fati, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih semoga Bang Hendra. Amin. Bang Hendra juga. Selamat malam. Baik, terima kasih Bang Hendra ya di Mempawah yang sudah terhubung. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Buat yang baik hati, menyenangkan hati.
0: Dengar suara Cendor nih juga.
3: Kenapa lah nak nunggu pakai WA?
0: Kenapa? Tadi WA bisa loh.
3: Iya, tapi kan Cendor. Udah dihalang ya Hendra.
0: Iya, kesalah lagi angkat telepon Bang Hendra ya.
3: Lagu cewek apa tuh?
0: Penyanyi wanita, kita bacain lagi ya. Cik Nur.
3: Belum dengar tadi.
0: Ada Memes Maafkan, Rati Purwasi Antara Benci dan Rindu, Reza Keabadian, Titi DJ Sang Dewi, Utopia Serpihan Hati, Yunisara Kau Seputih Melati. Cantik-cantik lagi kita
3: malam ini. Kau Seputih Melati ya lah.
0: Boleh.
3: Mantap.
0: Diputarkan untuk
3: semua,
0: siapa nih?
3: Semua bagus tuh. Cuma nak di jalan tapi ambil seputih lah lo.
0: Betul.
3: Ayolah buat Alpati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur, banyak rezeki, yang terbaik lah buat yang paling terbaik nih.
0: Amin.
3: Lanjut. Yang pertama masuk dari Kanda Yahya ya.
0: Betul.
3: Mak Edward Singgit juga. Ada Hendra. Hendra, maka dia lupa lah ni jadi termasuk Cik Nol.
0: Iya.
3: Lanjut. Ada juga Manis Mandira di Pinyo. Buat Wak Ladung di Segedung juga. Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy Abah dan Umiknya juga. Lanjut. Mak Kam, Bu Aja Arpia juga. Mama Siti Satina. Buat Emel juga. Lanjut. Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mak Mukmin, Ayu Grepa. Buat Mak Mok, Pak Mok Aura. Pak Mok. Buat Pak Mok, Mak Mok Aura. Lanjut. Wardi, Mama Yohana. Ada juga Dino, Pak Sembilan. Dia lanjut Koko Ali dan Koko Budi, Koko Wandi juga. Bang Boyka, Kak Ani Gang Korma, Kang Tabib Ade juga, Mbah Kakong. Lanjut. Ada ini Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, sekompong di Selat Panjang, buat Bu Ana, Bang Andreopan juga setangkai. Lanjut. Ada setangkai lagi, sekompong di Sambas. Ada Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, ada juga Bang T ni lama tak bergabung ni. Saya di Malaysia nampak ni. Ada juga orang baru tu di mana yang di Palo, pokok gitulah, lupa nama. Bang T, Bang Uda, Pak Uda. Lanjut Wan Usu, Anaci, Ella, Tia, Nia, sekompong di Sambas. Lanjut. Ada setangkai di di Singkawang, Pak Ponirin. Ada setangkai juga Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Ada Diona juga di Kupang, Bang Dede. Yang lainnya siapa yang belum tersapa, yang Darul di Mendalo, yang lainnya mua-mualah. Awi lupa. Putera Kapal. Yalah, yang lainnya mua-mualah, dari Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi Nurjana, sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus.
3: Buat bungkus sana buat Alpati lah ya.
0: Iya Cik Nur. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Nur ya sudah berbagi keceriaan di malam ini. Tadi lagunya udah kita simpan kan ya di playlist ya. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp, ada Manjang Siti di Ulakubu. Selamat malam Manjang.
4: Malam juga Alfati, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Manjang apa kabar?
4: Iya, Manjang Rindu.
0: Apa kabar Manjang?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Udah enak dah suara Pak Encang nih kayaknya.
4: Ya, udah, itu luar biasa.
0: Udah sehat ya, Pak Encang ya.
4: Alhamdulillah, berkat doa-doanya kawan-kawan di radio.
0: Iya
4: yang doanya, yang terima kasih atas doanya.
0: Pak Encang, malam ini mau... Iya?
4: Bagus enggak sinyalnya nih?
0: Bagus, bagus.
4: Oh iya ke, iyalah.
0: Mau kita bacakan?
4: Lagunya apa pasti?
0: Penyanyi pria atau wanita, Mak Enjang?
4: Wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, kita masih ada lagu-lagu dari Memes, Maafkan, kemudian Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu, Reza, Keabadian, Titi DJ, Sang Dewi, Utopia, Serpihan Hati. Nah itu dia, Mak Enjang.
4: Maaf ketua Fatih ya, kalau ada salah-salah Mak Enjang, kata-kata Mak Enjang tidak terkenan semuanya, yang tak maaf lah ya.
0: Tiba-tiba lebaran gitu Mak Enjang ya. Oke.
4: Salam salamnya wabil usur untuk Al Fatih ya. Semoga sehat sekeluarga ayah bundanya di Mempawah ke di Pontianak Al Fatih.
0: Orang tua lagi di Ngabang.
4: Di Ngabang, salah sebut. Dah hatinya dah malah Mempawah ya. Selamat beraktivitas, lancar, tambah amal rezekinya.
0: Amin.
4: Ditambah ke orang sampingnya, Rabbila tajarni fardan wa anta khairul warisin. Amin. Terus amin lah Al-Fatih.
0: Amin tadi enggak kedengar.
4: Terus ya untuk channel tadi Kak Lung, Kak Ngah, Bang Bati, Bang Yahya. Terus makan dengan Mbah Tiam. Terus Jahawiyah dengan Koko Ali. Terus dengan anak Andriopan.
0: Iya.
4: Terus Bang Japar, Kak Nila. Terus Bang Syukur, Kak Tina. Terus Bang Yunaima Selpa, Bang Rusinar Jana, Pak Iqbal juga. Jangan marah Pak Iqbal. Jahawiyah dan ambil Koko Ali dah. Terus siapa gaya ya? Terus Awi Wardi, terus sama Erin Waksangka, Kak Elni cantik banget, Pak Sadi. Terus Bang Jack dengan Kak Aniknya, Wak Jenah. Wak Jenah lah, Wak Melik dengan Wak Jenah. Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang. Terus Bang Dino, Kak Murni, terus Aura Pak Mo, Al Fatih.
0: Iya, Mak Enjang.
4: Apa senyap punya nih?
0: Lagi dengerin Mak Enjang.
4: Aja ke?
0: Iya.
4: Kayak enggak semangat punya nih.
0: Enggak ada puji-puji ya, Mak Enjang ya?
4: Iya lah.
0: Iya.
4: Terus apa kayak ya?
0: Lanjut, Mak Enjang.
4: Manis manin lah. Terus Kak Wati, Kak Iti, Jeneng Kayang, Mak Waam, terus Bang Hamzah, Bang Imran Ahmad, jangan suara, sampai kayak ketinggalan. Ayah di Mempawah, itu Hendra Gunawan. Terus apa kayak ya, pasti ya. Mbak Kakung Al Fatih. Oh, Mbak Kakung, ngambillah Mbak Putri sini ya. Terus apa gitu ya? Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Diana di Kupang, Faridah di Palum. Terus Ayu Grepa, Mbak Lasiem. Oh, email juga nih, email. Senang lagi balik kampung nih Mbak Pati, makan buah manggis habis 5 kilo dia Mbak Pati.
0: Banyak ya.
4: Malah dendam dia Pati. Itulah. Memang Pati kalau haus-haus memang kalau makan manggis tuh memang banyak Pati. Banyaknya tadi. Terus siapa gitu ya? Adalah semua-semuanya Patih ya?
0: Iya, Mak Enjang.
4: Yang tidak lama sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang Mak Enjang ya? Tadi Mak Irin udah kan?
0: Iya.
4: Iya. Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen ya Fatih ya.
0: Iya, Manjang.
4: I love you.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang ya sudah berbagi keceriaan juga malam ini. Kita baca WhatsApp dari siapa ini ya? Dari enggak ada namanya. Bentar Pati coba cari dulu. Wan Ambi Uyi. Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Fati, ini mau menyapa teman-teman aja ya, sama Bang Japar, Jaka Suara, Bang Dedi, Bang Indra, Mbak Nur, Mbak Anjang Siti, Bang Herman, Aura, Bu Ana, Mama Nurul, Mak Kam, Yanti CR, Wanusu, Tia, Ella, Cikulan, Niko, Iman, Nabela, Pak Usu Busri, buat semua yang dengar aja lah katanya. Buat Al-Fatih yang baca, terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalam by Wan Aci di Sambas Galing. Makasih Wan Aci ya. Wan Usu, tunggu dulu, abis nanti Pati angkat teleponnya. Kita putarkan dulu di lagu-lagu yang udah ngantri di playlist Pro 1 RR Pontianak. Tetap bersama kami di sini, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Kami hadirkan kembali pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan kami masih terhubung bersama dengan pendengar ya di penelpon 7349987 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura nih. Halo Kak Aura. Kak Aura apa kabar?
1: Baik,
0: Pak Mu juga baik. Baik ya. Iya, suara Kak Aura seperti terputus-putus. Tapi masih bisa kita dengar ya. Kak Aura malam ini minta diputarkan koleksi lagu. Lagu wanitanya ya, kita bacakan lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, penyanyi wanita kita masih punya Rati Purwasi antara Benci dan Rindu, Reza Artamevia Kabadian, Titi DJ Sang Dewi, Utopia Serpihan Hati.
1: Titi DJ ya.
0: Titi DJ Sang Dewi. Oke, sapa salam untuk siapa nih Kak Aura, silakan. Iya, halo.
1: Halo.
0: Terputus Kak Aura ya. Baik. Tapa tadi lagunya yang penting sudah kami dapat ya. Dan sudah menyapa juga Kak Aura dan Pak Mo. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak Aura ya. Nanti kita terhubung kembali. Coba kita angkat lagi ya. Terputus ya. Baik, kita ke WhatsApp dulu. Ada Wanusu di Samba. Selamat malam Wanusu, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bang Pati.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar, Wanusu?
2: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Baik. Sehat, Bang Pati.
0: Sehat ya, luar biasa. Iya. Wanusu, mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Itu wanita tadi, yang pertama dari Ratih Purwasih gitu.
0: Ratih Purwasih, ada dong.
2: Nah itulah.
0: Oke, kita siapkan ya di playlist ya.
2: Salamnya pertama buat Bang Patih yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, buat Mbak Anjang Siti, buat Bang Jaka Suara, buat Mbak Nurul.

0: buat Ella, buat Tia, buat Bang Senja, buat Bang Nanda, buat Pak De, Wanaci, Mak Su, buat Lung Amsia, buat Bang Pardi, buat Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadi, Alimin, Bang Bunjak S. Kamar, Pak Anjang, buat Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Wan Usu yang sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut lagi ke menelpon ya, sudah terhubung sepertinya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, ini Bang Jaka Suara nih ya. Bang Jaka Suara, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Al-Fatih, maaf saya mau tanya, Bang Al-Fatih tinggalnya di Sepakat ya?
1: Di Suiknyo.
2: Suiknyo, ya dekat Sepakat ya kan?
1: Iya, nembus-nembus lah itu ya.
2: Insyaallah, tanggal 6 saya manggung di sana.
1: Wow, luar biasa.
2: Iya.
1: Panggung apa nih Bang?
2: Jepin Al-Mubarak, di bawah pimpinan saya sendiri.
1: Jepin Al-Mubarak, oke, nanti coba kita cari.
2: Iya. Nanti malam tanggal 6 ya.
1: Malam tanggal 6 ya.
2: Iya.
1: Oke, malam tanggal 6 itu artinya malam Minggu ya Bang?
2: Malam Minggu ya, betul.
1: Iya kan?
2: Iya. Di tempat Ustaz Awam.
1: Malam tanggal 6, malam Selasa?
2: Malam Selasa ya.
1: Iya, malam Selasa ya.
2: Iya, malam tanggal 6.
1: Iya, oke. Nanti kita catat tanggalnya.
2: Iya, cari aja pemain dendamnya saya itu.
1: Mantap tuh.
2: Request lagu Rindu dan Benci tadi.
1: Rindu dan Benci ya. Rindu, apa tadi judul lagu, lupa Patih.
2: Lagu kedua tadi itu kan.
1: Oke, Elemen ya. Elemen, salah. Penyanyi wanita tadi ya.
2: Iya.
1: Penyanyi wanita sih udah
2: belum.
1: Oh betul, tadi baru saja dipilih sama Wanusu tadi ya, Rati Perwasi antara Benci dan Rindu.
2: Udah dipilih.
1: Betul.
2: Wanusu tadi ya.
1: Iya betul.
2: Nah, kalau yang terakhir ada
1: Penyanyi Wanita Serpihan Hati dari Utopia.
2: Serpihan Hati aja udah.
1: Oke, boleh.
2: Kirim lah ya, request. Terima kasih ya. Salam balik buat Wanusu ya tadi ya. Juga terima kasih sapaan buat Kandayah ya tadi, Bang Hendra juga di Mempawa tadi, terima kasih sapaannya.
1: Terima
2: juga kasih. Ada Manjang Siti di Rolokoku, terima kasih sapaannya Manjang. Juga email, jangan banyak-banyak makan manggis mel. Lemparkanlah kami ini sama Al-Fatih. Nanti juga ada Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung Dereto, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, ada Bang Jafar, juga ada Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, juga Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usuburu Sri di Sambas, Wan Usuri di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nia di Sambas, Ella di Sambas, juga ada Kiki di Landak, Yunita di Landak, juga Nita di Pagulu Ase, Ayu Grepa di Adis, dan ada Bang Herman Maye, juga ada Bang Awi di Kobar, tidak lupa ketinggalan, ada juga Mbak Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Piola di Makassar, Ayu di Maluku, juga ada siapa lagi ya, yang terkasih tersayang, siapa lain kalau tidak bukan Makam Pak Reweng. Dari Jaka Suara, salam alaikum to you. Buat Bang Al-Fatih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya. Ditunggu nanti manggungnya di Sepakat tadi katanya ya. Sepakatnya Sepakat Wahidin tapi ya. Kita lanjut lagi Bu Ana ya di Tanrai. Selamat malam Bu Ana.
3: Selamat malam, Pati.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar, Bu Ana?
3: Alhamdulillah, sehat,
1: Pati. Sehat, Alhamdulillah.
3: Pati bagaimana?
1: Sehat, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah, Bu Ana, kayak lagu-lagu pria belum ada yang pilih nih. Bu Ana mau pilih lagu-lagu pria enggak?
3: Pria apa-apa pasti.
1: Kita bacain ya. Ada Beragi, Sejuta Bunga, Elemen, Cinta Tak Bersyarat, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada.
3: Kelapa... Nah itu Japati, Esok Kan Masih Ada.
1: Oke, okay, boleh. Besok-besok masih ada kita nih.
3: Masih ada besok.
1: Iya. Sapa salam untuk siapa Bu Ana? Silakan.
3: Semoga Pati lah, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Buat Andrea Pan, nah, buat Emma nama Junai, Tina dan Mas Ukur, Mak Kam, Anista, Manja Siti dan Imel, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Pak Diab, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amisan Jaya sama ayangnya, Bang Gedi, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy di Siantan, Lina di Padang Tikar, Mbak Dini, Wanaci, Ella, Dia, Nia, Pak Usubusri, Tak Manis Manila, Mbak Takung, buat semua-semua lah ya Pati ya.
1: Iya.
3: Pati, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ana. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Bu Ana di Tanrai pendengar ya, melengkapi playlist kita sudah ada 4 lagu di playlist ini ya. Ada Titi DJ Sang Dewi, Rati Purwasi Antara Benci dan Rindu, kemudian ada Serpihan Hati dari Utopia, dan Glenn Fredly dengan Esok Kan Masih Ada. Masih ada beberapa koleksi lagu lagu lainnya lagi pendengar yang akan kami putarkan nanti. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Cool.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya di baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dan diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang sudah antri ya dari tadi di telepon dulu ya 734987. Selamat malam Ruang Rindu. Ah, belum ada suaranya sepertinya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus, kita coba angkat penelpon lainnya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Pati.
0: Iya, selamat malam.
1: Kabar?
0: Kabar baik. Kak Jeleha kak ini?
1: Bukan.
0: Eh, siapa ya?
1: Adista.
0: Oh iya, Kak Adista. Kalau suaranya udah lantang.
1: Lupa ya dengan suaraku.
0: Masih ingat dong kalau suaranya semangat walaupun udah malam nih Kak Anista lah dia pokoknya.
1: Iya, masih harus semangat gitu ya.
0: Kak Anista kabarnya baik-baik kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Kangen sama suaranya Kak Anista nih. Malam ini lagunya banyak dari penyanyi pria nih. Coba kita bacain dulu semua ya, Kak.
1: Kalau cewek?
0: Yang cewek masih ada Reza Artamevia Keabadian.
1: Terus?
0: Udah, sisa satu.
1: Ah, itu aja lah.
0: Boleh.
1: Lagu yang lain enggak?
0: Lagi susah playlist kita nih.
1: Ya, itu aja lah.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pati sekeluarga sentralu ya.
0: Iya, amin. Kak Anista juga.
1: Semoga dapat pacar yang lebih baik. Doakan.
0: Sekalian jodoh dong, Kak. Jangan pacar.
1: Ay, jodoh pasti. Semoga dapat jodohnya.
0: Amin.
1: Salamnya buat Bu Ana di Tangerai. Makam juga. Buat Bang Herman dan Mayi.
0: Iya.
1: Buat Kak Joeha. Ismail, Cik Nur. Buat Wardi. Buat Bang Awi. Buat siapa lagi ya? Lupa udah nih kalau udah malam gini. Payah masuk Pati. Ini
0: iya.
1: Kenapa bisa masuk gitu ya?
0: Antri gitu ya.
1: Antri gitu. Kayak buahan, sekarang jual buah aja antri itu.
0: Iya. Iya.
1: Ini buat semua-semua lah ya.
0: Iya, Kak Adista.
1: Yang buat Mama Nurul. Ya, lupa sama Mama Nurul. Mama Nirin juga ya. Buat siapa lagi? Dan ya buat Mbak Nini. Nah, ini buat semua-semua ya lah.
0: Buat semua.
1: Pati, makasih banyak.
0: Iya, terima
1: Moga
0: kasih.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Moga cepat jodoh dan amin. Banyak cuannya.
0: Amin, itu dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Anista. Sehat-sehat juga ya sekeluarga. Terima kasih ya membawa keceriaan lagi nih. Kak Anista, walaupun udah makin malam tapi masih semangat. Kita ke telepon di WhatsApp ada Kayu Greva Diadi. Selamat malam, Kayu. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar Mas Mati?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Ayu gimana kabarnya?
2: Iya. Sama, puji Tuhan, sehat juga.
0: Sehat-sehat, luar biasa.
2: Iya.
0: Kak Ayu, malam ini tersisa hanya lagu-lagu pria nih. Dari tadi belum ada yang nyentuh nih.
2: Iya, mau... gak apa-apa.
0: Mau Pati bacain atau udah ada pilihan?
2: Beragi masih
0: sejuta bunga ya.
2: Iya, itu aja.
0: Boleh.
2: Salamnya untuk siapa tadi itu?
0: Barusan Kak Anista di UK.
2: Mbak Anista. Juga untuk Cik Nur. Temanjang Siti.

0: Bang Yaya, Bang Jafar, Bang Didi, Bang Wardi, Bang Awi, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Niko, Bang Tajudin, siapa lagi ya? Pak Herman juga, Mbak Aura, Ibu Ana, Ibu Juleha, Mama Nurul, Mama Iti, Mama Mumin, Mama siapa lagi ya? Lupa lagi nih.
1: Enggak apa-apa.
0: Nanti baru ingat. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mbak Diana juga, Mbak Tini juga. Dan untuk semuanya aja yang mendengarkan.
1: Untuk semuanya. Salam
0: sehat semuanya.
1: Baik.
0: Untuk Mas Wati yang ganteng. Sehat selalu ya.
1: Amin. Kak Ayu juga sehat-sehat ya.
0: Ya amin. Pulangnya hati-hati ya Mas.
1: Iya siap.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Ayu Grevadi Adis ya. Oke. Abis dari Kak Anista yang semangat, ada Kak Ayu yang lembut sekali ya. Kita ke palofon selanjutnya. Selanjutnya di 734987 kita angkat dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Bagi Rindu, memang ada panggung, makasih.
1: Halo, selamat malam Bang Wardi.
2: Malam Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabar baik, Alhamdulillah. Ini udah lama anda dengar suara Bang Wardi, ini sehat-sehat ke?
2: Oh iya, Alhamdulillah Bang,
1: sehat. Udah ngantuk kayak suaranya Bang Wardi ini.
2: Enggak. Aktif sampai malam soalnya.
1: Aktif sampai malam ya Bang Wardi ya.
2: Malam.
1: Dengerin bola juga enggak Bang Wardi?
2: Oh iya, dengerin bola juga Bang.
1: Dengerin bola, dukung siapa nih tahun ini?
2: Bang Wardi itu siapa? Kami dukung Qatar. Kita terus maaf, boleh gak?
1: Bang Wardi bercanda nih.
2: Enggak, sebenarnya juga sih Bang.
1: Iya kan? Sebenarnya iya. Tapi
2: iya.
1: Tapi udah pulang belum?
2: Belum, enggak nyapa juga. Udah pulang ke belum.
1: Nanti kita cek-cek ya Bang Wardi ya. Baik. Malam ini kita putarkan lagu-lagu dulu lah Bang Wardi nanti.
2: Lagu-lagu dulu.
1: Nanti bolanya jam 2 ya.
2: Oh jam 2
1: iya, subuh. Jam 2 subuh kemalaman ya. Malam ini kita masih punya koleksi lagu penyanyi pria nih Bang Wardi. Mau diputarkan penyanyi siapa? Fati bacain dulu ya.
2: Kalau itu Bang masih ada ke? KLA Project
1: masih ada KLA Project dengan Semoga.
2: Ah itu ya Bang, Semoga.
1: Boleh, sapa salam. Sapa salam buat siapa Bang Wardi?
2: Sapa salamnya pertama buat Bang Fati, semoga saya selalu keluarga juga.
1: Iya.
2: Buat Kak Ayu tadi makasih sapanya, Adik Adil, Bu Ana juga, Kak Amosyantan, Mak Tam, Panjang, Kak Imel juga ya. Terus buat Bang Yahya, Bang Hendra, buat Bang Awi, Bang Amin Sanjaya, buat Pak Wandi juga ya di Sepakat 2 masalah ya. Buat Pak Hirman, betul Mak Yesa selalu juga. Buat Aura Pak Mo, Kemak Nurul, Irin ya. Bu Juleha juga, Kak Nista Yuka tadi itu. Dan semua-semua tanpa terkecuali ya Bang Fatih.
1: Semuanya, oke.
2: Banyak.
1: Banyak, betul. Iya.
2: Bapak-bapak,
1: betul, Bapak-bapak. Terima kasih Bapak Wardi, sehat selalu juga, selamat beristirahat ya sambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sambil mendengarkan koleksi lagu kami. Kita ke telepon selanjutnya di WhatsApp. Ini Wahyudi, Bang Awi bukan ya? Coba kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di Bang Awi kan nih?
3: Awi Wahyudi.
1: Bang Wahyudi. Kok enggak tersimpan nomornya nih ya?
3: Sama lah. Nama aslinya kan itu.
1: Oh iya betul lah. Kita panggil Bang Awi biasanya. Nama di WA ini namanya Wahyudi.
3: Iya, Awi kan dikata Ana Wahyudi in Kobar.
1: Oh iya betul ya, in New City. Bang Awi apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat ya.
3: Cuman itulah apa dari jam 09.30 tadi.
1: Kenapa
3: padam listrik di sini?
1: Oh, padam listrik di Kobar. Tapi sekarang
3: sampai sekarang belum nyala.
1: Tapi radionya nyala ya, Bang Awi ya.
3: Tapi pakai HP.
1: Pakai HP ya. HP ya jangan sampai ngedrop tuh.
3: Nah, itu jangan sampai di miss call, kalau di miss call habis.
1: Itulah. Aduh, cuma ada nih mati lampu nih. Ayo dong, hidupin lampunya lagi.
3: Alhamdulillah masih ada HP yang bisa untuk buka-buka radio. Sementara HP satu untuk nelpon nih.
1: Iya.
3: Saya lagu itu ada tetap apa sih?
1: Lagu
3: Mutiara Hilang.
1: Mutiara?
3: Mutiara yang hilang.
1: Mutiara yang hilang. Pasti coba cari dulu ya Bang Awi ya. Soalnya koleksi lagu kita nih lagi banyak yang hilang.
3: Oh iya.
1: Bukan cuma mutiara yang hilang nih.
3: Mudah-mudahan bertemu lah
1: kan. Iya, makanya itulah sambil kita cari ya Bang Awi ya. Penyanyinya siapa? Sangkarnya.
3: Kalau yang aslinya sih ini Erin Johan.
1: Oh, tidak. Tapi ada nih.
3: Tapi kalau oleh Yuni Shara juga ada tuh. Yuni Shara ngapain.
1: Lagi kosong lagunya Bang Awi.
3: Kosong deh.
1: Yang lain?
3: Kok begitu Chen? Kok yang dia Black Brothers saja lah biar ada deh sih.
1: Brothers judulnya?
3: Black Brothers gadis film Basuni ya.
1: Coba pasti carikan dulu ya. Tak ada juga. Tak ini benar-benar ya. Benar-benar berhilangan nih. Benar-benar mutiara iya. Yang hilang nih.
3: Tapi kok Teti Kadi ya?
1: Teti Kadi judul lagunya?
3: Ini ya, Tanpamu aja lah.
1: Tanpamu. Coba kita cari dulu nih Bang.
3: Ya.
1: Kosong lagi.
3: Kosong, berarti udah hilang lagi. Ya waktu itu beberapa minggu yang lalu masih ada.
1: Hilangnya tuh pertengahan bulan kemarin nih. Banyak lagu kita yang hilang. Jadi kita, makanya kita tawar.
3: Jadi yang tersisa apa ya?
1: Yang ada di playlist kita nih ya Bang Awi ya. Elemen Cinta Tak Bersyarat, Leto Sampai Nanti Sampai Mati. Lalu ada Naif, Benci Untuk Mencinta.
3: Leto aja lah.
1: Leto ya. Oke, okay, boleh.
3: Setia kan harus setia itu kan.
1: Betul. Sampai mati. Betul, sampai nanti sampai mati. Sampai mati lampu. Koleksi lagunya. Ya, sapa salam untuk siapa Bang Awi?
3: Sama pada Albati, sama juga semangat selalu.
1: Amin.
3: Sampai tuntas acaranya, sehat selalu, lancar rezekinya juga.
1: Amin, Bang Awi juga.
3: Yang pagi ya malah siapa nanti ya buat Mbak Ayu juga ya, Ayu juga pagi. Terima kasih apaan buat Koko Wandi di sepakat dua ya. Buat Mama Loro, Mama Eti, Mama Ririn juga ya. Mama Mokin. Buat Kak Manis Manila di Pinyu, Cik Ngebakau. Buat Mak El Jungkat juga ya. Buat Lan Usu juga yang dapat disambas ya. Buat Pak Usu Busi juga sana, Bang Pawadi, Kak Ela juga. Buat Nia, buat Bang Alimin. Buat Bang Deddy ya di Sungai Duri. Kemudian buat Yahya di Wajo, Kak Juleha, Bang Hamdan Hana juga ya. Pak Herman dan Kak Ina di 28 Oktober. Bang Boyka juga ya. Mbak Kakung di Letok. Kemudian buat Mbak Ana Tandai, Bang Adopan juga ya. Bang Jika Suara, Mbak Tini di Kerja Bakti. Buat siapa? Bang Sukur Kak Tina juga ya. Mbak Mas Elpa juga. Bang Losi dan Kak Nurjana, kemudian buat siapa nih? Kan daerah, buat Aula Pak Mo juga ya.
1: Iya.
3: Dan buat semua lah ya. Bang Bahtia di Kumpai. Buat Pak di Kumpai juga dan buat semua lah. Mohon maaf yang tidak pun tersapa ya.
1: Iya.
3: Memori pun dah ini dah enggak ada.
1: Iya Bang Awi.
3: Mohon maaf lah yang dicapai ya. Cuman semoga kabarnya sehat selalu ya. Bagi yang sakit semoga sabar dan lekas sembuh aja lah.
1: Amin.
3: Berarti terima kasih ya.
1: Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awi ya sudah melengkapi playlist kami ya dengan lagu dari Leto sampai nanti sampai mati. Sampai mati lampu juga ya masih ya di Kobar ya. Sambil nanti kami cari informasi juga pendengar soal pemadaman listrik yang ada di Kobar ya. Apakah memang sedang ada perawat pemeliharaan begitu ya atau memang sedang mati listrik karena gangguan begitu. Nanti kami cari juga pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Kami masih temani Anda pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di segmen terakhir ya, kali ini kami akan putarkan beberapa koleksi lagu yang masih belum sempat terputar. Dan jika Anda masih ingin telepon, silakan pendengar ya. Masih ada dua lagi pilihan lagu yang ada di playlist. Kemudian juga kami baca juga chat ya, beberapa chat yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1 Pontianak. Ada ke email ya, yang sekarang sedang berada di Ulak Kubu. Katanya minta diputerin lagu yang Fatih pilihin. Nanti Fatih pilihin ya satu lagu untuk ke email di Ulak-Ulak Kubu. Kita ke penelpon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul kah ini?
1: Bukan, dengan Kak Ella di Sambas.
0: Oh, Kak Ella di Sambas. Apa kabar Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, luar biasa. Kak Ella udah lama nih gak gabung sama kita nih.
1: Iyalah, soalnya susah masuk nih Bang Mati, bukannya gak mau gabung.
0: Iya, malam ini gabung ya Kak Ella ya.
1: Iya, alhamdulillah lah bisa masuk.
0: Masih ada dua nih lagu dari penyanyi pria. Mau diputerin yang mana Kak Ella? Kita ada Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat sama Naif Benci.
1: Cinta Tak Bersyarat aja lah.
0: Oke, boleh. Apa salam untuk siapa Kak Ella?
1: Iya, salamnya buat Pak Patis, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Anista, ya Kak Aura, Mama Nurul, Kak Ani Maharani, Pengawi, Bang Jakar Suara, Bang Yahya, Bang Deddy, Bang Hendra, Pak Cik Nur, Pak Anjang Siti, apa lagi ya, Kak Ayu, Bu Ana, terus yang disambas ada Wanusu, Pak Naci, Pak Andi, Pak Subusri, Pak Alimin, Pak Imana Bella, ayo lainnya dirangkul aja Bang Pati dari A sampai Z.
0: Iya,
1: Bang Pati, terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Iya Kak Ella, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, satu lagi ya, penelpon terakhir sepertinya ya. Untuk Kak, siapa tadi yang WhatsApp ya, yang WhatsApp tadi Kak Imel. Kak Imel, kita putarkan lagu dari Audi, Janji di Atas Ingkar Mendua ya. Kita ke penelpon, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. It bentar nih, siapa nih, Mbah Kakung ya?
2: Bukan, Pak Usu Busri.
0: Oh iya, Pak Usu, ya Allah. Pak Usu Busri, apa kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah. Tadi siang panas, malam ini agak dingin.
0: Malam ini dingin di Sambas?
2: Iyalah dingin, awal panas yang cinta tadi siang. Ini malam dah dingin. Mau hujan, tapi tadi tidak jadi.
0: Tidak jadi hujan, tapi dapat dinginnya. Alhamdulillah.
2: Ya, dapat dinginnya. Maklumlah, jam sendirian.
0: Makin dingin ya Pak Usu ya.
2: Makin dingin.
0: Apa boleh
2: Kaelah sih tidak kedinginan dia.
0: Masih ada selimut tetangga Pak Usu.
2: Ada selimut tetangga dia sih.
0: Masih ada satu lagu terakhir nih untuk Pak Usu, Pati puterin nanti ya.
2: Iya ya. Salamnya buat Bang Pati, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Salamnya buat semuanya lah, dirangkul aja lah tanpa kecuali orang Pontianak maupun orang Sambas ya. Yang biasa gabung di RRI Pro 1 Pontianak.
0: Iya.
2: Maklumlah, dah nak bisa gabung lama, tak dapat gabung di Pontianak susah benar mau gabung.
0: Ngantri ya Pak Usu ya.
2: Ngantri. Tapi yang kalau di lain-lain kan senang Bang Pati, walaupun antri kan kadang-kadang bisa masuk. Kalau di Sintang, kalau di Sanggau, biasa gabung di Bokendigul. Banyaklah pokoknya RRI yang bisa di bergabung itu. Tapi kan melalui RRI digital kalau yang jauh.
0: Betul.
2: Kalau di RRI Pontianak kan semuanya nyambung. gitu Bang Pati ya, dari dulu Bang Pati ya.
0: Iya, terima kasih Pak Usu. Ayo,
2: selamat malam.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mati listrik tempat saya Bang Pati.
0: Ah, mati listrik juga sama ya, tadi dia. Bang Awi di Kobar juga tadi mati lampu. Bahkan tadi di Ngabang juga mati lampu siang pendengar ya. Saya dapat kabar dari keluarga di sana. Katanya padam lampu dari jam 10 pagi sampai siang tuh masih belum hidup tadi tuh. Gak tahu sekarang kayak seperti udah hidup ya pendengar ya. Kita ke penelpon di terakhir ya pendengar ya. Kak Deona di Kupang, saya ingin menyapa. Ada lama gak menyapa Kak Deona? Halo Kak Deona, selamat malam.
3: Halo Kak Ahmad, selamat sore.
0: Oh iya, selamat sore. Suatu senja.
3: Iya, anak senja kita kakak.
0: Anak senja, apa kabar Kak Deona?
3: Baik banget Kak Fatih, gimana? Lama gak ngobrol kita ya.
0: Iya, luar biasa, baik juga malam ini. Lagu-lagu kita sold out nih Kak Deona, gak apa-apa ya.
3: Wah, ada gak bisa?
0: Masih ada sih, terakhir Naif Benci Untuk Mencinta.
3: Wih sedap, judulnya ngeri.
0: Kita putarkan.
3: Angker bener gitu.
0: Iya ya.
3: Bolehlah dibungkus itu.
0: Dibungkus ya, penutup lah pokoknya.
3: Iya, kalau Kak Fatih mau nyanyi juga boleh.
0: Waduh, nanti pada kabur nih pendengar kita ya.
3: Kabur mendekat gitu ya.
0: Oh, jangan. Sebaiknya jangan mendekat.
3: Gimana Pontianak hujan kah?
0: Pontianak beberapa hari ini panas sih, lebih dominan panas. Gitu. Hujan ada, cuman sedikit lah begitu. Dominannya lebih ke panas. Di Kupang bagaimana, Kak Deona?
3: Kupang agak mendung, terus malam dingin sekali sekarang. Oh, kita lagi mau masuk musim kemarau mungkin ya.
0: Lagi pergantian.
3: Setelah musim hujan. Nah, setelah hujan, terus sekarang tinggal mendung-mendungnya, terus ada dingin-dinginnya gitu. Jadi kadang-kadang siang panas, ada mendungnya dikit, terus malamnya dingin sekali.
0: Kota Kupang
3: bentar lagi.
0: Dekat nggak dengan Labuan Bajo, Kak?
3: Nyebrang pulau, Kak. Itu Flores.
0: Oke, tapi masih sama-sama dari NTT?
3: Iya, masih NTT itu. Oh, itu masuk daerah Flores gitu kan, Pulau Komodo kan.
0: Tadi dapat kiriman video dari Cherry lagi di sana ya. Cuacanya luar biasa.
3: Kak Cherry lagi di ini, di Labuan Bajo.
0: Iya, lagi liburan di sana. Terus tuh cuacanya bagus ya. Tadi tuh gak ada hujan, cerah.
3: Iya, cerah.
0: Beda cuaca.
3: Mampirlah ke Kupang tuh Kak Cherry tuh.
0: Ada, nanti pasti sampaikan ya. Cherry disuruh mampir ke Kupang gitu. Soalnya kan sekarang sekarang kan udah ada penerbangan yang langsung ke Labuan Bajo kan Kak, kan enggak
3: perlu. Iya, ada.
0: Saking
3: gak perlu transit Kupang lagi.
0: Saking ramainya peminat ke Labuan Bajo langsung penerbangannya.
3: Mau itu ketemu sama Komodo di sana kan, rame-rame foto-foto mungkin.
0: Iya ya.
3: Gitu. Kapan kapan ke Labuan Bajo?
0: Besok lah kayaknya.
3: Oh, sedap.
0: Langsung banget
3: malam
0: ya.
3: Malam ini aja kenapa langsung malam ini?
0: Iya, pulang siaran ini langsung lah kali ya, pakai motor aja kita.
3: Jangan mau kalah sama butet ya.
0: Betul.
3: Liburan keluarga kah ke sana kah?
0: Iya, liburan. Liburan keluarga.
3: Sedap. Itu ke Pulau Padar, ada Pink Beach juga, macam-macam.
0: Oh, iya. Cantik di sana, memang luar biasa sih kok di Indonesia.
3: Diving, snorkeling juga boleh. Wih, keren gitu ya.
0: Kapan ya? When ya gitu.
3: Ya, yeah, we never know kata orang Kupang, satu saat nanti gitu kan.
0: Main-main
3: sekalian ke Kupang.
0: Masih senja kan jam segini kan?
3: Masih, lihat aja tuh fotonya kan senja terus.
0: Senja terus Kak Deona mah.
3: Senjanya keren kakak.
0: Mau sapa salam Kak Deona?
3: Oh iya, kebanyakan ngobrol.
0: Iya kan, kasih
3: lama
0: kan.
3: Gak ketemu teman lama kan gini ya.
0: Itulah kita udah lama silakan iya. Kak Deona.
3: Ya, oke. Tadi pas dengar ada Kak Ella gitu ya. Di mana itu di Sambas kalau tidak salah. Terus tadi juga ada Pak Usu.

0: Bra juga di Mempawah ya kalau tidak salah, semoga tidak salah ucap. Terus Bang ini Bang Deden, Bang Badrol juga, terus ada Bang Ismail Chandra juga ya, selamat malam. Bang Jafar, Kak Mila, Kakak Aura, Pak Mu juga, Mama Epi, Mama Nurul, Mama Ririn juga selamat malam. Cek Nur, Ibu Ana, Ibu Mariani, Bang Andre Opan juga ya. Selamat malam, Bang Bahtiar, Bang Ramli, Kakak Ayu Greva, terus Kak Juleha, terus ada terus lagi kan, Kak terus, Amoy terus. Mungkin lagi skincarean kawan, terus. terus buat siapa lagi ya, pokoknya buat semua saja deh.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, lagi dengar, lagi mau berserat malam ini. Selamat berserat, semoga mimpi indah pastinya. Iya. Udah jam 11.50 kalau tidak salah di sini.
1: Iya, pas iya.
0: 10 menit lagi selesai gitu ya. Penutup ini kah?
1: Betul.
0: Penutup pintu.
1: Penutup pintu, penutup jendela.
0: Kuncinya saya pegang. Kunci pintu dan jendela ditutup, kita lewat cerobong asap.
1: Gak ada cerobong asap kayaknya, Kak Diona.
0: Gak ada ya? Ya udah, lewat ventilasi aja deh.
1: Kalau boleh, mungkin. Kalau muat ya.
0: kalau muat, semoga ya.
1: Iya.
0: Oke, buat Kak Fatih dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti.
1: Iya, Kak Diona. Oke.
0: Selamat sore.
1: Selamat senja.
0: Permisi.
1: Bye bye. Ya.
0: Oh lupa, ini Pak ya. Herman juga, aduh hampir lupa.
1: Hampir
0: Pak Herman.
1: Kelupaan.
0: Selalu lupa beliau. Oke deh. Selamat sore sekali lagi.
1: Selamat
0: permisi.
1: Sore. Terima kasih Kak Diona di Kupang menutup persahabatan kita pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini ya, 2 Juli 2026. Kita akan putarkan beberapa koleksi lagu terakhir dari playlist Pro 1 RRI Pontianak malam ini. Dan saya masih akan temani Anda pendengar hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar, pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Kita berada di penghujung sesi kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Elfati di 104,2 FM. Dan beberapa saat lagi pendengar akan kita ikuti bersama, kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk nanti bersama mendengarkan pesta bola gembira. Dengar bareng Piala Dunia FIFA World Cup 2026 di mana nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak pertandingan antara Spanyol melawan Austria pendengar ya di babak 32 besar di mana akan berlangsung di Stadion Los Angeles di Inglewood. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan Piala Dunia nanti bisa bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak karena Dengar Bareng akan disiarkan di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Elfati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRINET. Informasi, budaya, dan global. RRINET, Radio Visual.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah
1: maaf.
2: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada

0: Bukan itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor

0: mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan lalu indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Perusahaan.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumis-menye ditinggalkannya gaya. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
2: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
0: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Apakah kamu pernah merasakan

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Ah, lagi ngapain tuh bos? Serius amat.
0: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin gacor dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Pro 1 Sambas.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tebrani lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya Ela Leanto, edisi hari ini hari Jumat 3 Juli 2026 disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini pendengar, hari Jumat ya, 3 Juli 2006, di Sambas Pagi ada saya El yang menemani Anda dari jam 5 nanti hingga ke jam 10 pagi pendengar. Dan serangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami temani Anda pada edisi pagi hari ini. Dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Kemudian diikuti dengan Warta Berita Daerah dari jam 6 hingga jam 6.30. Untuk kabar dari Kalbar di jam 6.30 hingga jam 7. Untuk edisi hari ini pendengar belum bisa dihadirkan karena berhubung nanti akan bertepatan dengan pertandingan Piala Dunia begitu ya. Kemudian di jam 7 juga Warta Berita Sentral ini juga nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Kalau misalkan nanti berlangsung juga untuk Piala Dunia, maka untuk Warta Berita Sentral ini belum juga bisa dihadirkan begitu ya. Di jam 7.30 hingga jam 8 pagi, kami temani Anda dengan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di jam 8 hingga jam 9, nanti kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 ada Cepakta. Dan jangan lewatkan juga nanti ada Halo Radio. Di jam 9 hingga jam 10 nanti Anda bisa berbagi informasi ataupun juga ada keluhan-keluhan berkaitan dengan pelayanan publik ataupun juga fasilitas publik, ada informasi yang lainnya begitu ya, Anda boleh sampaikan. Boleh nanti berkaitan dengan kondisi jalannya seperti apa, kemudian layanan publiknya bagaimana, mungkin juga ada jembatan yang perlu diperbaiki yang tentunya perlu mendapatkan penanganan dan juga perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Anda nanti bisa sampaikan di Halo Radio ya. Kami nanti juga akan buka untuk interaksinya di SMS atau juga telepon pendengar. Dan nanti di jam 10 akan ditemani dengan rangkaian program acara lainnya hingga siang hari, sore dan juga malam harinya pendengar. Dan pendengar nanti di malam juga akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya ditemani oleh petugas lainnya juga pendengar. Edisi Jumat ini pendengar di Mutiara Pagi nanti di jam 5 kita akan ikuti dari Pro 1 RR Pontianak untuk temanya menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Cucu SAG MAG. Dan sebelum itu kami hadirkan beberapa salingan berikut ini. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas yang bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan pendengar, kita akan segera ikuti untuk Mutiara Pagi edisi hari ini dengan temanya menjaga niat meraih ridha Allah di bulan Hijriyah, yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RR Pontianak. Dan tentunya Anda juga bisa simak untuk live streamnya di kanal YouTube di Pro 1 RR Pontianak, dan juga nanti dipandu oleh Budiman Tahir. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

sama Ustaz ya Cucu di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya. Masih di mute kan? Sepertinya Ustaz ya, suaranya tidak ada. Audionya tidak ada Ustaz ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda di Mutiara Pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, masih di Mutiara Pagi. Di kesempatan kali ini kami menghadirkan tema menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah. Kita sudah bersama Ustazah Cucu SHG pagi di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustazah? Masih di mute mungkin Ustazah Zoom-nya atau mungkin audionya belum bergabung bersama kami begitu sehingga suaranya tidak terdengar. Ustazah? Masih di mute Ustazah? Mungkin bisa dipencet tombol mic berwarna silang begitu, merah silang, atau di unmute. Baik, kita masih mencoba mencari solusi di pagi ini ya, bagaimana tentunya kami hadirkan sebuah bahasan yang cukup menarik pada pagi ini, menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah. Pendengar tentunya masih bersama kami di program 1. Kita beri lagi sejenak dan kita carikan terlebih dahulu solusinya. Dan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan kembali untuk Anda.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Baik, sepertinya kami sudah terhubung bersama Ustazah Cucu di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sudah masuk Ustazah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan sehat walafiat.
0: Mungkin handphonenya bisa dimatikan, rotasinya otomatis rotasinya Ustazah, sehingga ya betul sekali Ustazah, alhamdulillah, sehingga ya rotasinya kembali berputar ini Ustazah, HP-nya.
1: Kenapa ya?
0: Rotasi otomatisnya mungkin terklik begitu Ustazah, sehingga
1: yang mana ya?
0: Pengaturannya ya sudah Ustazah, alhamdulillah. Baik ya. Baik Ustazah, mungkin kita membahas menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah begitu Ustazah ya, dan mungkin ya. Sebagai pembuka jumpa kita, saya berikan Ustazah kesempatan untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita pada pagi ini. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a ila akhiril ayat. Shadaqallahu maulana al-adim. Faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, bismillahirrahmanirrahim, wal muhajiru man nahallahu an man hajaru man nahallahu anhu. Rawahu al-Bukhari. Para pemirsa Radio RRI Pro 1 Pontianak di mana saja berada, wabil khusus kepada Pak Bang Budi selaku pemandu beserta pro lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya dan juga pemirsa bisa bersilaturahim ya, di RRI, di Radio RRI, dan mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan pada pagi hari ini. Salam juga salam kita haturkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa kaum muslimin muslimat pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, terkait dengan, mohon maaf ya, ini sebenarnya bukan bulan Hijriah tapi tahun baru Hijriah. Bulannya adalah bulan Muharram. Nah, mengapa saya ingin mengajak pemirsa untuk sharing terkait pembahas menjaga niat. Apakah menjaga niat ini menjadi satu hal yang urgent saat ini? Dan tentu dari dulu ya, sampai akhir zaman pun itu urgent. Kalau dalam pemahaman saya, mengapa saya melihat fenomena yang terjadi ya para pemirsa? Banyak yang meniatkan dari awal, ternyata akhir dari kegiatannya atau proses kegiatannya itu enggak sesuai, bahkan akhirnya menyakitkan. Satu real ya contoh, sebagian ada yang dia bersemangat dari awal ingin mengabdikan dirinya kepada negara, menjadi kepala lah, baik itu kepala daerah ataupun kepala lembaga, itu kan sangat mulia itu. Kalau dimulai dari niat, keinginan, cita-cita, luar biasa sekali. Ya, tetapi kenapa endingnya harus berpindah rumah, dari rumah yang nyaman berpindah ke jeruji besi? Ada apa itu? Niat yang baik kok endingnya menjadi tidak baik? Nah, ini salah satunya. Salah satu contoh yang memang sekarang cukup mengemuka di media sosial ya. Kita kan tahu informasi itu dari media. Nah, kalau saya melihatnya itu adanya kurang menjaga niat. Itu salah satu yang saya, ini persepsi saya ya, itu kenapa itu terjadi? Itu karena tidak menjaga niat. Baik para kaum muslimin muslimat, saya akan awali dari apa itu an-niyat. Niat itu adalah qasdu, kehendak, keinginan, maksud, cita-cita. Kalau dalam teori manajemen, mohon maaf, niat itu sama dengan rencana. Ya, planning. Kalau dalam pengelolaan dalam sebuah manajemen. Nah, kita juga kehidupan baik individu ataupun kelompok memang harus punya rencana. Itu adalah niat. Niat itu bukan niat, bukan sesuatu yang nanti ditangguhkan gitu. Tapi niat itu al-qasdu syai'in muftaronan bifi'li. Ada yang menyatakan demikian. Niat itu bertekad untuk melakukan sesuatu dan dijalankan saat itu juga. Dijalankan. Itu niat. Nah, para pemirsa, niat itu tidak datang begitu saja. Seseorang meniatkan sesuatu itu karena ada dorongan. Ada motif. Ya, ada dorongan dari kesadaran. Dan tentunya seseorang menetapkan niat, seseorang merencanakan sesuatu, itu sangat terkait dengan tujuan, dengan visi. Ya, kalau dalam teori manajemen itu ada visi, maka pertama yang diniatkan visi. Misalkan seorang muslim, visinya apa? Ingin mendapatkan ridho Allah, ingin memperoleh, ingin nanti akhirnya punya rumah itu, punya tempat itu di surga. Ingin bahagia. Rencana targetnya apa? Saya bahagia dunia dan akhirat. Itu adalah target. Nah, untuk target itu maka ada rencana. Ada rencana, ada niat. Nah, ketika seorang muslim yang punya visinya menjadi ahli surga, bahkan surganya surga kelas 1. Lalu dia menetapkan sebuah rencana, niat. Saya meniatkan, karena saya ingin punya surga, surganya adalah punya Allah, dan Allah hanya sediakan surga itu hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Maka niatnya adalah dia ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Niatnya adalah ingin tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Misal, itu satu niat. Itu satu niat yang baik, para pemirsa. Nah, niat yang baik tentu tidak akan ada artinya kalau tidak dikawal. Maka kalau dalam urutan manajemen rencana, kemudian ada O-nya, PWC, pengorganisasian. penataan. Ya. Jadi siapa yang mengorganisir, yang memetakan agar niat, agar rencana itu bisa jalan? Kita diri kita sendiri. Kita dari sendiri, kalau dalam keluarga misalkan targetnya ingin menempati surga nomor satu, bukan hanya seorang, tapi satu keluarga. Nah, maka dalam pengorganisasinya, para pemirsa, ini tidak bisa dibicarakan sendiri. Maka harus ada komitmen. Suami, istri, anak-anak, semua satu keluarga. Bagaimana visi untuk menempati surga nomor satu bisa tercapai? Nah, niatnya sama, sama sampaikan. Rencananya sama, bahwa kita, keluarga kita ingin menjadi, ingin memiliki keluarga sekeluarga ditempatkan di surga nomor satu misalnya. Nah, itu satu satu keluarga semuanya harus benar-benar dia menjaga. Yang berikutnya adalah action, pelaksanaan. Niat tidak akan ada artinya, para pemirsa, kalau tidak dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka bagaimana niat itu agar tidak hanya sekedar catatan, agar hanya sekedar angan-angan, tapi betul-betul bisa terwujud tadi. Niat bisa diwujudkan. Kalau niat diwujudkan, maka tadi tujuan yang besar menempati surga nomor satu itu bisa dicapai. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Itu harus dikawal, Pak. Harus dikawal. Bagaimana cara mengawalnya? Satu, kalau ini aja ya, tip dari saya. Saya juga sama-sama para pemirsa sedang belajar bagaimana niat itu bisa terwujud dalam pelaksanaan, ya, untuk meraih tadi visi tujuan yang besar untuk bisa berada di surga nomor satu. Niatnya ingin menjadi orang yang muslim yang patuh tunduk sesuai dengan kehendak Allah. Caranya, niat itu harus ada di pikiran kita, di hati kita. Kapanpun, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, niat itu harus tetap ada. Sehingga dalam kondisi apapun, niat itu kita terapkan, kita wujudkan. Untuk meraih surga, niat ingin, tadi tujuan untuk meraih surga nomor satu, niat ketundukan. Tunduk bukan hanya dalam ibadah. Tunduk patuh bukan hanya saat beribadah dengan, berhadapan dengan Allah, tapi dalam kehidupan. Misalkan satu contoh. Salah satu kewajiban seorang muslim, Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah lima waktu, sholat. Nah, tadi ingin tunduk patuh. Kepatuhan, ketundukan itu diwujudkannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan sholat, sedang sibuk-sibuknya di kantor, sedang sibuk-sibuknya melayani pembeli di pasar, lalu adzan tiba, Allah memanggil. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sulit, kita tetap ingin merealisasikan, mewujudkan niat tunduk patuh sesuai dengan kehendak Allah. Allah memerintahkan sholat di awal waktu. Maka orang yang menjaga niat dalam kesulitan apapun, dalam kondisi apapun, dia tidak akan mundur. Misalkan sedang melayani pembeli, sampaikan. Atau bagaimana caranya agar kita bisa terwujud. Contohnya misalkan Bapak Ibu, saya menyimak aja, saya mendengar. Seorang pelatih sepak bola muslim, ya, dia mungkin punya komitmennya, dia punya niat bahwa sholat akan dilaksanakan di masjid. Ketika ada badai, angin, orang pada takut. Beliau tetap keluar untuk sholat berjamaah mencari masjid. Karena saya yakin dia punya niat, ya, bahwa untuk mewujudkan tadi ingin surga nomor satu, maka dia tunduk patuh. Rasulullah sholatnya di masjid, maka dia dalam kondisi yang sulit, ada badai, ada angin, dia keluar rumah. Walaupun ada larangan, dia keluar rumah. Apa kata dia? Saya tidak takut dengan angin, saya tidak takut dengan badai, tapi saya hanya takut dengan Allah. Luar biasa sekali. Nah itu, bagaimana itu menjaga? Seperti tadi ya, waduh saya gak enak nih ada atasan saya, padahal Anda juga memanggil. Itu mungkin seringkali ada ya, yang mungkin sering terjadi. Aduh gak enak, saya sedang dipanggil pimpinan nih, sedang meeting terbatas, padahal azan sudah memanggil dan saya harus ke masjid. Milih atasan atau milih Allah? Ya Allah, itu sulit kadang seperti itu. Nah orang yang tadi punya niat dan dia menjaga niatnya, pasti dia akan berusaha untuk pilih Allah dengan konsekuensi apapun. Dia tidak takut dengan siapapun. Dia tidak takut misalkan diturunkan dari jabatannya, karena di hati dia hanyalah Allah. Bagaimana dia tadi berniat untuk tunduk patuh sekehendak Allah. Satu contoh yang sangat menjadikan pendidikan bagi kita ya, para muslimah ini, suci muslimah. Yang kemarin di bulan Dzulhijjah kita punya sejarah seorang muslimah yang sangat taat, tunduk patuh sesuai dengan kehendak Allah. Beliau baru saja memiliki seorang putra yang masih merah bayi. Lalu beliau diajak untuk suaminya untuk berhijrah pergi ke satu tempat. Di tempat itu sangat gersang, tidak ada kehidupan sedikit pun. Lalu beliau ditinggalkan di situ oleh suaminya, yaitu Rasulullah Ibrahim, yang meninggalkan istri tercintanya Ibunda Hajar dengan bayi Ismail alaihissalam. Tiba-tiba diletakkan, ditempatkan di satu tempat yang sangat gersang, tidak ada kehidupan sedikit apapun. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkannya. Bagaimana reaksi seorang istri solihah yang tunduk patuh kepada Allah? Beliau memang awalnya mengejar pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hanya bertanya, apakah ini perintah Allah? Lalu suaminya menjawab, iya. Ketika beliau mendapatkan jawaban iya, yang mengiyahkan bahwa perpisahannya ini diperintahkan oleh Allah, beliau tidak meraung, apalagi meraung ya, bertanya lagi pun tidak. Beliau segera kembali memeluk bayinya, dan beliau meyakinkan di hatinya bahwa ketika ini perintah Allah, hamba yakin akan ada kebaikan. Nah, dengan penuh keyakinan dan beliau menjaga niat bahwa beliau ingin tunduk patuh sesuai dengan kehendak Allah, tentu beliau punya visi yang besar. Beliau ingin mendapatkan ridho Allah dan ditempatkan di surga nomor satu. Itu para pemirsa, bagaimana menjaga niat. Tentu kalau kita sudah punya niat yang baik, Allah tidak akan membiarkan. Allah akan menguji. Tapi ingat para pemirsa, ujian Allah, ujian itu tidak ada yang terus menerus. Ketika Allah menilai sudah lulus, hamba itu melewati, menerima ujiannya, menghadapinya dengan sabar, melewatinya dengan penuh ketulusan, tentu Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan dia menjadi seorang yang mulia. Memang tidak mudah para pemirsa, apalagi kalau melihat tadi ya, kisah dari Ibunda Hajar. Begitu sulitnya beliau ditinggalkan tanpa bekal. Tapi beliau tadi, beliau ingin menjadi seorang yang tunduk patuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, satu niat bisa terjaga dan bisa diwujudkan, direalisasikan dalam pelaksanaannya ketika lahir dari hati, dari ruh yang betul-betul tulus dan punya tekad yang betul-betul dia ingin seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar main-main. Karena para pemirsa, niat itu yang membedakan dari perbuatan ibadah atau kebiasaan. Sesuatu yang diniatkan, niatnya kepada Allah, diikrarkan, dijanjikan niatnya itu kepada Allah, maka apapun yang dilakukannya itu adalah ibadah. Maka para pemirsa, kita tahu bahwa khususnya dalam ibadah-ibadah yang mahdoh ya, seperti sholat, zakat, itu kan ada ketentuan niat. Apakah ini niatnya sholat duhur atau niatnya sholat asar? Jangan sampai tertukar. Nah, ini kaitannya dalam niat. Jadi niat itu yang membedakan dari kebiasaan dengan bukan. Yang diniatkan itu adalah ibadah. Yang sederhana aja tapi sangat mendasarnya, seperti makan. Makan itu kan kebiasaan. Semua manusia, makhluk Allah, bahkan selain manusia juga makan. Tapi ada dari makannya itu yang nilai ibadah atau tidak? Yang indikasi makannya itu ibadah, pertama dia niatkan bahwa makannya itu dalam upaya untuk menyehatkan badannya agar bisa beribadah, beraktivitas sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kalau niatnya sudah begitu, maka makannya akan selektif. Apa yang dimasukkan ke dalam perutnya akan betul-betul dia hati-hati, akan dia pilih dari unsur kehalalannya. Halal atau tidak makanan ini? Halal atau tidak minuman ini? Karena saya makannya sedang beribadah. Dan tentu yang makan beribadah itu, para pemirsa, dia juga akan mengatur, tidak akan berlebih-lebihan. Karena diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas, kulu, wahai manusia, kulu, makanlah, wasyrabu, dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. Di ayat lain, ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhannas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Nah, ini yang membedakan, para pemirsa. Tadi saya katakan makan itu sederhana, semuanya makan. Tapi bisa menjadi ibadah kalau diniatkan. Dan tentu bukan sekedar niat, tadi saya sampaikan. Makan yang diniatkan ibadah, maka akan diseleksi makanannya. Jenisnya halal atau tidak. Cara memperoleh makanan itu halal atau tidak, baik atau tidak. Kemudian cara juga dia memakannya, mengkonsumsinya, tidak akan berlebih-lebihan. Beda dengan yang tidak diniatkan ibadah. Makannya sembarangan, yang bukan haknya pun dimakan. Besi, beton dimakan, nah, itu karena yang lainnya. Jadi yang bukan haknya pun dimakan gitu. Dia tidak pilih halal haram, dia makan dan dia selalu berlebih-lebihan. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak baik pun dimakan, yang merusak akal pikiran pun diminum. Nah, ini kan Karena dia niatnya itu bukan ibadah, tidak diniatkan ibadah. Ya, para pemirsa, padahal kita tahu Rasulullah sudah mengingatkan kita. Mana batal hamd, apa-apa yang tumbuh menjadi daging dalam perut dari barang yang tidak halal, fannaru auladuhi, maka nerakalah bagiannya. Di hadis lain yang cukup panjang, seorang hamba yang memasukkan makanan minuman ke dalam perutnya dari yang tidak halal, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya selama arba'ina yaum, selama 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Ini sumbernya daripada niat. Jadi saya kembali lagi pemirsa kepada niat. Maka di tahun baru ini, nah, tahun Hijriah 1448, saya mengajak kepada diri saya, keluarga, dan juga para pemirsa semua, mari kita menata niat. Mari kita perbaharui niat ketika sebelumnya niatnya itu belum untuk ibadah, belum yang baik. Dan tentunya mari kita jaga niat itu. Niat dijaga harus sesuai niat dengan tindakan. Satu contoh tadi kan, Ibnu Hajar niat ingin menjadi penghuni surga yang nomor satu. Beliau seorang muslimah yang salihah, ketika diuji oleh Allah, ditinggalkan suaminya di tempat yang tidak ada kehidupan. Beliau tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan pada Allah, tidak. Dan beliau tidak berontak. Beliau menerima dan dilanjutkan dengan usaha. Nah, itu usaha ya. Beliau lari dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah untuk mencari apakah ada sumber air minum untuk beliau dan juga putranya. Luar biasa, insya Allah. Nah, jadi menjaga niat itu, satu, hidupkan terus di dalam pikiran, di dalam hati, bahwa saya punya niat ini. Kemudian dalam kondisi apapun, dimanapun berada, kita wujudkan niat itu dengan sebaik-baiknya dalam tindakan, dalam perkataan, dalam tindakan, sesuai dengan yang Allah sukai, sesuai dengan yang Allah sukai.
0: Baik.
1: Baik, itu Pak Budi. Baik. Untuk pengantar ya para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, di kesempatan kali ini kita hampir berada di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ustazah, mungkin sebagai penutup, ada pesan yang mungkin disampaikan oleh Ustazah, khususnya bagi kami dan juga mungkin generasi muda, agar mungkin bagaimana kita bisa menjaga istiqomah lah ya, menjaga niat ya di tengah berbagai banyak godaan gitu dan lain sebagainya, ya senantiasa juga bisa beramal dan juga memperoleh ridho Allah ini. Ustazah, silakan.
1: Baik Pak Marisa, khususnya ini para milenial, apalagi Gen Z ya, yang selalu disibukkan dengan gadgetnya, yang selalu disibukkan dengan gawainya, untuk bisa merealisasikan niat menjadi perkataan perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Selain yang tadi, marilah jadikan ya handphone, di situ kan ada sumber ilmu, di situ ada sumber hidayah. Maka di samping gadget itu sebagai media informasi, sebagai media hiburan juga, maka luangkanlah sedikit ya itu menjadi penguat ilmu. Karena saat ini di salah-salah kesibukan, mungkin para pemirsa yang punya kesibukan kerja sangat sedikit sekali untuk bisa turun taklim halaqo ya. Maka salah satu upaya sekarang itu tidak sulit lagi untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an secara daring. Sebenarnya seperti saat ini juga seperti daring. Maka tergantung tadi niat untuk mewujudkan menjadi penghuni surga nomor satu, maka salah satunya setelah iman itu, kita diperintahkan untuk belajar ilmu. Tidak mungkin kita bisa tunduk patuh kepada Allah kalau tidak tahu ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Maka sebuah yang wajib untuk kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Isinya adalah bukan sekedar aturan, dogma, bukan. Tetapi di situ tuntunan, bimbingan, ada kabar gembira, ada peringatan, ada sejarah yang menjadi ibroh, pembelajaran, semua ada di dalam Al-Quran. Nah, ya, terutama kepada para milenial Gen Z yang sudah luar biasa ya dengan perkembangan pesatnya sekarang di era digital, tetapi tetap Al-Quran adalah nomor satu. Ketika menomorsatukan Allah, maka Al-Quran juga sama. Jangan sampai ditinggalkan. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dibaca, tetapi dipelajari, dipahami. Maka kalau saya boleh mengajak, misalkan gini, maghrib untuk tadarus baca Quran, tapi kalau isya atau subuh untuk mempelajari, memahami artinya, bisa dilakukan sendiri, bisa. Sekarang terjemahannya sudah sangat jelas. Insya Allah dengan kita mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi di situ bisa diserap menjadi sebuah rahmat hidayah dari Allah. Karena Al-Quran huwa syifaul lima fi sudur wa mau'idzatun lil muttaqin. Quran itu obat sekaligus juga rahmat hidayah. Ya. Jadi siapapun yang bawa baca Quran, mempelajari Quran, sekali lagi bukan sekedar bacaan biasa, tetapi Allah akan memberikan rahmatnya menjadi paham.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: BPS Kalimantan Barat optimis sensus ekonomi sukses meski hadapi tantangan geografis.
2: Selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah.
1: Penanaman ribuan bibit kelapa ganja solusi rehabilitasi lahan krisis di Sungai Amoy, Kuburaya.
3: Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali.
4: Di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, kondisi geografis yang sulit dijangkau hingga keterbatasan jaringan internet menjadi kendala utama BPS di lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Meski demikian, Kepala BPS Kalbar menegaskan sensus ini dinilai sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dalam 10 tahun ke depan. Dan kita simak laporannya.
1: Dalam momen kegiatan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat awal bulan Juli 2026, Kepala BPS Kalbar Musaichudin mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah kondisi wilayah yang masih sulit diakses. Di beberapa daerah seperti Bengkayang, petugas harus melewati jalan tanah dan bekerja di lokasi yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Dalam mengatasi kendala tersebut, petugas sensus melakukan pendataan secara offline. Data kemudian disimpan terlebih dahulu dan baru dikirim ke server setelah petugas menemukan lokasi dengan sinyal yang memadai. Selain tantangan teknis, BPS juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pendataan, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi.
2: Nah, tantangannya selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena menggunakan sinyal, beberapa wilayah sinyalnya nggak bagus. Nah, teman-teman petugas itu menggunakan secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat sinyal bagus, dia baru istilahnya submit. Submit itu adalah ngirim data ke server. Itu salah satu tantangan. Nah, data sensus ekonomi ini sangat-sangat penting untuk memotret kondisi 10 tahunan sekali dan untuk merencanakan pembangunan 10 tahun ke depan.
1: Menurut Musaichudin juga menambahkan data yang dihimpun melalui sensus ini sangat penting karena hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun. Hasilnya akan menjadi potret kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Barat sekaligus menjadi dasar penyusunan arah pembangunan selama satu dekade mendatang. BPS Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan jawaban yang jujur, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, maksud kami. Dan selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Dan berikut laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
4: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Dirjen Pajak, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah, yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah, ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah pembiayaan kreatif ini kan. Bisa KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
3: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Erivianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
5: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri, ya. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi utama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SD SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berguna maupun berhasil. Mungkin begitu.
3: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Satu dari Kopi Soft di Pontianak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok yang mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan ini dirasa sangat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, dan kita simak laporannya.
1: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor kuliner. Barista sekaligus manajemen Coffee Shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Dirinya juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan mengutamakan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan.
7: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak, dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan. Kalau ada satpamku sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang nggak setuju mungkin karena salah tangkap. Padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area nggak di area yang non-smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
1: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
0: Lahan kritis bekas kebakaran di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, kini mulai mendapatkan nafas baru. Sebuah langkah strategis melalui program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genca dan juga tanaman buah serta biji-bijian ini sedang digencarkan untuk merehabilitasi kawasan yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Dan berikut laporannya.
8: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genjah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Ampar, Sampan Kalimantan, dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailus Subeki menjelaskan alasan pemilihan kelapa genjah karena memiliki masa produktif yang relatif lebih cepat, yakni 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan biota. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas ruang geraknya.
9: Itu kita berusaha melakukan rehabilitasi terhadap lokasi tersebut. Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat, dalam hal ini bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada. Jadi dengan tanaman penghasil nira, harapannya nanti mereka akan mendapatkan hasil dari pengolahan nira, baik menjadi gula merah maupun menjadi kecap, maupun bisa saja kedepannya adalah nira tersebut diolah menjadi bioetanol.
8: Fajri menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genjah ditanam di lahan seluas 32 hektar. Untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan desa Batu Ampar dan sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah bersama perakirawan Treni. Silakan Treni. Baik, Bung Iskandar ya, silakan.
11: Ya, selamat pagi rekan Budi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2006 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi sebagai wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, Skadau, dan Kaposulu. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Melawi, Skadau, Sanggau, Sintang, dan Kaposulu. Sedangkan untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kaposulu, Sintang, dan Sanggau. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 98%. Peringatan dini waspada kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 22 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian sudah kita ikuti dan dengarkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Bantar mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi yang cukup cerah untuk kota Pontianak di Semangkar ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan segera menuju ke pertandingan bola pada pagi ini, yang mana akan menghadirkan pertandingan antara Portugal melawan Kroasia. Ya, tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan. Kami segera menuju ke program 3 Jakarta.
1: Ke lini tengah.
2: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pagi hari ini pendengar, di jam 6.31 ya, kami belum bisa menghadirkan di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan. Berhubung saat ini sedang berlangsung untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia di hari ini, yang bertanding ini untuk juara grup K ya, melawan ini runner up grup L begitu ya, di jam 6 tadi ya, sudah jam 6.30 tadi ya, sudah berlangsung ya, disiarkan di Pro 3 RRI Jakarta dan juga di RRI Pro 1 Pontianak begitu ya. Dan menemani pagi hari Anda pendengar di pagi hari ini, tentunya masih ditemani oleh saya El ya. Dan cuaca di Kota Sambas ini cerah berawan. Untuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tetapi perlu diwaspadai ya untuk kepadatan kendaraan yang akan terjadi di Jembatan Batu ataupun juga Jembatan Asam, pertigaan Jalan Sucitro, Jalan Pendidikan, setelah turun dari Jembatan Batu mau arah ke rumah sakit ya, ataupun mau arah ke Kampung Lorong, pertigaan di Pasar Pagi situ memang kalau pagi hari begini itu padat luar biasa, karena memang aktivitas masyarakat ini juga masih ramai begitu ya untuk berbelanja ya. Kemudian juga perlu diwaspadai juga kepadatan di Jembatan Asam sana, kondisi jembatan juga sempit begitu ya. Dan pendengar, nanti jangan lupa untuk ikuti Halo Radio di jam 9. Kami nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda, nanti akan ada Halo Radio dari RRI Sambas dan juga RRI Pontianak. Nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda langsung begitu ya. Jadi nanti Anda bisa sampaikan untuk informasi atau juga keluhan Anda, baik itu keluhannya berkaitan dengan fasilitas publik, baik itu kondisi jalan, kondisi jembatan, sungai yang ada sampahnya misalnya, atau pelayanan publik dan lain sebagainya, Anda bisa sampaikan nanti di SMS ataupun juga WhatsApp. Anda boleh sampaikan kepada kami dan nanti Anda bisa berinteraksi juga ya. Kondisi jalannya boleh juga disampaikan bagaimana. Ada beberapa juga yang menyampaikan kepada kami begitu ya, berkaitan dengan kondisi jalan yang masih rusak parah, jembatannya juga begitu ya, boleh disampaikan juga ya. Dan menemani pagi hari Anda pendengar, kami informasikan juga untuk perkiraan cuaca di Kabupaten Sambas hari ini Jumat 3 Juli. Kalau melihat dari lamannya dari bmkg.go.id, jadi memang kecamatan Sambas ini diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di hari ini ya. Diikuti dengan Teluk Ramat juga sama, Sejangkung juga, Paluh juga, Galing, kemudian Sajat ini juga sama hujan ringan. Tangaran itu yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selebihnya cerah dan juga cerah berawan begitu ya untuk hari ini pendengar. Kalau besok juga sama,
Dominan itu hujan dengan intensitas ringan hari Sabtu besok, pendengar. Menemani pagi hari Anda, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda dari Kabupaten Sambas, yang mana kami lansir dari Tribun News. Pemerintah Kabupaten Sambas ini menggelar FGD atau Focus Group Discussion untuk membahas upaya menekan stigma terhadap pasien tuberkulosis TBC. Dan memang kalau untuk kegiatan itu menghadirkan ya berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dalam asesmen stigma terhadap pasien TBC, kemudian juga keluarga, masyarakat, serta tenaga kesehatan di Kabupaten Sambas. Untuk kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Yudi, dan juga dihadiri ya oleh tim peneliti dari CP Data Narya Amerta Semesta, Dr. Betty Nababan, selaku perwakilan konsorsium penabulu STPI, sekaligus juga National Program Director, serta sejumlah peserta dari berbagai instansi dan organisasi. Kemudian dihadiri juga oleh perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, hingga organisasi penyintas TBC Meta Kalimantan Barat yang memang juga mengikuti kegiatan secara daring. Dalam sambutannya, Yudi ini menegaskan bahwa untuk stigma terhadap pasien TBC masih menjadi tantangan besar dalam upaya pengendalian penyakit tersebut di Kabupaten Sambas. Dan memang menurutnya kalau untuk ya penanganan TBC ini tidak hanya cukup ya untuk melalui pendekatan medis, tetapi juga harus ya menyentuhlah ya aspek sosialnya, kemudian juga edukasi kepada masyarakatnya, serta dukungan dari berbagai pihak. Lebih lanjut tentunya untuk TBC ini menurutnya masih menjadi masalah kesehatan serius, baik itu di tingkat global ataupun juga nasional. Kalau berdasarkan Global TB Report 2025, Indonesia diperkirakan ini memiliki sekitar 1,8 juta kasus TBC dan menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah India. Jumlah ini besar sekali, pendengar ya. Selain itu, untuk angka kematian akibat TBC di Indonesia ini juga masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 126 ribu kasus per tahun. Tentunya ini menjadi perhatian bersama agar nantinya untuk penanganan TBC ini tidak hanya dilakukan ya dari sisi medis, tetapi ini juga dari sisi sosial dan lingkungan masyarakat. Dan memang kalau untuk stigma sosial ini juga menjadi salah satu hambatan utama begitu ya dalam pengendalian TBC. Masih adanya pandangan negatif, stereotype ya terhadap penderita ya, penderita TBC, membuat sebagian pasien ini menjadi semangatnya itu kendur begitu ya. Tidak mau untuk memeriksakan diri, takut diketahui lingkungan sekitar, sehingga memang terlambat untuk menjalani pengobatan. Kondisi itu dapat berdampak pada rendahnya keberhasilan pengobatan, meningkatnya risiko penularan, serta menghambat target eliminasi TBC. Perlu diketahui memang kalau untuk TB ini, itu juga bisa menyebabkan kematian begitu ya. Jadi memang kalau sudah ada gejalanya, perlu untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi memang Yudi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, tenaga kesehatan,
organisasi masyarakat, pemerintah desa, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasien maupun juga penyintas TBC. Untuk keberhasilan pengobatan TBC menurutnya ini merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sektor kesehatan daerah. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat, perlindungan terhadap pasien, serta penguatan layanan kesehatan memang ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan berjalan beriringan. Tentunya melalui forum group discussion ini dari pemerintah Kabupaten Sambas berharap dapat memperoleh berbagai masukan, pengalaman lapangan, serta rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menekan stigma terhadap pasien TBC. Dan forum ini juga diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mendukung eliminasi TBC di Indonesia pada tahun 2030. Jadi Yudi juga mengingatkan bahwa pasien TBC bukanlah kelompok yang harus dijauhi atau dikucilkan. Jadi memang pasien ini perlu diberi dukungan agar berani untuk memeriksakan diri, menjalani pengobatan sampai tuntas, sembuh, dan kembali produktif di tengah masyarakat. Tentunya begitu mendengar ya, kalau misalkan ada gejalanya batuknya lebih dari 1 minggu, begitu ya, boleh diperiksakan ke fasilitas kesehatan, entah itu ke puskesmas. Nanti akan dilakukan prosedur-prosedur untuk diagnosisnya begitu ya. Biasanya itu cek dahak begitu ya. Kalau misalkan ada terindikasi ya positif misalnya, akan dilakukan pengobatan selama 6 bulan ya ataupun 9 bulan. Disiplin juga minumnya ya, minum obatnya begitu ya. Yang penting nanti berobatnya teratur. Jadi insya Allah bisa sembuh begitu ya. Kalau misalkan minum obatnya jam 7 pagi, besoknya jam 7 pagi, besoknya besok lagi jam 7 pagi ya. Pokoknya sampai tuntas. Selalu tepat waktu minumnya. Itu insya Allah sembuh ya. Yang penting ya teratur, disiplin. Makannya juga diperhatikan begitu ya. Dan tentunya diperlukan juga dukungan ya dari semua elemen begitu ya, elemen masyarakat ya, agar untuk TBC ini tentunya stigmanya lah ya bisa dikurangi begitu tentunya di Kabupaten Sambas pendengar.

Betapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.